0: kemudian di irigasian. Dan terkait ini sobat, aku coba tanya ke Mbak Karso dulu ya. Menurut Mbak Karso pendapatnya gimana sih, aku juga penasaran. Sebelum aku spill lebih detail sobat, sebelum barengan sama data ya, ini aku mau terhubung barengan sama Mbak Karso terlebih dahulu. Oke, masih coba terhubung sobat pendapat suara.
1: Dulu.
0: Halo, Paman.
1: Halo.
0: Paman, apa kabarnya hari ini?
1: Baik. Pagi ini pakai baju hitam ya?
0: Iya, benar-benar hitam-hitam.
1: Mau takziah kemana?
0: Iya. Tapi enggak, ini bukan momen takziah. Tapi emang suka aja sama yang namanya hitam gitu, Pak.
1: Oh, tapi hitam manis loh.
0: Iya, kayak Lia. Paman.
1: Paman.
0: Apa kabarnya hari ini, Paman?
1: Kabarnya baik sekali, Lia.
0: Alhamdulillah, semoga selalu semacam itu gitu ya, Paman.
1: Karena hari ini ada kabar dari Petrokimia Gresik.
0: Ya, kabar apa tuh, Paman?
1: Bahwasannya stok pupuk musim tanam mulai Oktober ini akan disalurkan.
0: Waduh,
1: ya.
0: Luar biasa. Berarti momentumnya ini juga jadi momentum ditunggu-tunggu sama rakyat ya, sama.
1: Ya, karena 400 ribu ton pupuk ini sudah disiapkan mulai dari Ponska, Korea, terus pokoknya yang non subsidi itu sudah disiapkan. Tapi Lia, kan Petrokimia Gresik sudah menyiapkan pupuknya. Nah, saat ini pun petani masih sedih karena mendapatkan pupuk masih susah.
0: Oh iya, kenapa tuh? Kenapa?
1: Ya, mungkin ada permainan-permainan
0: di belakang layar.
1: Di lapangan. Ini loh. Karena ada yang tahu enggak, Lia?
0: Apa?
1: Sebenarnya dari Petrokimia itu harganya 90.000 per saknya.
0: Tapi di pasar.
1: Tapi dijual dengan harga ada yang 230.000 ada. Ada yang menjual 200 ada.
0: Waduh.
1: Ada yang 190 ada.
0: Waduh.
1: Ada yang 150 ada. Terus ada yang 125.
0: Ada yang gratis gak, Paman?
1: Kalau gratis, pupuk kletong.
0: Bikin sendiri di rumah gitu ya, Paman ya?
1: Organik.
0: Waduh, Paman, terkait ini tentu saja ini jadi pertanyaan ya. Yang bikin mahal
1: iya,
0: itu betul. Apa gitu?
1: Karena dibilang kalau dari petrokimianya sendiri, otomatis stoknya aman, harganya juga sama, ya kan?
0: Iya. Jadi kiranya ini pasti ada pihak-pihak yang tanda kutip, Paman.
1: Ya, iya, kan? Kalau di Lamongan ada info apa nih pagi ini, Lia?
0: Oke, kalau Lamongan sendiri sih hari ini Lia tuh ngebawa seputaran kekeringan di Lamongan, Paman. Tapi ini juga barengan sama BPBD nanti di jam 7:30 Lia ditemenin sama Pak Erik langsung.
1: Oh.
0: Kalau BPBD tuh siap siaga, pasang badan buat daerah yang mengalami kekeringan. Jadi udah siap nganter air gitu.
1: Tapi nanti Lia, kalau Lia Mbah Karso boleh nitip di Lamongan, apakah ada destana gitu ya?
0: Apa tuh?
1: Destana dari warga itu setiap desa itu kan ada warga yang tangguh itu loh, yang membantu ketika ada kejadian apa itu relawan kayak gitu loh.
0: Tapi menurut Lia pandangan pribadi sejauh Lia ya, ngelihat sepertinya belum ada deh, Paman.
1: Ya, mungkin nanti nanti bisa diusulkan. Ya? Jadi Paman, masyarakatnya itu biar tangguh seperti di Magetan. Itu ada destana di wilayah Parang, Poncol itu ada sendiri-sendiri setiap desa. Jadi kalau ada musibah, mereka bisa menangani. Kalau tidak ada, baru minta bantuan ke BPBD Kabupaten Magetan.
0: Okay. Jadi ini sistemnya rakyat bantu rakyat dulu, baru ke pemerintah, gitu ya?
1: Iya, betul. Jadi harus mandiri dulu.
0: Aduh. Tapi kalau ngomong
1: dewasa, kamu dewasa belum?
0: Iya, dewasa. Apalagi kalau misal disuruh sadar di negara yang lagi sakit ini, udah dewasa banget, Paman. Jangan ditanya
1: lagi. Iya, betul. Benar-benar. Terus ini Lia.
0: Apa betul?
1: Saya itu menghimbau kepada jasa penjual WiFi itu loh, Lia.
0: Iya, kenapa?
1: ini harap ya, tolong ya, untuk menertibkan, untuk apa ya, kabel-kabel yang nyelewer-nyelewer di jalan itu loh, Lia. Yang ilegal itu loh, Lia. Tolong dibersihkan, karena kemarin itu berita dari Mas Adi pagi ini itu bahwasannya salah satu warga terkena kabel pop, fiber optik, ya. Oh, itu kenanya itu terluka akibat kabel.
0: Aduh, aku jadi ngerasain sakitnya nih, Paman, karena ya lagi-lagi ini kayak kita nggak ikut campur tapi kok malah kena dampaknya gitu ya.
1: Iya betul ya. Jadi diimbau untuk para penjual jasa internet itu ya, tolong diperhatikan keselamatannya warga sekitarnya yang lewat jalur itu ya, Lia ya.
0: Benar-benar, biar mereka pada antisipasi, waspada juga gitu ya. Dan sebisa mungkin dari pihak pemiliknya juga sadar kalau misalnya itu membahayakan orang lain.
1: Oh ya, Lia, kamu dapat salam dari Mas Bayu.
0: Mana Mas Bayu?
1: Mas Bayu di Madiun katanya terlope-lope sama keponakannya Mbak Kerso.
0: Masa, Paman? Gimana tuh? Dia bilang apa?
1: Mbak, anu urung telepon karo anu ponakan Mbak Kerso sing wayu dhewe, aku terlope-lope katanya begitu.
0: Jadi love.
1: Wah, dibales tuh love. Masalah.
0: Paman tadi kan yang di Lamongan itu kan ngebahas seputaran. Jadi semoga Mas Bayu dengerin juga ya dan lihat visualnya ya, Mas Bayu.
1: Oh iya, harus lihat nih Mas Bayu, kalau nggak lihat rugi.
0: Paman, ini kan tadi kita ngebahas seputaran kekeringan ya di Lamongan. Dan aku ngelempar pertanyaan buat pendengar nih, ataupun yang
1: jadi gitu.
0: Ataupun live TikTok. Paman, ini juga aku tanyain ke Paman. Paman, menurut Paman ya, ikan-ikan di musim kemarau kayak gini kan hilang ya. Mereka ini kemana, Paman?
1: Kalau menurut Paman, dari hasil Paman itu berburu, ikan-ikan itu tuh tersembunyi di dalam tanah, Lia. Waduh. Di lumpur.
0: Benar-benar, ternyata itu emang datanya.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa nih. Berarti seperti Mas Farah, selain Paman Bakarso ini ya, itu dari segi energinya bagus banget, tapi otaknya ternyata juga cair gitu.
1: Lewong Paman ini pemburu ikan, no, mancing mania kok.
0: Iya. Paman ini ada Mbak Najwa nih, baru join nih Mbak Najwa.
1: Thank you very much. Ya, main Najwa betah-betahan di situ ya. Jangan lupa sawer-sawer yang banyak.
0: Iya, jangan lupa sawer-sawer yang banyak gitu.
1: Itu kalau nyawer itu biasanya paus sama topi minta.
0: Waduh, kalau kayak gitu di akunnya Lia aja.
1: Wah, kebahaya.
0: Berbahaya pol gitu ya, Paman. Paman, okay. Mungkin ini dikatanya Mbak Najwa kompor gitu.
1: Oh, kompor itu pawon.
0: Paman, mungkin itu ya untuk calling pagi hari ini.
1: Okay, siap. Thank you ya.
0: Jam yang sama ya. Sehat-sehat, siap. Paman. Dijaga kesehatannya.
1: Okay.
0: Sarapan. Terima kasih. Dadah.
1: Okay, tunggu.
0: Waduh, sobat Paman Suara, baru saja kita udah calling ya. Mbak Najwa, kamu datangnya telat. Atau kamu tadi nyimak barengan sama Rasi nih, Mbak Najwa ya. Nah, sobat, terkait ini tadi, ternyata dengan pertanyaanku, ikan-ikan ini pada kemana? Di kekeringan musim puncak kemarau ini tuh, Mbak Kasa ternyata tahu jawabannya. Tapi biar kamu nggak, apa ya, kayak dari sisi info-info-nya juga. Wah, ini Mbak Najwa join di Express nih, luar biasa nih sobat. Makasih ya Mbak Najwa udah update. Dan terkait pertanyaan ikan-ikan pada kemana kekeringan ini, info dari Paman tadi disampaikan kalau sekarang lagi pada sembunyi di lumpur. Nah, biar kamu gak penasaran, biar kamu juga datanya valid sobat, habis ini bakal aku spill. Setelah yang satu ini, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brama Suara.
6: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
0: Brama Suara 103,9 FM.
9: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
13: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
12: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prames Suara.
14: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, barusan ya, ini lagu yang lagi hype di media sosial, Kamulah Kamu Cool gitu, dari Fatin dan The Overtones. Buat kamu yang kiranya tahu lagunya juga boleh banget sobat ya, nyanyi-nyanyi di sana boleh. Dan buat kamu yang baru join di live TikTok di akunnya Lia ataupun akun Prames ya, boleh banget kamu kalau mau request lagu silahkan. Dan masih ngomongin seputaran kekeringan di Lamongan sobat, sebelum kembali lagi ke topik dan sebelum calling-calling barengan sama Pak Erik dari tim BPBD Lamongan, ini aku masih spill seputaran ikan di musim kemarau kayak gini tuh kemana sih gitu. Dan setelah aku cek ya, itu ternyata emang real sih. Mereka ini melakukan hibernasi sobat. Dan ngomong-ngomong soal hibernasi, mereka ini melakukan peras apa ya, kayak bikin jalan masuk ke tanah dan bersembunyi di sana. Bahkan dalam bentuk ini pun kondisi di badannya itu dilumuri sama yang namanya lumpur, ataupun istilahnya itu ada lumpur yang lembab untuk tidur panjang. Jadi mereka punya lendir gitu ya, yang dikeluarin oleh badannya sendiri. Jadi ini salah satu bentuk hibernasinya mereka. Kayak ikan gabus, ikan sepat ya, kemudian ikan belut, itu juga sekarang mereka ini lagi sembunyi sob, di bawah-bawah tanah gitu ya. Nanti kalau musim penghujan, nah lo itu keluar. Makanya biasanya momen-momen kayak gini kan kita nanyain ya, ikan-ikan ini kemana ya. Karena momentum ketika musim hujan datang, itu ikan yang datang juga ukurannya besar-besar, enggak yang kecil-kecil yang baru hadir, baru ada gitu ya. Dan ini dia jawaban kamu, udah ketemu ya sobat, kalau misal ditanya ikan di musim kemarau kayak gini tuh kemana gitu. Dan sobat, habis ini aku bakal calling-calling barengan sama Pak Erik ya. Beliau merupakan bagian dari bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Lamongan. Buat kamu yang kiranya di lingkungan kamu, utamanya Lamongan, kalau lagi ngalami yang namanya kekeringan, simak, nanti bakal aku spill kamu bisa hubungi kemana kiranya buat update ataupun kamu laporan. Pak, lingkungan saya butuh nih air segera gitu. Kamu jangan kemana-mana, makanya sobat stay tune terus aja. Dan kalau misal kamu punya pertanyaan buat Pak Erik seputaran kondisi kemarau, persiapan air dari tim BPBD sendiri, boleh banget drop

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah, masih di Coco Pagi. Dan masih aku setia nemenin kamu hingga jam 9 nanti, sob ya. Dan sobat, seperti janji aku tadi, di jam setengah 8 kita bakal ada calling-calling. Aku gak sendirian, ditemenin sama Bapak Erik nih, sobat. Nah, kita bakal ngebahas seputaran kekeringan di Lamongan. Ngomongin soal kekeringan di Lamongan, kalau misal ternyata kamu ada nih lingkungannya yang lagi kekeringan, juga boleh banget absen. Nanti bakal aku spill di akhir sesi ya, barengan sama Bapak Erik ini, seputaran kamu mau ngelapor kemana sih kalau lingkungan kamu butuh yang namanya butuh bantuan air gitu. Dan sobat, sekali lagi ya, aku gak sendiri, habis ini bakal ditemani sama Pak Erik dari Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Lamongan. Jadi dia aku coba terhubung barengan sama beliau terlebih dahulu, sobat ya. Oke. Masih coba terhubung nih sobat. Halo, selamat pagi Bapak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Alhamdulillah, Bapak apa kabarnya pagi hari ini Bapak?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Lia.
1: Alhamdulillah. Nah Bapak, ini mungkin Bapak juga udah tahu ya, seputaran diskusi kita hari ini 11-12 sama sebelumnya yang Bapak juga kami undang di radio Bapak. Dan ini juga masih ngomongin seputaran puncak musim kemarau Bapak, tapi sebelum kita masuk ke diskusi, biar lebih afdol Bapak bisa sapa-sapa Sobat Prabas Suara, dipersilahkan. Ataupun Bapak juga boleh banget untuk perkenalan diri ulang, silahkan.
2: Oke, assalamualaikum, selamat pagi seluruh pemirsa X-Space Radio Prameswara 103,9 dimanapun berada. Selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan. Perkenalkan, saya Erik dari BPBD.

0: di Kabupaten Lamongan, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
1: Oke, luar biasa nih. Langsung ya barengan sama tim BPBD ada Pak Erik aku panggilnya. Pagi hari ini, Bapak ngomongin soal ini tuh per hari ini kondisi Lamongan itu apakah emang real kering, Bapak?
0: Real. Untuk penduduk Lamongan saat ini real kering dan kemarau sekarang adalah bersifat mundur. Jadi kekeringan di Kabupaten Lamongan itu masih sangat sangat ekstrim ya, saya kira untuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
1: Benar banget. Jadi ini perlu waspada, Bapak ya. Kalau dari segi prediksi Bapak sendiri ya, kemarin kita juga diskusi barengan sama BMKG juga kalau perpanjangan. Tapi kalau prediksi Lamongan kan kemarin ada yang udah hujan, Bapak ya. Apakah ini bakal lebih cepat masuk musim penghujan atau masih sama aja diperpanjang?
0: Untuk dari rilis BMKG terakhir pada sampai 9 Oktober kemarin, yaitu untuk musim hujan wilayah Lamongan itu masih di sekitar bulan Desember minggu kedua kalau nggak salah, awal musim hujan. Terus yang terjadi sekarang adalah karena MDC, modifikasi cuaca yang sudah dilakukan oleh BMKG. Jadi hujan yang sementara kemarin terjadi itu memang dari MDC-nya itu.
1: Jadi emang kondisinya ini masih belum pasti, Bapak ya. Emang kita hidup di tengah ketidakpastian, entah kapan hujan tiba-tiba masuk musim penghujan juga mungkin banget. Kalau diperpanjang lagi ternyata juga mungkin banget gitu ya, Bapak. Dan Bapak terkait ini kalau misal ngomongin soal ketersediaan air bersih di Lamongan itu apakah masih aman, Bapak? Untuk kiranya masih di 1 hingga 2 bulan ke depan.
0: Insya Allah untuk ketersediaan air di wilayah Kabupaten Lamongan masih aman dan untuk suplai kebutuhan masyarakat insya Allah masih akan tetap kita lakukan sesuai dengan permintaan yang dari masyarakat. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi setiap permohonan dan permintaan air di setiap wilayah se-Kabupaten Lamongan.
1: Oke, benar-benar banget. Jadi diantisipasi juga tim BPBD bahkan siap siaga, Bapak ya, pasang badan kalau misalnya ada laporan kekeringan gitu ya, Bapak?
0: Siap. Waduh. Kita 24 jam siap siaga untuk menghadapi kekeringan ini.
1: Nah ini aku mau himbau sedikit Bapak ke Sobat Pamer Suara ya. Sobat, kalau kamu di Lamongan dan lingkungan kamu ternyata udah mulai kekeringan, kamu lapor aja ke BPBD Lamongan, udah pasang badan nih buat bantuin kamu buat langsung kirim ketersediaan airnya biar makin aman gitu ya, Bapak. Dan ya, Bapak, per awal Oktober ini apakah benar, Bapak, kalau tadi itu aku sempat cari datanya, kalau di Lamongan sendiri itu udah mengirimkan lebih dari 1.600.000, benar ya, Bapak ya, liter air yang dikirimkan?
0: Untuk Kabupaten Lamongan per hari ini sudah mengirimkan ada di sekitar 15 kecamatan, 46 desa, 90 dusun, dan 12.800 kepala keluarga. Dengan total air yang sudah kita salurkan sebesar 1.983 liter.
1: Waduh, naik 300.000 liter, luar biasa nih, Bapak. Dan kondisi semacam ini tuh mungkin, Bapak ya, kiranya biasanya apa sih yang perlu dikhawatirkan, Bapak, dari tim BPBD sendiri? Sekalipun airnya udah siap nih, udah siap kirim juga, apa masih ada ketakutan, Bapak, dari tim?
0: Kita mau atau tidak mau, kita tetap ready untuk masyarakat, karena ya cuman satu, warga masyarakat kadang kurang sabar untuk menanti kiriman kami, dikarenakan batasan armada yang kami miliki. Padahal kami sudah bekerja sama dengan NGO, pemerintah Kabupaten Lamongan juga bekerja sama dengan CSIR juga, APBD provinsi juga, kita kerja sama untuk penyaluran air bersih itu. Termasuk kemarin yang baru-baru ini dari Gubernur Jawa Timur.
1: Jadi cuma ketakutannya kalau misal tidak secepat yang diharapkan warga gitu ya, Bapak, nyampe di lokasi. Kalau paling lambat sejauh ini, Bapak, dalam proses akomodasi setelah pelaporan, kemudian dieksekusi, sampai nyampe, itu paling lama berapa, Bapak? Satu minggu, satu bulan ada nggak, Bapak, kiranya? Dua minggu?
0: Sampai balik ya. Paling bukan hari lah. Soalnya kita kan bergilir ya. Misalkan kita di wilayah A, otomatis di wilayah B ini kita nunggu jeda waktu. Kita armadanya cuma lima. Kalau kita diperbantukan dari teman-teman yang lain, lima itu kalau kapasitasnya satu tangki 5.000 liter kali 5 berarti kurang lebih ada 25.000 liter. Kalau kita balik 2 atau 3 kali berarti satu hari bisa mencapai 50 sampai 75 ribu liter per hari. Wah. Dan itu satu desa itu ada yang kita suplai 2, 3, 4 tangki per hari. Jadi paling satu hari bisa mencapai hanya 2 atau 3 desa. Dan kita ngais seluruh Kabupaten Lamongan dengan itu, maka kita mengimbau untuk warga masyarakat tetap sabar. Ya. Untuk menanti, pasti kami akan layani itu.
1: Oke, pasti dilayani. Nah lo sobat kamu udah dipastiin sama Pak Erik nih. Jadi PBBD ini termasuk green flag banget. Kalau aku ngelihat Bapak ya udah siap siaga nih, luar biasa nih sobat Pamer Suara. Dan Bapak, biasanya kita kan bisa mengidentifikasi ya daerah-daerah mana yang kiranya bakal kekeringan dari segi geografis lingkungannya. Kiranya di Oktober ini apakah ada beberapa prediksi dari BPBD Bapak? Daerah mana yang bakal jadi kunjungan?
0: Seperti prediksi kami yaitu ya, untuk di wilayah Tekung. Kita Lamongan kan hanya beberapa sih yang ini. Untuk wilayah Sukorame itu insya Allah airnya sudah lancar lah.
1: Okay.
0: Hanya minim dulu. Terus untuk wilayah Paciran dan sekitarnya itu insya Allah airan raya. Untuk wilayah tengah dan agak ke selatan sedikit sampai ke Tekung Kembang Bau ini yang kadang-kadang kita masih suplai air.
1: Yeah.
0: Untuk wilayah tengah juga sampai ke wilayah Babat kan masih ada pom ledeng dan sebagainya. Jadi ada sekitar 15 kecamatan itu yang wajib kita suplai untuk air.
1: Oke, okay, jadi masih mastiin dan tentu saja ada beberapa prospek-prospek lingkungan yang utamanya di tengah Bapak ya. Buat antisipasi yeah, mereka ini bakal kekeringan. Nah Bapak terkait ini... sebenarnya Bapak, lagi-lagi Sobat Pamer Suara itu nanyain, prosedurnya gimana nih kalau mau pelaporan, apa langsung menghubungi BPBD Lamongan, apa ada media sosialnya Bapak?
0: Media sosial kami ada di TikTok, ada di IG, atau bisa lewat nomor saya juga boleh, melalui Pusdalop juga bisa, atau yang lebih cepat itu adalah dari desa, Pak kepala desa itu mengidentifikasi warganya yang kekurangan air bersih kemudian dilaporkan ke kecamatan baru kirim surat ke kami, itu langsung kami tanggapi.
1: Oke.
0: Tapi yang nanti yang mengirim surat itu dari pihak kecamatan meminta desa ABCD ini untuk dikirimi air.
1: Wah luar biasa. Aku gak berhenti geleng-geleng Bapak, BPBD ini luar biasa penanganannya. Jadi fokus ke solusi nih Sobat. Dan jujur saya lihat juga sangat amazed barengan sama Pak Erik ini, kayak nemet saya aja langsung, nemet saya aja gitu. Jadi kayak jarang banget ya Sobat Pamer Suara di era sekarang terus nemuin sosok pemimpin yang langsung nemet saya aja gitu. Ini luar biasa Pak Erik. Nah Bapak ini masih ngomongin seputaran air ya. Kiranya sedini mungkin ya, Bapak ada nggak himbauan buat masyarakat biar makin aman persediaan airnya, juga biar tidak perlu lapor ke BPBD, strateginya untuk menjaga air versi Bapak gimana?
0: Kalau menjaga air yang jelas kita harus jaga alam, karena alam itu penyedia air. Jadi seandainya alam kita rusak, otomatis air dengan suka atau tidak suka air akan menghilang dari dataran kita, satu. Yang kedua, mungkin ini sebagai alternatif, tetap ada penampungan ya. Setiap warga punya tampungan air, air bersih.
1: Benar.
0: Untuk mengantisipasi hal-hal seperti sekarang ini. Harus ada tampungan air lah.
1: Iya, benar-benar banget. Dan apalagi kondisi yang tidak pasti ini, kemarau kapan selesainya, kemudian kapan musim penghujan, juga kita better antisipasi lebih awal gitu ya. Dan sebisa mungkin ya kalau BPBD udah siap bantu, tapi jangan sampai kita ketergantungan nih Sobat. Jadi kita bisa mandiri juga gitu ya Bapak.
0: Ya betul. Jadi ada feedback, ada timbal balik dari pemerintah, kita selalu support. Pemerintah kita memenuhi dari permintaan masyarakat. Masyarakat juga harus seperti itu. Ayo kita sama-sama menjaga alam kita.
1: Benar.
0: Kita juga memberikan suatu kesediaan air, antisipasi masing-masing keluarga lah paling tidak. Bisa ada semacam tandon air, nggak tahu dari apa, bisa dari tanah atau bisa dari terpal ya biasanya yang kita sarankan itu untuk tandon air untuk menghadapi masa kekeringan itu.
1: Sama mungkin sedikit himbauan Bapak, kemarau kan juga rentan untuk terjadi kebakaran ya, jadi sebisa mungkin Sobat Pamer Suara juga berhati-hati gitu ya Bapak. Kalau misalnya putung rokoknya dibuang sembarangan, jangan sampai kemudian terkait barang-barang yang mudah terbakar juga dijaga gitu ya Bapak. Nah Bapak, kiranya sedikit banyak, karena kita kemarin juga calling-calling, dan mungkin nanti kalau udah masuk di musim penghujan pula atau masih di puncak kemarau, kita bakal calling-calling lagi sama Bapak ya. Tapi mungkin di per 14 Oktober ini, Bapak ada himbauan apapun buat Sobat Prames Suara di mana saja boleh disampaikan Bapak.
0: Untuk seluruh pemirsa 103,9 FM ya. Express Radio Prames Suara, harapan kami adalah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman cuaca ekstrim yang mungkin terjadi, peralihan musim yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor. Itu nanti pada sekitar Desember lah, Desember dan puncak. Karena puncak musim hujan kita itu nanti ada di bulan Januari, Februari sampai Maret. Jadi awal musim penghujan itu dasarnya di bulan Desember minggu kedua.
1: Iya benar banget nih Bapak.
0: Jadi yang kedua ini untuk kebakaran itu adalah sebetulnya 90% adalah ulah kita sendiri, ulah manusia sendiri yang sengaja atau tidak membakar lahan dan hutan itu. Dan mari kita sama-sama menyadari bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh satu orang mengakibatkan ribu-ribu bahkan ratusan juta kerugian yang akan diderita. Maka ayo selalu berhati-hati dan tidak membakar hutan dan lahan secara masif, secara berlebihan, apalagi ngawur.
1: Apalagi sengaja Bapak ya.
0: Apalagi sengaja.
1: Iya, benar-benar. Nah ini Sobat, jangan lupa ya, sebisa mungkin himbauan Bapak juga disampaikan. Kalau misal kita antisipasi untuk menyambut musim penghujan biar kita tidak terjadi kelongsoran ataupun banjir, naudzubillah. Karena ya momentum puncak musim kemarau pasti ada puncak musim penghujan juga gitu ya Bapak. Jadi kita semoga imbang. Tentu saja jangan lupa kalau misal kamu ternyata di lingkungan kamu Sobat udah ada kekeringan di Lamongan, sampaikan aja ke BPBD Lamongan. Itu udah ada akun TikToknya pun, boleh banget di websitenya BPBD. Dan nanti bakal aku sebut juga namanya Pak Erik gitu ya Bapak ya. Atau hubungi Prames Suara aja Sobat di 081-302-1039. Nanti kita hubungkan ke Pak Eriknya gitu. Bapak mungkin itu ya untuk pagi hari ini Bapak, diskusi di pagi hari ini. Bapak terima kasih banyak untuk kesediaannya Bapak. Dan Bapak jangan bosan-bosan ya untuk kita calling-calling. Kiranya nanti kalau misal mau main-main ke kantor juga boleh banget gitu ya Bapak.
0: Terima kasih banyak
1: Bapak. Selamat beraktivitas kembali, sukses selalu. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Dadah. Waduh Sobat Prames Suara, baru saja udah disampaikan ya Pak Erik, ini aku sampai geleng-geleng kepala. Beliau ini sangat-sangat green flag ya. Bahkan kalaupun ternyata dari website tidak ada respon, dari media sosial tidak ada respon, kasih nama saya aja Mbak gitu. Yuk kalau kamu kiranya di lingkungan kamu di Lamongan yang lagi kekeringan, boleh banget. Kak Fajar, tempat kamu kekeringan gak? Kak Anyone, Kak Rai ya, Kak Badila yang baru join, daerah kamu udah kekeringan gak gitu? Kalau misal ternyata iya, coba kamu bisa langsung hubungi BPBD Lamongan. Dan terkait ini kamu juga boleh hubungi di WhatsApp Radio Prames Suara Sobat di 0812 302 1039. Nanti bakal kita coba hubungin, sambungin ke tim BPBD gitu ya. Dan masih barengan sama aku Lia, masih aku nemenin kamu hingga jam 9 nanti, masih ngomongin seputaran kekeringan Lamongan. Aku tanya, lingkungan kamu udah pada kekeringan belum? Udah ada tanda-tandanya atau udah ada solusinya? Atau aman aja nih Lia? Boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Prames Suara di 0812 302 1039. Dan buat kamu yang join di SP Radio ataupun di live TikTok juga boleh banget langsung komen-komen aja di sana. Ini tadi ada komen yang bikin aku salfok nih dari akun Titik Kumpul. Cuaca sekarang emang gak bisa ditebak ya, hari ini panas, besoknya gak tahu dibalas apa enggak chatnya. Waduh, berat ya. Daripada kamu gak galau Sobat barengan sama aku, tentu saja aku ajak dengan vibrasi yang positif ya, biar kita makin excited harinya. Ini dia bakal aku selain lagu dari Afgan, Lenggang Puspita. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana, aku bakal balik setelah yang satu ini Sobat.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Brahma Suara.
0: News, here, and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat, ini udah jam 8 ya, lebih 3 menit aja. Ini mau aku cek CCTV terlebih dahulu buat kamu yang mau jalan-jalan kemana aja. Mau di jalanan ya, coba simak. Siapa tahu beberapa titik yang bakal aku spill di pagi hari ini, di jam 8 ini ya sob. Siapa tahu bakal kamu lewati. Dan sobat, seperti biasa kalau kamu mau cek CCTV barengan sama aku, kamu boleh banget langsung ke SP Studio. Download sekarang juga di Play Store kamu gitu. Jangan lupa ya, dan ini juga bisa diakses di prameswarafm.com. Kemudian titik pertama yang mau aku cek sobat, ini ada di palang pintu kereta terminal. Waduh, kelihatannya ramai lancar. Cenderung padat, didominasi kendaraan roda 4 dan kendaraan besar nih. Buat kamu yang mau melintas, ada bersabar, gak usah buru-buru sob. Dan tentu saja kalau misal mau melintas di palang pintu kereta, better kamu hati-hati lah, karena medannya cenderung lebih licin dan juga agak miring. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Kemudian, ini titik kedua, ada di simpang 3 PPKB. Ini tuh depan Lee Cafe ya. Dan buat kamu yang mau melintas, hati-hati, ini di pertigaannya cenderung luas ya. Antisipasi, kalau misal kamu kebut-kebutan langsung belok aja, ternyata ada kendaraan lain yang juga mau melintas di titik yang sama. Semoga tidak terjadi kondisi tersebut. Dan seperti biasa sobat ya, kalau misal di depan pertigaan itu jangan berhenti di depan pas pertigaannya, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan ya sob.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah dan masih di cuap-cuap pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi pun ya. Sobat, dan aku masih setia nemenin kamu hingga jam 9 pagi nanti. Sobat, apapun kegiatan kamu ya, kamu semoga aktivitasnya dilancarkan. Dan tentu saja stay tune terus, karena aku masih punya update-update baru. Salah satunya ya, sebelum kita kembali lagi ke topik utama, kita ngebahas seputar

0: expectation.
1: Dan tentu saja di tidak keadilannya gitu. Nah ini ada teman-teman dari tracks of mine, tears go back for years when I was young. I've always had. Ngomongin soal kasus gue

0: suara.
1: Music FM Inform.
2: Sobat lagu ini tuh lagi rame banget kemarin di media sosial Great Expectation. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan aku bakal balik setelah yang satu ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prima Suara.
2: Oke sobat, masih barengan sama kuliah, masih di cuaca pagi, dan masih sebelum kita kembali lagi ke topik utama seputaran kekeringan di Lamongan ya. Ini ada salah satu info dari Mas Danu ya. Makasih banyak infonya, pintar banget deh. Jadi aku suka banget kalau misal ketemu orang yang ternyata pintar ya sobat. Ini ada info dari Kejaksaan Negeri Kejari. Nah, makasih ya informasinya Kak Danu, kamu masih standby di sana kan ya. Kejari Lamongan ya sob, itu telah menetapkan dan menahan 3 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pula. Ini atas pengalihan fungsi tanah negara serta penerbitan sertifikat hak milik atau SHM udah terjadi di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Lamongan. Wah, waduh-waduh, setelah dicek ya penerbitan SHM-nya itu di nomor 377 di atas tanah negara seluas kurang lebih banyak nih 2500 meter persegi. Ini ada tepatnya di Dusun Klayar. Waduh-waduh. Dan dugaan pelanggaran ini tuh selain melawan hukum tentu saja ya sobat, negara itu mencapai kerugiannya di 1,38 miliar. Luar biasa. Ada tersangkanya adalah inisial IR, enggak deh aku langsung sebutin aja, Imron Rosyadi, ini tuh mantan kepala desa Sidokelar. Wah, tentu saja ini harapannya makin apa ya, jadi salah satu tombak lah buat dibuka-bukanya lainnya yang kiranya masih belum ketemu ya kasus-kasus serupa. Harapannya kita dari warga ya semoga segera ditransparasi, diberlakukan keadilan yang emang adil gitu ya, tidak memandang background apalagi track record atau lain-lainnya. Jangan sampai hukum itu berlaku tumpul ke atas tajam ke bawah, jangan sobat ya. Jadi tetap dipastiin adil ke siapapun itu. Dan sobat masih barengan sama aku, kadang tuh kamu belum respon ya tadi pertanyaanku. Ada juga Wong Lincah nih, ada tadi Kak Yudi ya kan. Kak Yudi di live TikTok. Oke. Okay. Di lingkungan kalian sekarang udah kekeringan belum? Yuk, aku tunggu komen-komen kamu yang di live TikTok khusus nih. Boleh banget kamu langsung drop aja di WhatsApp Radio Prima Suara pula di 0812-302-1039. Yuk, yang di live TikTok ini juga belum ada yang join di WhatsApp-nya Prames ya, ayo join-join juga. Pun di SP Radio juga boleh banget. Lih, aku di SP Radio nih, aku gak punya TikTok. Boleh komen aja, bakal aku spill. Setelah yang satu ini sobat, bakal aku setelin lagu dari Judika sampai akhir requestan dari Kak Nila. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
0: 103,9 FM. Drama Suara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM. Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Prama Suara FM. Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Pelosok Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
11: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama aku Lia ya. Ini ada komen-komen masuk dari Kak Azri ya, bener ya. Nama username-nya Bang Gojim nih. Pagi Lia, pagi gitu. Dan baru saja ini Lia setelin lagu Pupus dari Dewa 19 di question dari Pak Yudi. Aku panggilnya Pak Mas apa Kak nih gitu. Dan lagunya agak melo dikit ya sobat ya. Baru kusadari ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan nih. Waduh, gak ada yang mau ya gitu. Semoga buat kamu yang lagi jatuh cinta juga kamu gak bertepuk sebelah tangan sob ya. Semoga kamu sama-sama suka, sama-sama cinta, sama-sama sayang gitu. Biar kamu juga gak sakit hati gitu ya sob. Dan sobat, sebelum kembali lagi ke topik utama seputaran kekeringan di Lamongan ya, ini aku bawa update juga. Ini tadi suggestion ataupun saran dari Kak, ini aku namanya jadi sulit ya, dari Kak Danu ini nih. Ini ada update. Kemarin mungkin kamu juga udah tahu beritanya sobat, ramai banget di media sosial sosok ibu-ibu dengan baju PNS. Waduh, ini tuh melakukan aksi pencurian dan terekam kamera pengawas ataupun CCTV di lingkungan Masjid Agung Lamongan. Dan kondisi ini tuh sangat memprihatinkan sob ya. Dari sekian banyak kondisinya, kenapa ngelakuin kondisi itu gitu ya. Kayak masih gak masuk akal. Dan untuk update terbarunya, ini apakah bakal dicari, kemudian apakah ada tindakan khusus ke depannya, masih belum ada konfirmasi selanjutnya sih sob. Bahkan dari informasi yang beredar juga belum diketahui apakah ada tindakan khusus dari pemerintah terkait kondisi ini. Apakah ada sanksinya, apakah ada hukumannya gitu. Tapi ya kalau misal aku ditanya sendiri, Li, apakah ini memungkinkan terjadi kondisi serupa di kedepannya? Ya mungkin ya, karena gerak-gerik sosok ibu ini tuh juga kadang ketika kita keluar masjid kan ya ngelamun melihat alun-alun ya. Apalagi kalau misal sore hari, siang menuju sore hari itu kan anginnya yang dibawa angin segar sob ya. Jadi kayak kita itu mudah untuk sebelum pakai sepatu ataupun kita pakai sandal dan pergi, itu kita itu ngelamun dulu, duduk di depan masjid. Dan itu gak apa-apa banget. Dan kalau momen ngelamunnya disalahgunakan untuk mencari mana ini targetnya, jangan ya, no ya sobat ya. Kenapa? Karena ini lagi-lagi buat apa sih gunanya gitu ya. Dari sisi sanksi yang diberikan agama juga gak bagus. Kemudian dari sisi dampaknya ke masyarakat juga. Nah lo kena tangkap tuh sama CCTV gitu ya. Ini agak ngakak sih sebenarnya. Jangan sampai aksi semacam ini tuh dijadikan hal yang lumrah. Alalia cuma sepatu aja, no enggak ya. Tapi lebih ke aksinya. Mungkin sekarang sepatu, tapi ke depannya. Karena aksi pencurian itu lagi-lagi karena kebiasaan. Karena adanya kebiasaan mencuri, hal sederhana akhirnya nanti bakal bisa berkembang pula gitu ya sobat ya. Mungkin ini juga ada relevansinya sama kasus yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sugiri kemarin, yang kasus pencurian pula yang setelah ditelusuri adalah sosok yang dari Tuban. Nah ini jangan sampai itu dijadikan sebagai habit ataupun kebiasaan gitu ya sobat. Sob, masih kita ngomongin seputaran kekeringan Lamongan. Dan ini ada Kak Sania, kemudian ada Kak Panca Bersaudara, ada Kak Danu juga. Requestan lagu teman-teman, masih aku cari, tunggu ya. Aku tanya, kalau misal di lingkungan kamu udah ada kekeringan gak? Tanda-tandanya ada gak? Kemudian, atau justru aman-aman aja? Boleh dong, absen dulu ya, aku tunggu. Di WhatsApp Radio Prameswara boleh di 0812-302-1039 atau di Express Radio, boleh banget. Express Radio itu visual radionya sob. Buat kamu yang join di live TikTok ya, aku mau ngasih tahu, ataupun kamu yang di radio analog, ini tuh udah ada visual radio di Express Radio. Kamu download

sekarang juga di Play Store kamu, gitu ya. Buat kamu yang join di live TikTok juga boleh banget langsung komen-komen aja di sana. Lingkungan kamu udah ada tanda-tanda kekeringan atau justru aman-aman aja. Aku tunggu sambil nunggu kamu ya. Habis ini bakal aku selin lagu Greedy. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM Brama Suara.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Sign. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Sign. Hey.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah ya, masih di cuap-cuap pagi, masih aku nemenin kamu hingga jam 9 nanti. Dan baru saja ini dua lagu terakhir itu requestan dari Sobat Para Suara di live TikTok ya. Tadi ada Kak Freddy ya kalau gak salah. Username-nya sulit dibaca nih Sobat Para Suara. Itu dari Cinderella, Mac Miller. Kemudian baru saja nih lagu-lagu agak-agak baru lihat dengerin pagi hari ini. Sobat, menurut kamu gimana tuh lagunya ya? Lumayan, lumayan gitu. Dan terkait ini tuh requestan dari Kak Danu. Oke, lumayan. Dari segi, ternyata dari sekian banyak Sobat Para Suara itu, untuk tipe-tipe lagu yang didengerin beda banget ya. Ada yang suka lagu Indonesia, mellow, sedih gitu ya. Ada juga yang internasional, lagu semi barat gitu. Kemudian mellow, sedih, ada yang rock and roll. Mana ini, aku tunggu. Aku tunggu kamu misal punya lagu-lagu requestan buat yang biar energinya makin naik, boleh ya. Aku tunggu Sobat, kamu bisa DM aja di media sosial Prameswara ataupun di WhatsApp di 0812-302-1039 pun. Buat kamu yang join di live TikTok pagi hari ini ataupun di SP Radio juga boleh banget, langsung komen-komen aja di sana, aku tunggu. Dan Sobat, masih ngomongin seputaran kekeringan ya. Ini tuh aku punya 5 fakta unik di balik fenomena kekeringan. Dan sebenarnya dulu-dulu itu ada momen ilmuwan itu menemukan pohon mengalami dehidrasi Sobat, akibat kekeringan sampai mengeluarkan suara retakan ultrasonik. Wah, luar biasa. Jadi kalau misal pohon itu bisa bicara ya, dia bakal teriak-teriak kali ya. Kalau misal di momen-momen kemarau kayak gini, kemudian kekurangan air gitu ya, ya kayak kita kalau misal kehausan, kurang mineral gitu kiranya, itu kalau ibarat ya. Kemudian ada juga ini fakta unik di balik kekeringan, itu ada mengungkap harta karun dan kota kuno. Terkait ini tuh ada momentum ketika sungai, danau nyusut ya, dan ada munculnya kota kuno. Katanya ini ada di Irak, ataupun istilahnya disebut sama yang namanya batu kelaparan gitu Sobat. Sebenarnya ngomongin soal yang satu ini tuh ada pesan peringatan juga sih yang disampaikan di abad kuno waktu itu. Kemudian di sisi lain juga ada juga Sobat, memicu konflik geopolitik global. Bukan hanya masalah lingkungan ya. Kalau misal ngomongin soal kemarau itu, kadang kita kan serba kekurangan ya katanya. Jadi ada pemicu ketegangan antar negara, kayak misal negara-negara khususnya yang mata pencahariannya dari segi perairannya, kemudian atau dari segi lingkungan hidup yang mereka ini butuh perairan banyak. Makanya kalau musim-musim kemarau ini juga adalah istilahnya kayak pada akhirnya kita punya konflik barengan sama negara lain gitu. Dan ini yang keempat Sobat, ini tuh ada meningkatnya kejadian gempa bumi karena kondisinya juga air di dalam tanah, waduk menguap ya. Akhirnya dari sisi beban di atas lempeng bumi itu bisa berkurang drastis. Ini cukup menarik Sobat. Dan ada lagi yang kelima, itu bisa mempercepat mutasi ataupun adaptasi tumbuhan katanya ya. Kekeringan itu bisa memaksa tanaman untuk cepat beradaptasi secara ekstrim di waktu yang singkat. Waduh, ini kalau misal kamu mau nyoba tumbuhin tumbuhan tertentu ya, coba deh, siapa tahu dia bakal cepat tumbuhnya. Dan momen-momen kayak gini tuh kadang, aku dulu ada momen nanam tumbuhan di musim kemarau, ternyata dikiranya tidak tumbuh, padahal dia langsung trubus aja tuh, langsung tumbuh di musim penghujan. Nah ini salah satu contohnya gitu ya Sobat. Sobat, itu tadi 5 fenomena unik di balik kekeringan. Kamu kiranya mau nambahin ya? Ini kayaknya Kak Danu punya ide baru nih, ide bagus nih. Aku tunggu Kak Danu, kamu punya nggak fakta unik di balik kekeringan lainnya? Satu deh tambah ya. Atau Sobat Prameswara Suara lainnya punya, boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Prameswara Suara di 0812-302-1039. Dan jangan lupa Sobat, kamu juga bisa join di SP Radio. Radio sekarang udah ada visualnya ya, download sekarang juga SP Radio di Playstore kamu. Buat kamu yang join di live TikTok juga pun SP Radio, langsung komen-komen aja di sana, bakal aku bacain. Setelah yang satu ini Sob, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah, sob ya. Dan gak terasa udah kurang lebih 3 jam aja aku nemenin kamu. Dari jam 6 pagi tadi hingga jam 9 ini, sob, udah lebih 1 menit buat kamu yang belum bangun. Ayo bangun, udah jam 9 gitu ya. Dan tadi barengan sama Lia kita ngebahas seputaran kekeringan yang ada di Lamongan. Dan jangan khawatir sobat ya, tadi udah ada calling-calling diskusi barengan sama Pak Erik disampaikan dari BPBD Lamongan siap siaga. Kalau misal lingkungan kamu, daerah kamu sedang terjadi kekeringan, langsung hubungi gitu ya. Kamu bisa salah satunya dengan cek media sosial BPBD ataupun langsung hubungi aja Prawes Suara dan nanti kita coba hubungkan ke BPBD gitu ya sobat, di 0812-302-1039. Dan ngomongin soal kekeringan itu udah jadi siklus alam sobat ya. Tentu saja harapannya kita semua bisa survive di antara puncak musim kemarau ini. Tentu saja pun aku gak bosan-bosan ingetin ke kamu, hemat airnya pula gitu. Dan hati-hati kalau misal kamu bersinggungan barengan sama benda-benda yang mudah terbakar, lebih beresiko gitu ya sobat. Dan mungkin itu barengan sama aku Lia. Sebelum aku pamit, mau ngucapin kamu jangan kemana-mana, karena aku udah nyiapin playlist lagu yang siap nemenin kamu di sepanjang hari ini. Pun nanti di jam 10 kamu bakal ditemenin sama Kak Sherly yang cantik ya. Pun ada Kak Rahil di sore hari hingga malam, dari jam 4 hingga jam 8 malam gitu ya sobat. Nanti barengan sama Kak Rahil di jam 4 sore hingga jam 8 malam, dan Kak Sherly di jam 10 hingga jam 2 siang. Kamu jangan kemana-mana karena programnya sangat luar biasa, biar kamu juga makin excited buat jalani hari kamu gitu ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah, dan spesial buat kamu yang kiranya lagi di jalan. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Tulus, Hati-Hati di Jalan, untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Dan bakal ketemu lagi barengan sama kuliah besok di jam 6 hingga jam 9 pagi seperti biasa. Terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: Suara
6: 103,9 FM. Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 FM. Drama Suara.
9: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Prame Suara.
14: Music and information. Prame Suara.
15: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prame News.
16: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
15: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
14: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lalu, bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
17: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
5: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
14: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: enak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Suara 103,9 FM. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
6: tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Lihat.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 14 Oktober 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prawiswara Lamongan. Baik sobat, kami awal informasi dari Magetan. Leher terluka terjerat kabel saat berkendara di jalan. Warga Ponorogo lapor polisi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima

mungkin jarak ketika kamu belum bisa menemukan. Sebenarnya, menambahkan, kamu belum itu.

kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan.

Kemungkinan menduga kabel yang bergerak sama itu. Namun dia mengaku belum mengetahui perusahaan penyedia layanan internet yang membeli kabel tersebut. Setelah kejadian, Sopingi kembali ke lokasi untuk merapikan.

0: bulan pada hari Senin. Dia berharap polisi menyelidiki kejadian tersebut, termasuk mencari tahu pemilik masalahnya diduga menjadah lehernya. Dari Kabupaten Ponorogo, Adi Mas, Kota Rasio, melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adi Mas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju Lamongan. Sambut Jombang Fest 2026, antusiasme jamaah pengajian Gus Ikdam rela menginap hingga pulang dari Kalimantan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
2: Baik, terima kasih. Pengajian umum bertajuk Jombang Bersolawat bersama Kiai Haji Muhammad Ikdam Kolek atau Gus Hitam yang berlangsung di alun-alun Kabupaten Jombang pada Selasa 13 Oktober 2026 malam menyedot perhatian dan antusiasme luar biasa dari ribuan jamaah. Ajang spiritual ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Semarak Jombang Fest 2026 guna memperingati hari jadi ke-116 Kabupaten Jombang sekaligus hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Kisah antusiasme tercermin dari Saryanti, warga di Jombang yang rela datang dan menggelar tikar di barisan terdepan sejak Senin 12 Oktober 2026 pukul 14 WIB sehari sebelum acara agar tak kehilangan momen melihat sang dai secara langsung.

0: Pengalaman tak kalah mengharukan datang dari Musta'a, warga asal Peterongan yang kini menetap di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Setelah bertahun-tahun hanya bisa menyimak ceramah Gus Pita melalui YouTube, lantaran merawat suaminya yang terserang stroke, Musta'a akhirnya terbang langsung dari Kalimantan bersama sang suami demi menghadiri pengajian ini secara tatap muka. Dari Lamongan, Gus mengabarkan kembali ke studio.
1: Gus Bagus, reporter dari Radio Roboh di Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Pemkab Ngawi bidik bantuan provinsi untuk revitalisasi pasar Ngali dan Gentong pada 2027. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM Ngawi, Erli.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sudah, pemerintah Kabupaten Ngawi mulai menyiapkan langkah pembenahan pasar Ngali dan pasar Gentong yang direncanakan berlangsung pada 2027. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pemkab Ngawi membidik bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur lantaran kemampuan anggaran daerah masih terbatas. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum, menyampaikan bahwa kedua pasar tersebut menjadi sasaran prioritas revitalisasi. Berdasarkan perencanaan, Pasar Ngali membutuhkan dana sekitar 6,5 miliar rupiah, sedangkan Pasar Gentong diperkirakan memerlukan 8,1 miliar rupiah. Pembenahan kedua pasar ini bukan tanpa alasan. Kondisi bangunan dan fasilitas yang membutuhkan perbaikan menjadi perhatian pemerintah daerah. Bahkan, Pasar Gentong turut terdampak kebakaran sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut.
3: Dari BK ini juga kemungkinan besar untuk Pasar Ngali dan Pasar Gentong yang membutuhkan juga nanti pendampingan dari APBD karena alokasi anggaran yang kami dapatkan dari non APBD itu hanya khusus untuk konstruksi. Pasar Ngali insya Allah 6,5 miliar, Pasar Gentong 8,1.
4: Itu dari BK Provinsi juga?
3: Dari BK.
5: Dari Kabupaten sendiri untuk mencukup juga
3: masih mau kita usulkan untuk kami hanya membutuhkan untuk pendampingan, yaitu untuk perencanaan pengawasan relokasi, karena kan setiap pembangunan pasar pasti ada relokasi ya.
5: Itu estimasi kebutuhan
3: ya tidak sampai 1 miliar ya, kemungkinan yang mungkin ya rata-rata segitu, tidak sampai 1 miliar.
2: Jika terrealisasi, revitalisasi diharapkan mampu menghadirkan pasar yang lebih tertata dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pembeli. Perbaikan fasilitas tersebut juga diharapkan dapat menghidupkan aktivitas perdagangan sekaligus memperkuat peran pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda.

0: nanti.
1: Baik sobat, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya telah menahan 3 dari 4 tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Berdasarkan hasil penyidikan lembaga anti rausa, kasus penyelewengan proyek yang merugikan keuangan negara hingga 35,7 miliar rupiah ini melibatkan sejumlah penyimpangan dalam proses pelaksanaan kontrak hingga serah terima pekerjaan. Dari kasus ini tentu menjadi pengingat penting bagi kita semua akan perlunya transparansi dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran publik di daerah kita. Kawal terus penegakan hukum agar berjalan secara transparan dan berkeadilan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Pramuswara Lamongan. Demikian.

0: undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Lupita Bahana, redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.
2: Music hits and information.

0: Baby, I'm a rock star.
1: Lepas 3,9 FM, Music is an information.

0: Nanda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
2: Sah. Halo.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Halo, Sobat Prameswara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara? Dan tentunya di pagi hari ini ya, nanti sampai jam 2 siang, Shirley akan mengupas tuntas nih sebenarnya itu problemnya di mana sih ya, soalnya akeh-akeh ya. Saiki ku usume, oh gak saiki sih, kayak wingi-wingi ya usume jarene lek sedih dorong rabi ya, sing dorong rabi ki dikongkon rabi. Terus sing jarene wis rabi, ku jarene wis ojo rabi dhisik, wis enak no nom-nomanmu, enak no seneng-seneng dhisik ngono ya, apa karepe iki, wis karepe apa. Jadi maju mundur iki aku sing ngate rabi, waduh rabi mbik sapa sih, waduh gak ero aku ya bingung. Dan tentunya buat sahabat Prameswara ya, buat kamu yang aduh ngenak banget dan relate banget dengan topik hari ini, wis langsung ramein aja di TikToknya Prameswara ya. Dan kamu juga bisa komen-komen, mau request lagu juga boleh banget, atau titip salam juga boleh buat sang mantan atau mama mantan atau mama mertua, aduh buat siapapun juga boleh banget. Udah langsung join aja di TikToknya Prameswara ya. Dan kamu juga bisa join di WhatsAppnya Prameswara di 081230210039. Dan buat kamu kalau belum download aplikasi Xspace Radio nih, nang di download dan dibuka HP nih ya, dibuka Play Store, diketik Xspace Radio. Nah ikonnya tuh warnanya ijo sama kuning. Wah, ijo mek kuning iki ya wis pokoke ngejreng ya. Dan tentunya kalau misalkan HP kamu penuh wis gak apa-apa, lewat websitenya Prameswara aja ya, di prameswarafm.com. Dan tentunya relate banget dengan hari ini, dengan kehidupan kamu ya. Wis pokoke lek soal unek-unek, soal apapun itu yang pokoknya relate dengan keadaan itu ya, sama Shirley, bukan sama siapa-siapa lagi gitu ya. Dan tentunya biar kamu gak ketinggalan senyum manis dari aku nanti sampai jam 2 siang, udah langsung join aja ya, karena setelah ini ya bakal ada lagu dan tak setelin lagu dari Nadine Amiza ya, Rayuan Perempuan Gila. Waduh, tapi aku gak gila kok, so masih waras ya. Dan tentunya pokoknya setun terus aja di Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, baik lagi di 103,9.

menuju arah Babat juga lebih ke 30%-an lah, nggak terlalu rame juga. Jadi lebih longgar lah jalan itu ya, lebih sepi, tapi nggak sepi-sepi banget sih, masih rame gitu ya. Dan lebih didominasi sama kendaraan roda 2 dan roda 4. Kalau dari arah Lamongan ke Babat, lebih didominasi sama kendaraan roda 4 dan truk gitu ya. Dan buat kamu, kalau ingin melintas di palang kereta api timur Kadet Suwoko ya, supaya bisa jauh lebih berhati-hati, karena di sini tuh jalannya bergelombang ya, kayak hari-hari kamu dan hari-hariku yang penuh lika-liku ya. Dan tentunya buat kamu lek kawanan ya, mending budal sobo cok gopo ya, lek budal yang ini ya gopo kabe wes buyar nanti ya. Jadi lebih baik berangkat lebih awal ya, atau misalkan lek kawanan karipan wean dhisik bosmu, bos iki aku budale kawanan gak popo ta, gak popo, penting ojo iki ya, ojo gopo kabe, lek gopo kabe nek dalan tambah buyar kabe engko tambah ya. Karena ini jalan umum bukan jalanmu dhewe ya, tetap hati-hati dan harus patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Dan dari palang kereta api timur ke Suwoko kita geser dulu ke simpang titik 0. Nah, di sana sudah terpantau ada bapak-bapak jualan leker ya. Dan buat kamu pecinta leker mania, ayo jangan lupa nanti siang pas jam istirahat jangan lupa beli leker. Atau kamu yang kerjanya di area simpang titik 0 ini atau di daerah pendopo, boleh banget ya ngirim leker ke sini. Aduh, boleh banget ya Mas F atau Pak Takim juga boleh banget, atau Mas Ludi boleh banget ya. Dan tentunya buat kamu sobat Pernah Suara yang ingin lewat dan ingin melintasi ya di simpang titik 0 ini, supaya lebih berhati-hati juga, karena walaupun terlihat gak rame ya, terlihat sepi, gak sepi juga, cuma seliwar-seliwar wong motoran itu ya. Dan tentunya tetap berhati-hati, tengok kanan kiri ya, tengok kanan kiri, gak boleh gopo, gak boleh kesusu kabe, gak boleh sae-nae dhewe. Iki dalan umum ora dalanmu dhewe. Dan ini terpantau ada bapak-bapak pakai motor warna ijo nih ya. Waduh, gak helman iki bapak, kok bisa itu gak pakai helm ya, gak boleh ya. Buat ciwi-ciwi pasti jangan lupa ya gunakan sunscreen supaya kamu tidak kepanasan ya. Lek enggak gitu kamu pakai sarung tangan, pakai kacamata, pakai masker, pakai kaos kaki ya, supaya tidak kepanasan dan tidak belang tangannya ya. Dan buat kamu para cowok juga cukup pakai jaket aja dan pakai helm lah ya. Kalau cowok ya wis sampai natur ya apa enak tapi buat khusus buat para ciwi-ciwi ya, supaya tidak kepanasan pakai sunscreen ya. Buat kamu lek punya produk endorsan sunscreen boleh banget ya japri aku, boleh banget ya, nanti tak spillin produk kamu ya, tak iklan no pokoknya ya. Dan kita geser dulu ya ke simpang Tugu Wiko Babat. Nah ya, kalau dibandingin tadi dari Lamongan itu kan insentitas ya, kepadatannya cuma 30-40%. Tapi kalau dari simpang Tugu Wingko Babat nih, cedake pasar Babat ya, arah Jombang, arah Bojonegoro, nah ini terpantau 50% lah ya. Dan apalagi kalau dari arah Bojonegoro ke Babat ya, atau Bojonegoro ke Lamongan, ini lebih didominasi sama kendaraan gede kayak kontainer, terus mobil roda 4, terus ini motoran kayak ngono kulah. Dan kalau dari arah Babat ke arah Jombang lebih didominasi sama kendaraan roda 2. Hanya beberapa kendaraan kontainer sih, enggak terlalu banyak ya. Tapi kalau dari arah Babat ke Lamongan lebih didominasi sama kendaraan roda 4 dan lebih ke truk-truk. Nah, iki dina apa sih, dina Rebo. Waduh, makane kok iki seru ame iki banget ya. Halo Mas Ardi, welcome back to ya channelnya frekuensi kesayangan kita semua, yaitu Prameswara ya. Dan buat kamu yang lagi atau pengen request lagu sebentar ya, sesuai urutan, nanti tak spill satu-satu, tak setelin satu-satu, sing sabar pokoknya ya. Dan tentunya ya, buat kamu yang ingin melintas di arah Jombang atau pengen ke Bojonegoro, ojo lali nggawa helm, ojo ngawur karepmu dhewe ya. Dan tentunya walaupun di sini tidak ada rambu-rambu lalu lintas ya, tetap berhati-hati, tengok kanan kiri, karena keselamatanmu jauh lebih penting daripada kamu mementingkan ego kamu untuk dirinya yang bersama yang lain ya. Aduh. Dan tentunya setelah ini Sari bakal kembali lagi ya. Nanti Sari juga bakal spill nih terkait kenapa sih kok bisa kalau misalkan kita belum nikah
dan disuruh nikah ya. Tapi lek wis nikah jarene ojo rabi dhisik, jarene wis enak-enakno masak nomu. Walau ya apa rek karepe? Waduh, ya apa iki rek? Wis langsung komen-komen aja di WhatsApp-nya Para Mesuara ya di 0812 3021031.

0: 9. Dan nanti tak sepil juga terkait berita-berita update yang ada di Lamongan, nasional maupun internasional ya. Pokoknya stay tune terus aja, karena setelah ini ya, sesuai dengan requestan dari Pak Takim nih ya, dari Sally, judulnya Sally sendiri dari Peter Pan. Waduh, Sally Taserli ini. Ah, waduh, pokoknya stay tune terus aja di Prame Suara.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Pena Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau Candy Prame Suara. Dan tentunya masih dengan topik yang sama, pembahasan kita kenapa lek sing dorong rapi dikon rapi, sing wis rapi jarene aja rapi dhisik ya. Dan ini juga udah rame banget di WhatsApp-nya Prame Suara ya, ini dari Mas Rido nih ya. Sumpah hari ini tuh topiknya mewakili batin banget. Hidup emang penuh kontradiksi ya. Waduh, betul banget ya, kontradiksi. Jadi banyak hal-hal yang memang bertolak belakang gitu ya. Padahal realitanya juga kita butuh nikah, butuh punya pasangan ya, supaya buat teman curhat, teman, wah teman segalanya ya, dunia akhirat gitu ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Ratna nih ya. Bener banget share, yang bujangan aja pengen cepet punya pasangan, dan yang udah nikah aja tuh pengen ada waktu buat tidur tenang tanpa rengek anak katanya. Waduh, terus jarene nek wis nikah jarene kudu duwe anak, nek wis duwe anak jarene kon ngene, waduh pusing kok. Oh no, ayo tonggo iki biasane sing rodok rewel iki tonggo lho ya, iya gak ya. Tonggone sapa sing rewel cerewet iki wis, ayo lo komen-komen ayo. Kayaknya gak tonggoku tok deh, tonggomu juga kayak ngono kaya ya sob ya. Ini juga ada komen juga dari Mas Agus nih. Fix manusia itu emang gak ada puasnya ya share. Pas jomblo merana, pas udah nikah kangen masa-masa bebas. Nah, relate banget ya. Hayo, lek kamu udah nikah ojo nakal ya. Nakalnya itu boleh sebelum nikah. Jadi sik dorong duwe pasangan kamu nakal lo dhisik gak popo, seneng-seneng dhisik, tapi lek wis rabi ya kudu sing temen rek. Anake wong iku ojo digadulinan. Ngono lho, apa manis kamu sing kemarin habis selingkuhin aku itu. Ibumu ae kok gak isin ya. Kok iso iku ya. Dan tentunya buat sobat Prame Suara ya, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, diselingkuhin, ditinggal selingkuh ya, enggak apa-apa, itu urusan dia. Berarti kan kualitasnya dia segitu ya. Dengan kualitasnya kita seperti ini, paham sendirilah ya. Value itu terlihat dari seberapa setia kamu buat pasangan kamu dan buat hidup kamu dan prinsip hidup kamu ya. Dan tentunya setelah ini seri bakal dan masih kembali lagi ya, kita bakal update terkait berita yang ada di Lamongan ya. Pokoknya stay tune terus aja dan sesuai dengan requestan dari Pak Mutakin ya, Dilema Cinta dari Ungu. Pokoknya kita dengerin baik-baik ya, stay tune terus aja di Prame Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat penabur suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya di siang hari ini ya, di jam 10 lewat 49 menit ini, Shirley mendapatkan kabar dan informasi bahwa di Karanggeneng ya, ada informasi orang hilang nih. Tolong ya buat yang bertemu dengan mbahnya, namanya itu Mbah Kasmia, yang telah hilang dan keluar dari rumah itu sejak jam 1 dini hari dan sampai sekarang belum pulang. Waduh, dibantu ya, nanti bakal tak bantu untuk ini ya, di akun IG-nya Prames ya. Dan tentunya ya, dari Mbah Kasmia ini merupakan warga dari RT 5 RW 1 Desa Karanganyar, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan. Dan dikabarkan juga belum ditemukan juga sampai sekarang ya. Beliau ini hilangnya sejak tadi pagi jam 1 tet, jam 1 wisuk itu loh, keluar rumah terus sampai sekarang belum kembali ke rumah gitu ya. Oh, dari tanggal 12 ya. Oh, sampai hampir 1 minggu tuh ya, dari tanggal 12, 2 hari ini Den ya. Dan keberadaan beliau juga masih belum diketahui, dan mengingat juga beliau sudah sepuh ya. Dan pokoknya buat kamu sobat Prameswara ya, yang menemukan dan melihat beliau atau berpapasan dengan Mbah Kasmia ya, di jalan atau di sawah, di pasar, di masjid, ataupun di mana tempat tinggal kamu ya, tinggal kamu, udah pokoknya segera aja hubungi ya. Hubungi nomornya Prameswara juga boleh di 0812-302-1039, atau kamu bisa menghubungi 110 ya, atau langsung aja ke Polres Lamongan atau Polsek terdekat ya. Dan tentunya bantu share juga ya terkait hal ini, supaya ini juga dari akunnya Kabare Lamongan ya, nanti dilihatin di situ di Instagramnya Kabare Lamongan ya. Dan tentunya buat sahabat Prameswara, semoga Mbah Kasmia ini semoga cepat bertemu dengan keluarganya, semoga cepat ditemukan ya beliaunya, supaya kasihan beliau ini juga udah sepuh, jelasnya lupa kan jalan rumah di mana gitu. Dan tentunya buat kamu yang berpapasan dengan beliau, segera menghubungi Polsek terdekat atau RT RW wis pokoke yang bisa membantu kamu, langsung call center aja di 110 atau di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Dan buat kamu sobat Prameswara, kalau punya update berita apapun ya, boleh banget kamu langsung komen aja di WhatsAppnya Prameswara. Dan kalau kamu juga pengen request lagu, langsung aja ya di TikToknya Prameswara dan di Xspace Radio nih. Nah, kalau belum punya Xspace, belum download aplikasi Xspace, di download biar kamu gak ketinggalan senyum manis dari aku ya. Dan setelah ini saya bakal ini ya, bakal muterin lagu dari Setia Bonar ya, dan judul Cinta Terakhir. Waduh, cinta terakhirnya siapa nih? Pokoknya setan terus aja di Prameswara.

0: Suara.
1: News hits and information. Prana Suara. Move on.

0: Suara.
1: News hits and information. Promise Suara.
2: Oke, balik lagi di Salt 3,9 FM Music Hits and Information ya, Salt Promo Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Promise Suara. Dan tentunya di pagi hari ini ya, di jam 10 lewat 59 menit ini, mau jam 11 tet ya kebersamaan kita. Dan tentunya kita masih ngebahas kenapa sih kalau sudah ngomongin soal nikah ya agak sensitif, bukan sensitif sih, lebih ke ya oke-oke aja kalau udah ada jodohnya. Masalahnya kemarin tuh udah ada jodohnya, cuma dianya selingkuh. Jadi ya masalah siapa dong? Kita geser dulu ya terkait hal itu dan topik itu ya. Kita geser dulu di berita nasional kali ini dari penanganan Kartula, dari penanganan kebakaran yang ada di Kalimantan, yang katanya sih masif berhasil dan tekan luas terkait kebakaran hingga tingkat rendah. Dan tentunya ya terkait berita ini juga terkait penanganan cepat dan terpadu yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden ya, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau Kartula telah membuahkan hasil yang signifikan. Dan berkat intervensi besar-besaran ya dari jajaran pemerintah pusat, BNPB, TNI, Polri, serta pemerintah daerah, luas wilayah Kartula yang sebelumnya mencapai ratusan ribu hektar kali ini tuh turun drastis hingga di bawah 1000 hektar. Waduh. Dan tentunya capaian ini juga membuktikan bahwa adanya keseriusan negara dalam melindungi ekosistem lingkungan serta menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman polusi asap. Dan tentunya dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, dilaporkan bahwa fokus pemadaman saat ini tersisa 639,23 hektar yang telah tersebar di 6 provinsi utama, termasuk area rawan yang sulit diakses di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan ya. Dan untuk guna memastikan penanganan berjalan secara optimal di medan yang sulit, dari Bapak Presiden juga menyetujui adanya dukungan anggaran darurat untuk pembuatan ratusan titik sumur bor air ya, serta penggandaan armada pompa pemadam. Langkah ini juga disambut dan cepat tanggap ya, karena ini sangat darurat dan ini menjamin proses pemadaman titik api berjalan presisi dan mencegah potensi kebakaran meluas kembali. Waduh. Walaupun sudah banyak sekali upaya, datunya upaya ini juga dengan adanya pengoptimalisasian di medan sulit ya, apalagi juga ada anggaran darurat untuk membuat atau ada pembuatan ratusan titik sumur bor. Nah, ini juga berguna juga ya. Dan tentunya pesan dari Shirley ya, Bapak Presiden, tolong segera ya, jangan kebanyakan rapat, kesuwen rapat teh. Dan semari rapat dan langsung diimplementasikan dan langsung digerak cepat ya, supaya bisa mengurangi dan bisa menghilangkan ya rasa-rasa atau kegiatan yang bisa mengganggu aktivitas para saudara-saudari kita yang ada di Kalimantan tentunya ya. Dan tentunya terkait asap yang ada di Kalimantan ini bisa berakibat juga untuk kesehatan, pernapasan, penglihatan juga, dan aktivitas keseharian harian lainnya. Dan tentunya ini sangat berita yang bagus sekali ya, karena bisa membantu untuk mengurangi titik api yang ada di hutan di Kalimantan ya. Dan tentunya saya juga di sana juga punya teman tuh. Di sana saya punya teman Rizal namanya. Dia asli Kalimantan. Yang kemarin juga sempat tak WA, masih mau tanya, "Zal, gimana perkembangan di sana?" "Waduh, masih kabut asap. Saya masih kabut gitu. Asap full asap sampai gitu kan." Terus ini juga masih saya coba buat menjadi narasumber di next ya, di next hari-hari selanjutnya ya, karena ini juga langsung dari orangnya langsung yang asalnya dari Kalimantan ya, dia juga ahli dalam praktisi hukum gitu ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Teman Suara ya, info update apapun bakal saya kupas hari ini, termasuk dalam terkait omongannya Tonggo ya, sing ruwet ya, wis durung rabi dikon rabi, jarene wis rabi, jarene ojo rabi dhisik, waduh ngelunda sih. Dan tentunya setelah ini saya bakal kembali lagi sesuai dengan requestan dari mas-mas yang ada di TikTok ya, dari Tulus Teman Hidup. Oke, dari Mas F ya, waduh maaf Mas F ya. Ini requestan khusus dan spesial dari Mas F dari Tulus, teman hidup. Waduh, teman hidup yang mana nih? Katanya yang di sini. Yang di sini ada banyak. Yang mana? Yang ini. Oke, baik. Dan tentunya setelah ini saya bakal kembali lagi tetap di Prameswara ya, dan tetap di stay tune terus aja di TikToknya Prameswara, dan stay terus aja di X-Space Radio di HP kamu. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Penemu Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara tentunya ya, di pagi hari ini dan sampai jam 2 siang nanti ya. Kebersamaan kita masih ngebahas terkait rabi nih. Waduh, lagi ke rabi ya gercep asli nih Ren. Lewis ono jodohnya wis ono ketemu calone nek dorong ono ya apa iki bingung, aku bingung, tolong carikan ya. Wah, dan ini juga udah komennya rame banget ya di WhatsAppnya Prame Suara. Kali ini dari Mbak Maya Sari nih, WKWKWK Jani urip iki arahe nang ndi ya Sir Jani, melu alur apa melu omongane tonggo. Nah betul banget, lek sampe nih apa dek melok omongane tonggo apa melok karepan ati dek. Oh karepan ati, iya sih, gak usah melok omongane tonggo, ngerweti ya, wis urip iki bingung, wis sumpek tambah ketambahan omongane tonggo, gak ditambah sumpek. Tonggo iku ngerti apa sih, ngerti nih mau gosip tok ae ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Doni nih ya. Kok Mbak Doni, Mas Doni, kok Mbak. Mohon maaf, ini dari Mas Doni ya. Curhatannya jujur banget sih, share. Yang udah nikah tuh sebenarnya bukannya enggak bahagia, tapi emang capek ya, emang capek aja butuh me time. Betul banget ya. Kalau udah nikah mah enak me time-nya sama suami. Yang jomblo begini me time-nya sama siapa, bolo? Adanya me time sendiri, ngopi-ngopi dhewe, cangkruan nang kafe dhewe, wis nang omah ya boleh kerja nang omah turu. Ya durung ngarep laporan wis ngono embo maneh nek wis diayang iki adik iki ya. Aduh adik-adik magang iki guyang-guyu wis diayang ya. Apalagi ini adik-adik lanang nih ya. Azra nih. Oh enggak sih, Azra habis ditipu sama cewek ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Siti nih. Obat dari bingung ini cuma satu, share. Fokus sama jalan hidup sendiri, enggak usah kebawa omongan tetangga. Waduh betul banget, lek wis ngomong omongane tonggo gak ono mari-mari nerek. Kene tuku motor misalkan ya, iku padahal ngumpulno dhuwit iku wis suwi, ngono jarene dhuwite akeh ya amin ya, jarene ngutang wae ya mbok ancene omongane tanggoku ono ae ya. Wis ngerti kan parodine lek awak dhewe tuku apa ngono, wis tuku apa, tuku barang apik ngono wis ngono ya, padahal iku oleh nyelengi wis tanggoku sing ngene ngomeng-ngomeng karepe dhewe apa maneh mari sembayang ngono ya, ngrumpi dhisik ngono ono to gak. Oh ono tonggoku tak tonggomu, tonggoku dan tonggomu kaya ya. Soalnya wis urip nak desa iku wis omongan tonggo iku wis wake saking akene kuping sampai kandel ngono. Dan tentunya ini juga ada komen juga ya dari Mas Budi Santoso nih. Setuju Paul share, lagian yang belum nikah juga dinasehatin suruh nikah. Begitu ditanya modalnya mana langsung podo meneng kabeh. Nah, betul banget dikira ora rabi kok duwe bondo. Yo memang sih ya enggak muluk-muluk lek aku dhewe wonge sing simpel-simpel ae, gak muluk-muluk yo. Penting sah iku semari rek. Lek soal nikahan sing kudu resepsine gede-gede wis gak atik, iku gawe tuku omahe, wis gawe planning kedepane yo. Nek api-api terus teko utangan gawe apa tambah ngeluh maneh barabi yo. Dan tentunya Sobat Penemu Suara ya, buat kamu ya banyak sekali unek-unek ya terkait dikongon rabi ya mbek mamamu kaya aku, apa dikongon rabi terus mbek tonggomu, apa dikongon rabi mbek mbahmu kaya aku. Wes pokoknya ini permasalahan pribadi dan memang permasalahan secara universal ya. Dan tentunya, dan buat kamu Sobat Penemu Suara like, belum download aplikasi X-Space Radio dan di download saiki ya. Mas Joshua nih, udah sidang belum? Ayo, kok komen-komen di TikTok nih, kayaknya belum sidang ya. Jam sidang biasanya jam 1-an ya, gak apa-apa. Nimbun di sini dulu aja ya, sampai jam 2 siang ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Mesumara, like, belum join di X-Space Radio ya, caranya download dulu aplikasinya. Dilihat di situ ikonnya warnanya kuning sama oranye sama hijau ya, oranye sama hijau. Prame Suara 103,9 FM, di-download. Kalau udah di-download ya, berarti kamu enggak bakal ketinggalan senyum manis dari aku ya, karena di sana banyak sekali senyuman-senyuman manis dari Shirley tentunya ya. Dan kamu enggak bakal ketinggalan info-info menarik terkait update apapun karena di X-Space semua ada di sana. Dan kalau terkait semua ada untuk menjalani hidup-hidup kamu ada di aku ya, karena aku yang selalu setia nemenin kamu di jam-jam ngantuk kamu, apalagi selalu setia buat nemenin proses kamu untuk lebih baik ke depannya ya. Dan tentunya setelah ini Sherly bakal kembali lagi dan sesuai requestan dari Sherly sendiri ya, dari Jess teman bahagia. Waduh, ini kita barter ya Mas F ya. Tadi Mas F kan judulnya adalah teman hidup. Kalau ini dari aku teman bahagia untuk kamu ya. Pokoknya sehat terus aja di Prame Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 Brahma Suara FM.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespons serangan tersebut.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, selamat siang. Kali ini bertemu lagi dengan Rahil di podcast On The Spot kali ini. Dan sekarang Rahil bersama dengan narasumber kita ya, namanya Pak Erik, selaku General Manager di Grassmall. Jadi buat Sobat Prameswara yang biasanya sukanya nge-mall tuh ya, nanti kita bisa obrolin sedikit gitu. Dan sebelum ngobrolin, Rahil bisa sapa ya sama Pak Erik. Assalamualaikum Pak Erik.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah
1: ya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pak, sebelum Rahil mau ngobrol sama Pak Erik, Bapak bisa sapa Sobat Prameswara dulu.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, jadi Pak Erik ini selaku General Manager di
2: Grassmall,
1: Gresik ya. Karena ini suka nge-mall ya.
2: Alhamdulillah suka
1: nge-mall. Ini sering banget di Grassmall.
2: Oke.
1: Pak, kalau dilihat dari Grassmall

0: Pak?
1: Dekat banget, ya dekat banget. Jadi memang rata-rata juga dari teman-teman dari Lamongan tuh datang, apalagi waktu liburan weekend, kemudian Lebaran, puasa itu juga cukup banyak datang gitu.
0: Iya, karena kalau Rahim sendiri itu justru lebih dekat dari Lamongan Pak daripada ke Gresik, rumahnya Rahim.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, lebih sering waktu ke Lamongan lebih sering ngemol.
1: Iya, jadi sebelum ke rumah ngemol dulu gitu mungkin.
0: Iya. Terus untuk itu Pak, biasanya pengunjung itu sering ke Gres Mall itu ngapain? Kayak mungkin jalan-jalan aja atau justru kalau ada event-event yang besar gitu?
1: Iya, mungkin semuanya hampir semuanya benar ya. Jadi kalau event tergantung dengan eventnya, eventnya kalau berhubungan sama biasanya kuliner nih, itu juga menghadirkan cukup banyak customer yang datang. Kemudian kalau ada film baru biasanya, film-film baru yang berhubungan biasa senangnya horror, horror komedi, begitu pasti cukup banyak yang datang. Kemudian ada juga waktu ada meet and greet, ada artisnya juga yang datang, gitu juga biasanya juga banyak yang datang. Jadi kalau secara reguler biasanya ya kuliner lah, kuliner, makan gitu kan, kemudian main, ada permainan juga di Gres Mall, kemudian nonton, itu yang sering banyak dikunjungi sih sebenarnya.
0: Jadi lebih banyak pengunjungnya kalau akhir pekan ya, kalau kayak weekend gitu.
1: Benar ya. Kalau di weekend biasanya cukup banyak campur ya, remaja dari pagi sampai siang, kemudian menuju sore ke malam biasa di family gitu.
0: Tapi kalau untuk akhir-akhir ini Pak, ada event-event kayak yang menarik pengunjung gitu?
1: Ya, event-event biasanya kami kuliner ya, kemarin di bulan Agustus kemarin juga kami ada event reguler setiap tahun, kami pasti bikin di Pasar Jadul namanya, gitu, khusus makanan jadul Gresik lah, itu kami buat setiap bulan Agustus, itu juga antusiasnya cukup luar biasa, karena emang event makanan memang membuat apa yang membuat banyak customer itu cukup penasaran lah, begitu.
0: Iya, karena orang Indonesia ini kayaknya suka makan.
1: Makan jajan, iya.
0: Iya, suka kalau nggak makan jajan, stres pun makan.
1: Iya.
0: Oh ya Pak, biasanya gitu. Karena jajan. Saya sendiri pun biasanya gitu.
1: Iya, sama berarti kita.
0: Berarti ada perubahan nggak Pak? Tapi kebiasaan pengunjung tiap tahun ke tahun kan biasanya beda. Ada nggak tapi perubahannya? Kebiasaan gitu.
1: Perubahan tidak signifikan ya, memang cuma memang secara produk memang lebih banyak ke kuliner sama main, itu yang mungkin hal yang tidak bisa, walaupun fashion banyak berubah, tapi kalau kuliner memang banyak yang datang, mereka lebih senang datang untuk jajan. Ya kalau memang biasanya orang beli online gitu adalah di baju biasanya, fashion.
0: Iya.
1: Tapi kok nonton orang, walaupun banyak aplikasi film di apa digital, mereka lebih senang nonton. Nonton bareng sama teman-temannya gitu. Kemudian jajan bareng sama teman-temannya, itu yang enggak bisa mereka dapetin di rumah gitu biasanya. Belum sama teman-teman, sosial lah gitu.
0: Kalau untuk meet and kan katanya Bapak kan ada meet and greet kayak aktif sih. Tapi beberapa hari ini ada
1: ada hampir setiap bulan kami dapat sebenarnya gitu. Di bulan ini juga ada, di bulan depan juga ada. Jadi alhamdulillah semua juga dari teman-teman marketing juga itu hubungan dengan PH-nya juga cukup baik, sehingga apabila ada launching film-film baru gitu, kami pasti kedapatan untuk bisa dapetin artis datang ke Gresik gitu.
0: Tapi bulan ini ada Pak?
1: Ada. Jadi nanti filmnya nanti kita bisa publish lah dalam waktu dekat pasti.
0: Jadi itu setiap satu bulan sekali ada meet and greet, apa memang kalau ada sesuai kebutuhan aja Pak?
1: Sesuai sama PH-nya ya, sesuai sama jenis filmnya. Kalau memang kami kedapatan di Jawa Timur, pasti Gresik kami disamperin sih gitu. Karena itu mereka tur ya, dari Gresik, kemudian ke Surabaya, ke Sidoarjo gitu. Pasti kami kedapatan sih gitu.
0: Lumayan ini ya.
1: Iya,
0: secara Rahim sering-sering ya Pak ya. Boleh juga di diskon nanti. Tapi itu Pak, kalau misal ini kan udah dunia digital ya Pak. Pengaruh itu nggak Pak, medsos dari Gres Mall-nya sendiri buat menarik pengunjung supaya datangnya itu lebih banyak gitu, lebih antusias.
1: Banget ya, saya bilang sosial media banget pengaruh ya. Jadi makanya dari tim marketing kami itu kami sangat memperhatikan sosmed ini. Jadi promosi itu kan dimulai dari sosial media ya. Jadi mungkin dulu menggunakan banner, menggunakan poster, sekarang menggunakan di sosial media. Saya bilang

0: di promosi sosial media sangat berpengaruh dan kami juga cukup serius di situ gitu.
1: Pak, kalau beritahu mungkin sobat pramusia ini masih belum tahu Grasmall apa, nggak pernah tuh. Grasmall tuh bukanya jam berapa, Pak? Sama tutupnya jam berapa? Tutupnya nanti ada yang jam 6 udah ke Grasmall.
0: Oke. Ya, jadi Grasmall ini bukanya normal ya, seperti mall di kota-kota besar yang lainnya. Kita buka jam 10 sampai jam 22. Ada stand yang buka lebih awal, yaitu di Fit Hub. Memang mereka lebih berbeda di jam operasionalnya. Mereka buka lebih pagi, buka jam 6, jam 5 pagi, sampai mungkin jam 8 malam, karena kebiasaan dari customer mereka itu biasanya sebelum bekerja mereka fitness terlebih dahulu.
1: Oh, ada program itunya.
0: Kita punya outlet khusus fitness gitu. Itu biasanya mereka buka lebih awal, juga mungkin tutupnya menyesuaikan, kadang jam 8, jam 9 malam sudah tutup gitu.
1: Tapi kalau bioskopnya sendiri tutupnya sampai jam?
0: Tutupnya mungkin sampai jam 11 ya, jam 11 malam. Tapi mereka jam tayangnya mulai jam 9:30. Nah, mungkin selesainya ya sekitar jam 11:30.
1: Tapi kalau di bioskop sendiri sampai jam 11 malam itu masih ada, Pak? Maksudnya kan kebanyakan orang nonton tuh kayak ya asam sampai maghrib.
0: Ada, Mbak. Ya kembali lagi ya, mereka biasanya rata-rata memilih jam-jam yang tidak ramai gitu. Kadang mungkin teman-teman yang kuliah ataupun bekerja pulang jam 5, jam 4 itu paling rame gitu. Mereka malah milih yang jam 9 malam gitu, mungkin lebih sepi gitu.
1: Ya, berarti cocok banget ya, Pak.
0: Bisa, jadi memang kebutuhan cukup banyak. Memang kalau mau nonton juga ada, mau di kesehatan fitness kami juga ada gitu. Jadi alhamdulillah di Grasmall cukup lengkap sih gitu.
1: Oke, terakhir Pak ya, sebelum closing ini, bagaimana Grasmall itu tahu kebutuhan dan keinginan para pengunjung Pak setiap bulannya?
0: Oke, cukup menarik pertanyaannya. Jadi memang saya cukup banyak interest dengan tim marketing ini yang di mana sosial media itu juga cukup berpengaruh gitu. Kami sering melakukan polling juga gitu, seperti tenan apa sih yang dipinginin sama teman-teman di Gresik, seperti itu juga kami juga sering melakukan. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu kami sering mendapatkan dari sosial media gitu, dengan komen-komen. Mbak Salsa sebagai tim Markon kami juga melakukan polling-polling juga, apa yang dibutuhin, apa yang diinginkan gitu. Akhirnya kita bisa merangkum, kita kemudian briefing, kita kumpulkan, kemudian kita bisa fokus, oh ternyata mereka butuh event seperti ini, ternyata butuh tenan seperti itu gitu. Jadi itu yang bisa kami lakukan, karena itu mungkin bagi kami yang paling cepat ya, paling mudah, dan itu mungkin paling real lah, yang itu benar komen-komen di sosial media itu yang bisa kami kumpulkan gitu.
1: Oke, menarik sekali Pak Erick. Dan ya, udah di pengunjung obrolan Pak Erick. Dan lain mengucapkan terima kasih Pak Erick, mau sharing edukasi buat penonton seperti
0: Oke, terima kasih
1: semoga
0: juga.
1: Semoga Pak Erick ini lancar selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Ditunggu di Grasmall. Amin.
1: Semoga Grasmall semakin besar ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, sobat Pramuswara, itu tadi ya apa yang disampaikan sama Pak Erick. Semoga sobat Pramuswara yang mau ke Grasmall ya silakan. Grasmall terbuka lebar ya Pak ya?
0: Ya.
1: Dan untuk itu Rahim pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di podcast On The Spot selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 99.9 FM. Brahma Suara.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa.
9: Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Brahma Suara.
11: Music and information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Prawe Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prawe Suara tentunya di jam 12 nanti ya. Shirley bakal telepon Mas Rian, yang di mana Mas Rian ini mewakili para jomblo yang katanya dikongkon nikah, dikongkon rabi ya. Tapi nanti kalau mau aku telepon atau kamu ingin jadi atau ingin aku jadiin narasumber dari sisi kamu yang sudah menikah juga boleh banget ya, karena nanti yang tak telepon itu masih jomblo dan belum menikah sama kayak Shirley ya. Dan tentunya satu nang suara ya, kalau ngomongin soal nikah dikon rabi ya, mbek tonggo, mbek ibu, mbek bapak, mbek mbah dikon rabi ae, ndang rabi kono wis umur ngono gak rabi-rabi lho. Bukan soal nikahnya, melainkan kesiapan mental dan finansialnya itu sangat penting sekali ya. Apalagi zaman sekarang, lek moro-moro rabi ya, terus finansialnya sih bingung, kudu ya apa, kerjaan dorong ono, terus dikon rabi ya bingung. Dikira nikah itu seperti bermain, oh tidak, nikah adalah jati diri kehidupan yang sesungguhnya. Seperti itu ya, lek uripe jomblo ya, kayak gini pontak mati golek duwi yo. Insya Allah nanti pas sudah punya pasangan dibantu sama pasangannya, mugi-mugi oleh pasangan sing loman, legowo, sabar, telaten, setia, itu penting ya. Dan tentunya beriman ya. Dan soal tempat suara ya, kalau udah ngomongin soal nikah, apalagi Shirley sendiri ini kan perempuan karir ya. Kalau dari teman-teman tuh Shirley itu memang perempuan karir ya. Dari segi perempuan karir sendiri, kalau soal udah bahas nikah ya oke-oke aja. Lebih ke gak ribet lah. Lek ono sing pasti ya budal, nek sing ruwet ya minggir dhisik, ngruweti ya wis urip iki wis ruwet aja tambah ngerimpeti gitu loh ya. Dan bukan karena mikirin soal karir aja terus enggak nikah-nikah, bukan seperti itu ya. Malah lebih dominan biasanya perempuan yang punya karir itu biasanya lebih dominan, enggak juga sih. Tapi ya rata-rata laki-laki itu minder kalau perempuannya tuh wanita karir. Kebanyakan seperti itu ya. Padahal sih kita biasa-biasa aja, cuy. Awak dewe ki ya biasain, aku loh ya. Tapi ya gimana? Kita perempuan itu disuruh buat menjadi perempuan yang tangguh, menjadi independent woman ya. Terus ya wajar kalau kita mengejar target dengan fokus karir dulu, belum ada pasangan, wajar karena kesibukannya ke sana, ke karir itu, mengembangkan bakat dan minat yang kita punya ya. Tapi kalau memang di sisi lain karirnya oke, punya pasangan juga oke, ya oke-oke aja. Tapi ya dari pengalamanku sendiri, karirku seperti ini, ono juga dari masa lalu memang dia itu lebih ke sensitif banget gitu loh, lebih ke terlalu sensitif dan apa ya, terlalu mengekang. Nah, perempuan itu sebenarnya enggak usah dikekang. Perempuan itu tahu batasan, laki-laki juga tahu batasan harus seperti apa. Jadi sama-sama dewasa lah berpikir itu ya. Kita wis gak cilik maneh, wis gak koyo arek cilik. Umur boleh tua tapi pemikiran juga harus tetap dewasa. Umur muda, tua itu harus tetap berpikir dewasa ya. Ya wis, biar kamu lebih tangguh dan lebih siap lagi untuk menjalani aktivitas kamu, ya harus kamu berpikir dewasa gitu ya. Lek kamu sik mama-mamaan, sik ibu-ibuan, sik ngalem-ngaleman, aduh aja rabi dhisik. Aja rabi dhisik. Tak andani ya, walaupun aku dorong rapi aja rapi dhisik. Tapi ada juga di sisi lain memang seperti itu ya, oke-oke aja sih ya, tergantung sudut pandang masing-masing ya. Lek aku ya lebih baik jadilah anak yang mandiri dulu ya. Soal keluarga, soal rumah tangga, udah menikah itu fokusnya buat kita sama pasangan kita ya. Karena apa? Lek wis ikut campur tangani sama mertua itu ribet bos ya, kecuali nek mertuae kaya ibu awak dhewe sing wae sing kalem, sing sabar, sing sayang mbek mantune gak popo. Lek mertuane cerewet, kakean omong, wis gak usah wis ya. Kamu sebelum mempunyai mertua kaya ngono didelok dhisik mertuamu ya, cerewet togak, kalem togak, konang kalem api ngarep to asline yoga. Akeh ngono iku akhire wis, ojo membebani diri sendiri ya. Kamu sebelum nikah aja tuh udah enak kayak gini. Enaknya dalam artian ya, walaupun beban bisnis kamu, beban karir kamu, beban pekerjaan kamu sudah riwo kayak gini, tapi kamu masih enjoy aja, itu alhamdulillah, itu kenikmatan. Dan kalau memang nanti nikah dapat pasangan yang sama-sama ngerti, udah tahu job bisnisnya kita, wanita karir, dan tidak membatasi hal itu, dan dia juga tahu batasan dan dia percaya dan saling percaya, itu adalah kunci utama. Dan memang itu tak cari sampai sekarang, masih tak cari itu ya. Karena laki-laki, gak semua laki-laki itu bisa memahami, karena laki-laki itu egonya tinggi, perempuan juga egonya juga tinggi, tapi perempuan lebih mementingkan perasaan sama egonya. Benar apa benar? Udahlah seperti itu. Jadi kalau sharing-sharing sama Shirley itu udah yang realistis aja wis, gak tak gawe-gawe sing neko-neko wis apa anane ya. Gaya apa gaya anane wis kok gini wis. Alhamdulillah kok digawe anane ngurusi omongane tonggo wis merawut ruwet. Buat apa? Enggak usah ya. Hidup ini tuh dibuat untuk happy dan untuk dinikmati, bukan untuk pusing ya. Pusing boleh berpusing-pusing karena kita tidak punya kerjaan atau kita tidak punya aktivitas, tapi kalau pusing ngurusi omongannya tonggo, percuma, kamu tidak akan bisa bangkit dan enggak bisa apa ya? Mengupgrade diri kamu sendiri ya. Ya oke lah, kalau omongan itu tonggo itu memang bisa menumbuhkan rasa kita untuk bangkit. Tapi jenenge uang le baperan ya, kadang kesinggung aja sikut-sikutan. Nah itu bahaya. Lek wis uang sing cuek-cuek kayak aku, gak ngurusi omongan itu tonggo, penting aku gak njaluk mangan mbek kamu, penting aku gak nyenggol kamu, ya wis ya. Kamu butuh ya monggo, kalau kamu gak butuh aku ya gak apa-apa. Urusan kita kan, hidup kita kan beda-beda. Bukan urusan aku, kamu yang ngatur. Dan hidup aku bukan kamu yang ngatur, karena hidup ini adalah aku yang ngatur, karena ini hidup aku, oke? Dan tentunya buat sobat mama suara ya, kalau memang kamu relate banget dengan apa yang aku sampaikan tadi ya, udah langsung komen aja di WhatsAppnya Prama Suara ya. Dan ini sesuai dengan requestnya dari Pak Aan LPG nih ya, dari titiknya Prama Suara, dari Kelvin Harris Outset. Wah, wis pokoknya stay tune terus aja ya di TikToknya Prama Suara dan di Xpace Radio di HP kamu. Dan buat Mas F ya, yang masih nimbrung dari tadi pagi sampai jam 2 siang atau sampai jam 3 ya, wis pokoknya stay tune terus aja ya. Terima kasih sudah komen-komen, katanya masuk banget apa yang kamu sampaikan, share. Wah, relate. Wis relate-relate aja, ngapain di gawe-gawe ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prama Suara.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: CCTV on, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Pro Suara. Dan tentunya kita masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Promes Suara. Dan tentunya ya, di siang hari ini kita mau update terkait arus lalu lintas yang ada di Palang Kereta Api Barat ya. Terminal. Nah, Palang Kereta Api Barat Terminal nih, siapa yang biasanya riwa-riwi pulang pergi kerja atau sekolah ya, atau beraktivitas lainnya lewat sini ya, pasti tahu lah ya kalau rel di Palang Kereta Api Barat Terminal ini relnya miring ya. Biasanya sangat rentan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak kepleset gitu ya, walaupun motoran ya kepleset, soalnya kalau udah lewat rel kereta api itu biasanya licin gitu ya, walaupun sudah hati-hati juga, nama juga musibah, kita nggak ada yang tahu, tapi tetap hati-hati ya dan waspada ya. Dan dari arah Babat ke Lamongan ya, terpantau sepi ya. Dan dari Lamongan ke Babat malah lebih terpantau 20%-an lah ya untuk intensitas kepadatan ya, dan lebih didominasi dengan kendaraan roda 2 dan hanya beberapa kendaraan roda 4 kayak truk, itu hanya beberapa aja tapi gak terlalu ramai, lebih renggang banget, malah lebih renggang dari Babat ke Lamongan nih ya. Dan buat kamu Sobat Mama Suara ya, di jam 12 ini jangan lupa makan dulu, kalau belum sarapan, sarapan dulu ya, apalagi buat kamu yang lagi nungguin sidang di pengadilan nih ya, kayak Mas Arif dan Mas Joshua ya, pokoknya tetap semangat. Buat kamu juga, buat Mas F ya, tetap semangat buat kerjanya. Terima kasih sudah join di TikTok ya Prama Suara dari tadi pagi sampai jam 2 siang, kadang sampai lanjut sampai jam 3 ya kalau udah live TikTok ini ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prama Suara ya yang ingin melintas di Palang Kereta Api Barat Terminal ya, supaya lebih berhati-hati dan jangan lupa gunakan sabuk pengaman kalau pakai atau naik mobil ya. Kalau buat kamu yang suka naik motor ya, tetap pakai helm ya. Oke, kita geser dulu. Kali ini kita kemana? Oke, kita ke Palang Kereta Api Timur Kadet Suwoko ya. Dari Palang Kereta Api Timur Kadet Suwoko terpantau ramai lancar ya, apalagi didominasi sama kendaraan roda 2 dan roda 4. Dari arah Babat ke Lamongan ini ramai, kurang lebih 30%, 40%an ya. Dan dari arah Lamongan ke Babat juga lebih ke 30% ya, berbanding kebalik dibandingkan tadi ya. Dan buat kamu yang ingin melintas di Palang Kereta Api Timur Kadet Suwoko, supaya lebih berhati-hati, karena kalau lewat rel ya, biasanya jalanannya itu bergelombang ya, bergelombang seperti lika-liku hidup ini, seperti hidupku dan hidupmu ya Sob ya, penuh dengan huru-hara ya. Dan apalagi kalau melewati palang pintu kereta api, harus tetap waspada, tengok kanan kiri. Lek misalkan palang pintunya tertutup, ojo diterabas ae. Lek gopo, lek kesusu kabeh, budal kerja, budal sekolah, budal nak pasar, budal shopping ya. Lek iso budal sobo atau budal nisi iya jak yamene. Lek gopo kabeh, kamu mengganggu kenyamanan orang, itu tidak baik ya. Dan buat kamu yang ingin melintas di Palang Kereta Api Timur Kadet Suwoko ya, ya itu tadi, harus hati-hati karena jalannya bergelombang dan tetap gunakan sabuk pengaman ya. Dan jangan lupa untuk selalu setia dan stay tune terus aja di Xpace Radio. Buat kamu yang belum download aplikasi Xpace, segera download. Dan buat kamu yang belum join TikTok juga langsung join TikTok aja ya, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dan senyum manis dari Shirley di setiap hari ya. Dan kita geser dulu kali ini di Simpang 3 Telon Sukodadi. Nah, buat kamu yang rumahnya arah ke Paciran, arah Babat, arah Lamongan, arah Pucuk, arah ke Lamongan atau arah ke Surabaya ya, biasanya kalau melewati Simpang 3 Telon Sukodadi ini terlihat ramai, tapi di jam 12 lewat 5 menit ini malah lebih didominasi sama kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 dan kendaraan berat ya, kayak kontainer, kayak mobil gede-gede, truk kayak gitu ya. Dan dari arah Lamongan ke Babat terpantau lebih ini ya, lebih longgar ya, lebih ke 30% ya dibandingkan dari arah Babat ke Lamongan, lebih lebih padat ya. Dan tentunya kalau dari arah Paciran nih ya, itu lebih didominasi sama kendaraan roda 2 ya. Dan buat kamu yang ingin melintasi di simpang 3 Telon Sukodadi, supaya lebih berhati-hati, karena kalau kamu gak hati-hati, nanti aku yang di rumah atau dia yang lagi di rumah nungguin kamu kepikiran ya. Lebih baik kamu hati-hati dan sampai dengan tujuan dengan selamat walaupun telat, dibandingkan kamu gopo KB terus buyar KB ya. Dan tentunya kita geser dulu ya, kita lihat dulu kemana ini. Oke, di simpang, oke, di simpang 4 Pegadaian. Nah, buat kamu ya yang biasanya sering riwa-riwi lewat di simpang 4 Pegadaian Lamongan sini ya, tahu lah ya aktivitas dan keramaiannya seperti apa. Tapi kalau di jam 12 lewat 7 menit ini aktivitasnya lumayan ramai, enggak terlalu ramai juga, apalagi juga jam-jam segini juga mungkin masih ramainya itu pergi ngopi atau beli jajan atau buat beli cemilan ya, biar jam-jam makan siang kamu gak ngantuk sambil dengerin Shirley ya. Atau beli kopi, jangan lupa kamu kalau jualan kopi, kiriman kopi ke sini, nanti tak bayar ya, kopi gula aren ya. Dan tentunya ya, buat kamu yang melintas di simpang 4 Pegadaian, supaya lebih berhati-hati, jangan lupa pakai helm like kamu motoran, pakai sunscreen buat ciwi-ciwi biar kamu gak kepanasan, karena jam-jam segini tuh panasnya nyelekit kayak omongannya tonggo ya. Dan tentunya buat kamu yang pakai mobil atau naik mobil ya, selalu dengerin frekuensi 103,9 FM ya, karena hanya di sini beritanya itu update. Dan tentunya ada Shirley yang selalu setia nemenin kamu ya di jam-jam ngantuk kamu. Boleh kamu sambil nyetir sambil senyum-senyum sendiri kayak Mas Arif atau Mas Joshua ya, boleh banget. Tapi kalau senyum-senyum tetap fokus ke depan ya, supaya enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan tentunya Shirley masih menunggu ya terkait komen-komen ya. Dan tentunya setelah ini saya bakal teleponan juga sama Mas Rian ya, terkait kenapa sih kok bisa adanya huru-hara seperti ini, yang katanya kalau belum nikah disuruh cepet nikah, katanya kalau udah nikah jarene ojo nikah dhisik, wis pokoke enak-enak dhisik uripe. Lho, iki wis enak iki, tinggal wis siap rabi aku ya asline, cuma jodohnya dorong ana dorong teko. Kemarin wis teko tapi selingkuh wis, si apa nek tinggal selingkuh iki wong awak dhewe iki mergawe wis regepe kok ngene sik ditinggal selingkuh. Karepe iki wong lanang goleki wong wedok modelan apa sih, repot ya. Dan tentunya setelah ini Shirley bakal kembali lagi ya sesuai requestan dari akun TikToknya Arias Girl ya, yang selalu setia ya nimbrung. Ini dari Dewa 19, judulnya Kangen. Waduh, Mbak Aries Girl ini lagi kangen sama siapa ya? Waduh, pokoknya stay tune terus aja di Prame Suara.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brava Suara.
1: News, hits, and information. Brava Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Penuh Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya di siang hari ini di jam 12 lewat 14 menit ini ya, kebersamaan kita. Shirley nggak sendiri karena Shirley bakal telepon Mas Rian ya, selaku ini mewakili para jomblo yang belum nikah, termasuk Shirley ya, mewakili keluh kesah kita. Gak tahu nih Mas Rian ini keluh kesah atau memang sudah happy dengan posisi sekarang. Aduh, coba kita telepon dulu aja ya Mas Riannya, oke? Oke, baik. Oke, assalamualaikum Mas Rian.
3: Waalaikumsalam Kak Shirley. Waduh, selamat siang nih.
2: Selamat siang, aduh semangat banget nih Mas Rian. Kenapa nih hari-hari ini kok happy banget nih, kenapa nih?
3: Aduh, memang bawaannya happy nih hari ini nih.
2: Aduh, apa karena melihat senyuman manisnya Shirley jadi makin happy?
3: Wah, bisa jadi nih, bisa jadi.
2: Aduh, oh iya nih Mas Rian ya. Tentunya Mas Rian juga setiap hari kan nimbrung ya di titiknya Prames Suara dan di X-Space juga ya.
3: Oh iya, tentunya dong.
2: Oke, berarti tahu dong tema hari ini apa?
3: Tema hari ini tentang ini apa, kegelisahan Gen Z mungkin ya. Karena diomongin disuruh nikah, kemudian juga ada yang bilang yang sudah menikah bilang jangan buru-buru nikah gitu kan. Bagi Gen Z mungkin ya bingung ya kan. Kita harus pakai apa gitu. Gitu sih Shirley. Sepenangkapan.
2: Oke, baik Mas Rian ya. Apalagi di desa, kalau kita sudah ndek desa ngene iki yo, omongane tonggo maneh mbok maneh ya Mas. Mas Rian ya, disuruh nikah. Jangankan tonggo, wong mamaku dewe aku aja disuruh nikah terus. Kalau dari sisi Mas Rian sendiri nih, udah disuruh ngebet-ngebet nikah belum atau masih enjoy aja?
3: Sejauh ini masih enjoy aja sih ya kan. Terlebih lagi dari keluarga sendiri juga menyerahkan apa ya? Menyerahkan kemerdekaan untuk anaknya gitu loh. Jadi mau nikah kapan ya itu terserah anaknya gitu. Gitu Shirley.
2: Oke, baik Mas Rian. Berarti secara sudut pandang dari seorang pria itu ya lebih santai ya Mas Rian ya, karena tanggung jawabnya juga lebih ini lebih banyak juga ya sebagai imam gitu ya. Tentunya juga harus punya pegangan dulu lah istilahnya Mas Rian ya.
3: Nah, seperti itu mungkin apa ya, menjadi tolak ukur.
2: Iya, betul.
3: Pria-pria sekarang gitu. Gitu Shirley.
2: Oke, betul. Kalau dari sisi perempuan sebagai perempuan ya, kalau dari Shirley sendiri mewakili perempuan ya, mungkin ya kalau dari Shirley sendiri sih seperti ini Mas Rian ya. Kalau perempuan itu biasanya dikejar sama umur ya Mas Rian ya, apalagi umurnya udah 25 mau 26 ini besok tanggal 29 Oktober ini ya, mau 26 aja. Ya wajar sih kalau dari keluarga, dari mama aku, dari mbah aku disuruh nikah terus ya wajar. Karena takutnya Shirley itu ini maksudnya sendiri terus. Tapi ya bukan karena itu, sebenarnya jodohnya ini lo belum ada. Kemarin ada mah tinggal selingkuh. Terus gimana ini Mas Rian, help me.
3: Itu kan apa ya Shirley ya, mungkin perjalanan hidup lah itu.
2: Oke, baik.
3: Mungkin kita kembali lagi ke topik yang tadi dibahas ya kan. Mungkin ketakutan Shirley juga, kemudian juga ketakutan anak-anak muda ya kan, nggak cuma perempuan sih sebenarnya, yang laki-laki juga punya ketakutan yang sama gitu. Tapi dengan apa ya, stigma masyarakat sekarang ini kan laki-laki lebih santai gitu sebetulnya. Juga agak-agak berat kalau kita lihat teman-teman kita sudah punya keluarga, sudah nikah, itu kan juga kepengen apa ya, gendang nikah juga. Tapi mungkin di setiap orang punya template waktunya sendiri-sendiri. Dan kalau kita mengacu kepada standar saat ini ya, mungkin standar TikTok atau Instagram dan sebagainya, kan banyak hal yang nggak kita ketahui bahwa di rumah tangga orang itu ada yang cepat nikah, ada yang belum gitu loh. Dan itu diperparah lagi dengan kita mengamini standar-standar itu gitu loh. kalaupun dengan topik yang sekarang ini disuruh nikah ataupun tidak, itu kan persepsi kita ataupun sudut pandang kita sendiri sebagai Gen Z gitu loh. Apakah kita ini saat ini sudah dinilai mampu, menilai diri kita mampu atau belum gitu loh. Kalau dirasa mampu ya oke-oke aja gitu loh, disegerakan gitu. Kalau dirasa belum mampu, apalagi dari segi mental ya, kalau finansial mungkin banyak dari pasangan suami istri yang juga anak muda memaklumi itu, karena memang anak muda juga waktunya masih apa ya, masih berjuang gitu.
2: Betul,
3: loh
2: iya.
3: Kita berjuang gitu. Kalau misalkan mental itu kan yang lebih utama gitu loh. Betul. Siap berkeluarga, siap untuk apa ya, menjalin apa itu namanya komitmen yang lama gitu ya kan. Karena memang nikah kan tujuannya nggak cuma 1 tahun 2 tahun tetapi panjang gitu. Gitu Shirley.
2: Betul sekali ya Mas Bobby ya. Jadi kalau misalkan udah bahas nikah tuh harus secara mental dan finansial juga harus tetap siap ya Mas Bobby ya. Apalagi kalau pasangannya itu saling mengerti ya wis enak sih Mas Bobby ya.
3: Iya, jadi mungkin dengan adanya apa ya, mungkin tren saat ini ya di media sosial, dengan adanya kata-kata seperti itu enggak langsung ditelan mentah, tetapi juga kita kunyah dulu, terus kita pahami lah seperti itu.
2: Oke baik, ini namanya sebenarnya itu Mas Bobby apa Mas Rian sih? Oh iya, tak terus terangin dulu ya, tak jelasin, itu sebenarnya tuh namanya Mas Rian Bobby. Jadi aku bisa manggil Mas Rian, bisa manggil Mas Bobby gitu ya Sob ya. Jadi buat kamu gak bingung lagi tuh aku manggilnya gimana. Aduh namanya juga kalau sudah kebawa soal nikah nih jadinya fokusnya hilang gitu Mas. Soalnya tuntutannya gede banget suruh nikah ini, aduh pusing saya.
3: Ya gitulah Shirley.
2: Oke baik Mas Rian. Mas Rian, barangkali Mas Rian punya request lagu boleh banget, atau punya unek-unek juga boleh ya, nanti sharing-sharing bareng Shirley juga. Dan kalau misalkan mau titip salam juga boleh banget Mas Rian.
3: Oke, nanti mungkin request lagunya ini sih dari band Sore, judulnya SST gitu. Nanti saya ini apa, chat Shirley.
2: Oke, baik Mas Rian ya. Dan tentunya inti dari topik kita dan dari percakapan kita yang singkat ini adalah yang penting mental dan finansialnya oke dulu. Dan terkait kalau cowok itu lebih ke santai aja sih ya, beda sama perempuan yang dikejar sama umur ya Mas Rian.
3: Ya mungkin seperti itu Shirley.
2: Oke baik Mas Rian, terima kasih Mas Rian ya. Semoga Mas Rian dan Shirley segera mendapatkan jodoh yang baik dan sesuai dengan kualifikasi kita masing-masing. Tentunya ingin mendapatkan pasangan yang baik, jujur dan setia gitu ya Mas Rian.
3: Nah amin Shirley.
2: Amin. Oke baik Mas Rian, terima kasih Mas Rian ya.
3: Oke selamat siang juga.
2: Oke semoga hari-hari kamu menyenangkan Mas Rian.
3: Oke.
2: Assalamualaikum Mas Rian, saya matikan ya.
3: Oke, waalaikumsalam.
2: Oke, bye-bye. Oke, Sultanul Suara baru saja kita mendengarkan ya obrolan singkat ini bersama Mas Rian, di mana Mas Rian ini mewakili para Gen Z yang tentunya masih belum nikah. Katanya Mas Rian itu kalau udah ngomongin soal nikah ya, intinya mental, kita harus mempersiapkan mental dulu sama finansial. Oke lah kalau soal finansial memang bisa dicari bareng-bareng, tapi kalau seenggaknya kamu punya pegangan terus lah, atau pegangan dulu, harus punya pegangan dulu sebelum kamu menikah. Kalau prinsipnya Shirley sendiri sebelum nikah itu seenggaknya punya pegangan lah, maksudnya tabungan 1 juta ta, 2 juta ta, ngono gak apa-apa wis, pokoknya gawe iku dhisik, gawe cekelan lah ya. Lek gak ada cekelan moro-moro langsung rabi wis, koyo gak enak rek. Masih awak dhewe iki didafkai selaku perempuan, kalau menurut sudut pandangku dhewe ya, selaku perempuan kamu juga harus punya pegangan ya, kamu juga harus bekerja, jangan menggantungkan semuanya pada laki-laki ya, karena laki-laki kita nggak tahu, namanya juga hati bisa dibolak-balik ya. Ya dengan banyaknya sekali apa ya, lika-liku perselingkuhan ya, dan lika-liku ada banyak sekali pokoknya ya. Namanya juga laki-laki tuh biasanya ucapan-ucapan manis ya, walaupun sudah nikah juga, sebelum nikah juga, aduh, menjadi hal-hal yang harus dihati-hati ya sob ya. Bukan berarti laki-laki semua seperti itu, tapi kebanyakan laki-laki seperti itu. Jadi kamu, buat kamu para jomblo ya seperti aku, tetap was-was diri ya, dan tentunya tetap ini seleksi, menyeleksi laki-laki yang ingin kamu nikahi ya, yang ingin menikahi kamu ya. Terkait masa lalunya seperti apa, selaku kita, selaku aku dan kamu, masa lalu adalah ya sudah yang sudah. Seenggaknya kamu untuk kedepannya sama aku bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya ya. Kalau kita fokus ke masa lalu, dengan problem masa lalu tidak akan menjadi sesuatu yang nyata, dan kita tidak akan bisa bersatu kalau kita fokus ke masa lalu. Tapi kalau kita bisa belajar dari masa lalu, kita akan tetap bisa melaju dan selalu laju dan berjalan untuk kedepannya, dan tentunya untuk kedepan yang lebih baik ya. Karena kalau wis srekno ati, wis duwe niatan ati sing apik, terus podo niate apik bareng ya, insya Allah diijabah Gusti Allah dan dipermudah ya. Waduh, agamis banget ini. Enggak juga sih ya, tapi spontan aja ya sob ya. Dan tentunya buat kamu sobat mensuara, walaupun kamu jomblo ya di usia 25, mau masuk usia 26 seperti aku ya, gak apa-apa. Kita fokus karir dulu ya. Nanti juga laki-laki tuh datang sendiri kok. Kita kalau punya value, perempuan yang punya value ya, dan punya apa ya, kualitas yang baik, bukan berarti saya yang paling baik, tidak, laki-laki akan menjemputmu kok. Tenang aja ya, gak usah khawatir. Kita gak perlu cari-cari, repot cari-cari. Tapi tentunya juga kita harus berusaha nyari juga gitu loh ya. Tapi ojo, ya apa ya, bingung aku. Udahlah, pokoknya intinya seperti itu ya. Dan tentunya setelah ini saya bakal kembali lagi ya. Kita masih ngebahas terkait berita-berita update yang ada di Lamongan ya. Terkait apa tuh share? Udah pokoknya stay tune terus aja ya di Prameswara dan di X-Space Radio di HP kamu. Karena setelah ini bakal Sherly puterin lagu dari Naura Ayu nih dengan judul Cinta. Waduh, cintanya siapa nih? Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara. Yeah.

0: Boleh minta nama kamu?
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: 103,9 FM Prames Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita

0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 103,9 Pramaswara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Pramaswara 103,9 FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 103,9 FM. Pramaswara.
12: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
13: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
12: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
13: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
12: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
14: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 103,9 Pramaswara FM.
15: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh.

0: feel special? Buktiin deh.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: Oke, baik lagi di Salt 3,9 FM Music Hits and Information ya. Baik lagi bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara, dan tentunya ya sesuai dengan judul lagu ya. Akunya maunya kamu gitu ya. Tadi ya lagu dari Andrian Khalif Menawan ya. Oh bukan, Garam Madu dari Naikila ya. Haduh, Naikila, Garam Madu ya. Kalau garamnya cukup di laut aja, kalau madunya cukup di senyuman manis aku aja ya. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait kalau ngomongin soal rabi, lek dikon rabi yo, aku aslinya gercep-gercep aere lek wis ana jodone, lek wis ana calone, lek berhubung calone iki sik goleki, sik ngenteni iki. Sebenarnya perempuan itu harus mencari atau menunggu sih sebenarnya? Aku tuh lah, ini udah umur 25 mau 26 ini, tolong ya jodoh aku. Kalau kamu sudah srek sama aku, udah langsung chat aja, udah satset buat gitu loh ya. Ke rumah aku, ketemu mama, ketemu embah, wes ayo nang rapi, nang mari, nang wes gitu ya. Dan tentunya kalau udah ngomongin soal nikah, gak usah ngurusin omongannya tonggo. Lek ngurusin omongannya tonggo iku gak rebudek pikir ya. Urip iki wis budek, wis ngeluh, sik ngurusin omongannya tonggo, duh tambah pusing nanti kamu ya. Jangan seperti itulah, gunakan dan buatlah hidup kamu itu semakin enjoy dan nyaman dengan aktivitasmu. Terus gak usah ngereken kanan kiri ya, wis budal los ya. Dan ini juga ada komen juga nih dari Mas Hendra nih ya. Realistis banget zaman sekarang ya Syar, emang beda sama zaman orang tua kita dulu. Ya, pokoknya lek zaman dulu itu kan nek wong tuwa iku kan dijodoh-jodohkan. Nek taman nek zaman saiki iki perjodohan iki yo embo serek, nek aku yo gak seneng. Lek aku dhewe gak seneng, Bos. Ini zamannya beda ya. Ya, oke lah, masih banyak memang sih ya jodohne nek dijodohno wong tuwa iku yo tepak, kadang tepak ya, kadang enggak ya, karo aku nek aku dhewe ya milih dhewe, Bos. Nek aku dhewe lho. Ya. Soalnya ya, ya embo jeneng menak beda zaman tuh beda gitu loh ya. Halo Mas Aldo ya, baru join. Ya, namanya juga jodoh itu ya penentunya kan hidupnya hidup kita, walaupun memang orang tua sama keluarga juga sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik dengan menjodohkan kita dengan orang lain, tapi kalau kita sendiri enggak srek ya. Ya apa terusan? Nek aku dhewe prinsipku lek laki itu ya misalkan dikenalin sama keluarga atau dikenalin sama teman sendiri enggak apa-apa sih menurutku, atau dikenalin sama atasan sendiri ya. Misalkan atasanku punya saudara, dikenalin sama saudaranya enggak apa-apa, atau dari sepupuku ngenalin temennya enggak apa-apa sih. Kuncinya cuma satu, siapapun yang kenalin enggak apa-apa. Yang penting kalau dia diajak ngomong nyambung gitu aja ya. Kalau udah dikenali sama siapa-siapa juga gak apa-apa, itu terima kasih, berarti kan kalian peduli sama aku ya, kalian memang orang-orang baik. Tapi kalau dari aku dan dianya gak nyambung pas dijak ngomong ya percuma, Bos, gitu loh ya. Walaupun kamu cakep, walaupun kamu berduit, kalau tak jak ngomong gak nyambung, terus gak wis, mending gak. Karena apa, kunci dari pernikahan katanya sih itu memang adalah lebih banyak komunikasi. Jadi kalau komunikasinya gak nyambung ya kayak apa rek, ngono loh. Aduh, kayak pegel gitu ya. Karena apa? Karena namanya nikah kan hidupnya selamanya ya, berdua terus-terus. Komunikasi ini enggak apik ya, kayak apa? Kok lek kene curhat, ya masalah kayak ngene, problem ngene, dalam menyikapinya gimana kalau enggak nyambung gitu loh. Yang pertama adalah kuncinya komunikasi. Kalau memang komunikasinya kita nyambung, insyaallah enak. Maksudnya ke depannya, dan tentunya juga dibarengi dengan iman yang baik ya, tentunya pondasi agamanya juga gitu loh. Seburuk-buruknya laki-laki pasti ingin perempuan yang baik, dan tentunya perempuan baik pasti menginginkan laki-laki yang baik juga, jangan salah ya. Namanya juga laki-laki ya, karepe koyok ngono padahal ya karepe koyok ngene. Aduh ya apa maneh rek. Dan tentunya ini juga ada statement ya dari salah satu pakar, dari dokter Arbi Sanit yang merupakan pengamat tren sosial dan ekonomi nih. Pergeseran usia nikah di kalangan generasi muda adalah langkah logis untuk memitigasi resiko kerentanan ekonomi dan ketidaksiapan psikologis dalam berumah tangga. Betul banget nih ya, tadi itu bener banget yang apa yang dikatakan sama Mas Rian tadi ya, pas tak telepon tadi. Ya kuncinya itu adalah mental dan finansial sih ya. Jadi kalau udah ngomongin soal psikologis pasti nyambungnya ke mental. Kalau udah berumah tangga pasti nyambungnya ke finansial. Betul apa betul? Nah, walaupun awak dhewe iki dorong rabi tapi koncoku iki wis serabi kabeh, sebagian juga ada yang belum, dan banyak dari mama-mama muridnya Sherly itu yang cerita kayak gini ya kak, nanti kayak gini ya kak, dan banyak juga yang mendoakan supaya Sherly itu dapat jodoh gitu ya. Dan ini kayak curhat iki kak popos ya, memang sesiku itu ya los ai ya gitu ya. Dan tentunya keluh kesah ini juga tidak dirasakan sama Sherly aja tapi juga dirasakan sama kamu ya sob ya di luar sana. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga masih belum ya, nggak apa-apa, insya Allah tahun depan kalau aku nikah tak ini tak sepil ini ya. Wah, ini spesial banget nih, aku nikah nih besok nih ya, tahun depan enggak tahu nih sama siapa. Pokoknya spesial. Dia adalah orang spesial yang tak sepil. Soalnya kalau aku punya pasangan itu jarang tak sepil di Instagram. Soalnya apa? Rawan buat diselingkuhin dan banyak perempuan gatal lain di ruang sana ya. Dan tentunya buat kamu yang punya pasangan, dijaga pasangannya, jangan sampai dia itu gatal atau digatalin sama orang-orang lain ya. Jangan sampai gitu ya. Tapi kalau sama-sama gatal udah lepasin, cari yang lain aja ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Ardi di TikToknya Prameswara nih ya. Pasangan itu gak cuma cinta aja, pasangan juga tempat untuk cerita, oversharing dan diskusi. Betul banget Mas Ardi, karena kalau sudah punya pasangan itu rasanya seneng, karena biasanya awak dewe ki dewe, lapo-lapo dewe yo, terus duwe pasangan iku enak, duwe konco curhat ngono ku, dan bisa menemukan solusinya bareng-bareng gitu ya. Aduh melo deh ya. Dan intinya buat kamu sahabat Prameswara ya, kalau kamu jomblo ya jangan lupa stay tune terus aja di Prameswara, karena di sini juga ada beberapa penyiar yang memang jomblo seperti Sherly ya. Dan semoga kita memang kalau berjodoh semoga segera dipertemukan ya dengan jodohnya, dan tentunya semoga diberikan jodoh yang terbaik dan kesiapan mental yang siap dan finansial yang mendukung untuk hal itu. Gak muluk-muluk resepsi yang seperti apa, yang penting jodohnya dulu dan dijalani dulu, yang penting sawis. Alhamdulillah uang resepsi dibandingkan buat puluhan juta resepsi ya, dibandingkan buat beli itu, mending buat beli rumah, nyicil rumah ya, lebih baik buat nyicil rumah buat jangka panjang dibandingkan buat senang-senang untuk di depan aja. Dan tentunya masih bersama Sherly, karena setelah ini Sherly bakal nyetelin lagu dari Andrian Khalif nih ya, Menawan, sesuai dengan diri aku yang selalu menawan buat kamu, yang kamu suka sama aku. Kalau kamu gak suka sama aku ya, kamu pasti benci sama aku ya. Dan tentunya tetap di Express Radio di HP kamu dan di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Penuh Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya di siang hari ini di jam 12 lewat 56 menit ini kebersamaan kita ya. Kita masih ngebahas terkait nikah dan rabi. Waduh, lewis ngomong rabi, kayaknya unek-uneknya tersalurkan di siaran ini, di siang hari ini ya. Terima kasih buat diriku ini sudah memberikan topik untuk diriku sendiri ya. Dan relate banget buat kamu ya Sob ya, yang belum nikah ya. Apalagi buat kamu juga yang sudah nikah nih. Biasanya sih memberikan wejangan tuh seperti itu. Ada di sisi lain memang, wes ayo nah rabi share. Di sisi lain, ojo rabi disik, share harus enak no karire ya disik. Di sisi lain, wes karep mau share ya wes. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Pak Mutakin ya, yang selalu stay di titiknya Prameswara, masih terlihat senyum manis padahal atine kocar kacir. Waduh, betul banget ya Pak Mutakin ya. Ya namanya juga kerja, kita harus profesional ya. Apapun problemnya selesai disingkuin ya kemarin, gak apa-apa, itu ya wes bah los, di skip aja ya, cari yang baru kayak kawan awal lanang Leo Aire. Waduh, kene wis setia yo, wis ket isuk mergawe, bengi yo sik mergawe, ngelesi yo sik kurang ae, golek wong wedok model opo maneh tibake ya. Dibantu secara finansial malah dianya malah nyasar ya. Nyasarnya kemana? Ke yang lain. Lah, tahu enggak sih yang lain inya itu ternyata siapa masa lalunya lo ya, dan tentunya masih sama-sama gat mereka berdua ini ya. Dan ya sudah lah ya, yang sudah. Dan tentunya Gusti Allah itu memang Masya Allah banget sudah memberikan pencerahan buat Shirley dan memberikan yang sangat transparan bahwa dia itu tidak baik ya. Makanya diperlihatkan itu langsung ya. Baru dekat sama aku katanya mau ngajak nikah, sak minggu lah gak cedak mbak aku, langsung ngetok lah dia selingkuh. Ah bagus ya, gak repot-repot aku buang-buang waktu buat kamu yang tentunya tidak punya rasa setia dan rasa yang apa ya, rasa untuk dipercaya ya. Dan ini juga ada komen juga nih dari Mas Ardi nih. Sebuah tuntutan harus itu share, mending gak usah. Maksudnya gimana ya? Oh gitu, betul-betul. Kalau sudah ngomongin soal tuntutan di pekerjaan ya, apapun problemnya ya, kamu gak boleh tuh bad mood di tempat kerja, apalagi mengganggu ketenangan teman kamu, rekan kerja kamu. Kamu bad mood, ku ya mending gak usah budal disik lah dibandingkan ganggu mute wong liyo. Soalnya apa? Mergawe ku ya mergawe rek. Lek bad mood ku ya urusono dewe rek, ojo melok-melok, ojo disangkut paut no mek koncomu, ya gak? Soalnya apa? Kerja iki ya terkait integritas diri sendiri dan apa ya, terkait wis pokoknya lek wis kerja iki ya wis fokus kerja. Apa manen duwe kanca modelane mudian. Terus lek wis mudian, mudine elek nek koncone, wah wis buyar ya, wis mending nek luar negeri ae sing dikae cuti 10 dino lek gawe kamu yang bad mood ya. Dan tentunya terima kasih banyak ya buat Mas Bayu. Oke. Dan terima kasih banyak buat kamu Sobat Mas Suara yang sudah nimbrung dan ramai banget di TikTok ya. Aduh, terima kasih banyak. Karena apa? Ya memang relate banget dengan keadaan ini ya. Sampai Mas Rian tadi yang tak telepon itu sampai senyum-senyum. Mesti lek gawe topik opo ae, gawe judul, gawe tema opo ae mesti terbawa suasana. Loh iya, soalnya realistis ya, gak gawe-gawe ya, ya apa terusan wis, gak usah digawe-gawe wis apa nane ae. Lek cempreng ya cempreng, lek lalian ya lalian, lek blibet ya blibet ya. Si apa mana ancen koyo ngene ya. Wis apa nane wis gak digawe-gawe ka. Mending macak apa nane ya, walaupun ketoke kadang antagonis nih wajah saya ya. Tapi hati tetap Hello Kitty ya, jangan sampai kebalikannya ya. Karena kebalikannya tuh banyak banget ya. Terlihat seperti Hello Kitty wajahnya ya, tapi aslinya hatinya seperti antagonis. Kalau aku enggak kualiane insyaallah ya. Insyaallah lo ya. Soalnya kenal aku ngerti lah aku asline kayak apa. Sebenarnya enggak sebanyak ini ngomongnya gitu loh. Sebenarnya saya tuh cuek sekali, tapi ya ya udahlah. Kita fokus ya. Ini juga ada komen juga dari Mas Randy nih ya. Setiap kali mudik ya share, aku itu kalau ada acara keluarga, pertanyaannya dan pertanyaan wajibnya pasti kapan nikah, mana calonnya. Sampai kupingku iki koyok kapalen ngono jare ya. Dan tentunya bukan hanya itu aja, kata Mas Randy juga, apa mana lek pas aku nongkrong mbek senior kantor sing wis rabi kabeh, arek-arek ngono ku ngomong, "Ren, santai dhisik ae, nikmati gaji utuhmu, ojo sampai buru-buru rabi. Jujur ae share aku iki overthinking." Endi sing bener? Waduh, betul banget yo. Di sisi lain keluarga iki dikon rabi ae, di sisi lain no, kanca kerja sing wis rabi wis engko dhisik. Awak dhewe iki kudu piye? Ngono kudu piye, Jal? Kudu piye? Kudu piye? Waduh kok judul lagu e kudu piye? Kudu piye? Haduh, ya dibandingkan pusing, yes. Dibandingkan pusing ya, Sari bakal nyetelin lagu dengan judul 17. Nah, dari Tulus ya. Wes 17 apa tuh 17 Agustus tah? Bukan ya. 17 angka yang memang angka yang sangat menjadi ciri khas warga Indonesia kalau lagi 17-an ya. Tapi itu bukan soal itu, tapi soal yang lain ya. Tentunya tetap setun terus aja ya di Prama Suara, dan buat kamu yang belum download aplikasi X Space Radio, dan di-download sekarang. Gampang, dibuka HP-nya, diketik tuh di Play Store X Space Radio. Ikonnya itu warna oranye dan warna hijau, wes cerueng ya. Dan tentunya buat kamu biar enggak ketinggalan senyum manis dari aku ya. Pokoknya download aja X Space Radio atau lewat websitenya prameswarafm.com atau lewat live TikTok-nya Prameswara atau lewat nomor WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039 atau bisa juga lewat WhatsApp aku ya. Oke, okay. Dan tentunya setelah ini Sari bakal dan masih update terkait berita-berita yang update yang lagi panas-panasnya hari ini ya. Dan tentunya tetap di mana? Tetap di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Penama Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya ya, di siang hari ini di jam 1 lewat 15 menit ini kebersamaan kita. Gimana Sob? Apakah kamu sudah ngantuk? Atau sudah gak jadi ngantuk? Atau sudah selesai semua kerjaan kamu atau deadline kerjaan kamu sudah selesai sebelum waktunya atau sebelum tap jreng waktunya ya. Udah good job buat kamu ya. Terima kasih juga buat kamu yang selalu setia menjadi pendengar setianya Prame Suara. Tentunya menjadi pendengar setianya Shirley kalau lagi siaran dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang, kadang sampai jam 3 sampean ya. Lek kak wayahe kudu mule malah di lek terus ya. Dan tentunya Sobat Suara ya. Terima kasih juga buat kamu yang sudah ngirimin aku. Apa ini? Huhuy, ngirimin apa ini ya? Dan tentunya Sobat Mama Suara ya, terkait berita yang ada di Lamongan ya, kita beralih dulu ya dari pembahasan Rabi, geser dhisik ya. Update Lamongan saiki adalah untuk menciptakan situasi yang kondusif ya, Polres Lamongan merazia kafe dan tempat hiburan malam ya. Dan tentunya ya dari kepolisian resor Polres Lamongan juga oke Bapak, terima kasih ya. Oke. Dan dari kepolisian resor Polres Lamongan juga menggelar razia cipta kondisi di sejumlah kafe dan tempat hiburan malam pada Selasa kemarin ya. Dan langkah ini juga dilakukan sebagai upaya mengantisipasi peredaran serta penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kabupaten Lamongan ya. Dan tentunya Sobat Rumah Suara ya, operasi ini juga dimulai jam 10 ya. Operasi ini di kafe maksudnya ya, dimulai di jam 10 malam yang menyasar di dua lokasi hiburan malam, yakni di Cafe RS dan Cafe SP nih ya. Dan dari Kasihubas Polres Lamongan juga mewakili Kasat Res Narkoba Polres Lamongan menyampaikan bahwa razia ini bertujuan untuk menjaga keandalan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas ya. Dan kegiatan ini juga dilaksanakan untuk mencegah dan menekan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba sekaligus menciptakan situasi Kamtibnas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Lamongan. Nah, biasanya kalau anak hukum tuh pasti suka nih yang berbau-berbau hukum seperti ini ya. Nanti next kita bakal ada talk show terkait membahas KUHP baru. Tentang apa tuh? Wah, nanti tak sepil ya, apalagi Mas Joshua nih ya, kayaknya baru selesai mau sidang apa baru mau sidang nih ya di PN ya, baru join ya. Mau request lagu apa Mas Joshua? Ya, buat Mas F terima kasih banyak ya. Aduh. Dan tentunya dalam razia gabungan ini juga petugas melakukan pemeriksaan serta tes urin secara acak terhadap 11 orang yang terdiri dari pemandu lagu dan para pengunjung ya. Dari hasil pemeriksaan juga di lokasi seluruhnya dinyatakan bersih dari obat-obatan terlarang, alhamdulillah ya. Dan tentunya oleh karena itu pihak kepolisian juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Lamongan dan sekitarnya untuk tetap dan turut berperan aktif dalam memberikan informasi jika menemukan adanya indikasi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba di sekitar lingkungan kamu ya. Dan tentunya di depan nanti Polres Lamongan akan dan selalu berkomitmen untuk terus menggelar razia serupa secara rutin demi minimalisir potensi peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Lamongan. Good job buat para ini ya, para bapak-bapak polisi ya, wis keren pokoknya ya, Megilan Pol. Terima kasih banyak. Kalau tanpa adanya dari anggota kepolisian juga dan semua masyarakat yang ada di Lamongan ya, kalau enggak kolaborasi saling ini, maksudnya saling gotong royong ya, Lamongan enggak akan senyaman ini ya. Seperti apa? Aduh, seperti rasa nyaman ini semenjak ada kamu ya. Terima kasih banyak ya. Dan tentunya buat Sobat Prame Suara ya, setelah ini Shirley bakal muterin lagu dari Rio Nia, judulnya Sumpah Mati ya. Pokoknya setan terus aja di Prameswara. Suara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
2: Prames Suara 103,9 FM.
8: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
9: Ibu, adek, ayah pulang.
10: Yeay, ayah pulang.
8: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
10: Iya, kotor.
8: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
9: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
8: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
9: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
8: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat. 103,9 FM Prames Suara.
11: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
12: Oh iya? Teknologi apa tuh?
11: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
13: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322 322 0854 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
7: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: Prameswara.
15: Music, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Penemu Suara ya. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara Suara. Dan tentunya di siang hari ini di jam 1 lewat 34 menit ini kebersamaan kita gimana Sob? Apakah udah sarapan? Apakah sudah makan siang? Atau sarapan kamu dicampur makan siang? Jadi wis gak sarapan, wis langsung makan siang aja kayak aku ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat kamu yang sudah ngirimin aku kopi ya dan cemilan. Aduh, baik banget ya. Jujur ini aku enggak minta tapi inisiatif dari dia ya. Dan semoga rezeki kamu makin lancar dan makin banyak dan barokah ya. Dan tentunya ini juga tak ajak ya. Kita kan tadi dari pagi kan udah ngebahas terkait rabi ya. Lek bakasan rabi ki rada sensitif ya. Ya ya apa gak sensitif rek umur juga ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Ali Fauzi nih. Relate banget sih share sama topik kamu hari ini. Rasanya tuh kayak terjebak di tengah-tengah dua kubu. Waduh. Kubu yang satunya kubu dari keluarga, satunya dari tonggo gitu tak? Oke. Lek dari lek jarene keluarga dhewe wis gak popo wis. Wis ndang rabi nek dari tonggo ojo sik. Kadang kuali aneh, kadang keluargane kene mbek tanggane kene ku wis sak kubu. Beda maneh mbek kanca kantor kaya wis ojo sik share, wis pergawe dhisik ae, ngono jarane ngono wis mbok bingung ya bener-bener di tengah-tengah dua kubu ya. Ini juga ada komen juga dari Mbak Dinda Lestari nih. Mending kamu pakai buat join ini aja dulu sih share apa? Upgrade lebih terkait bisnis kamu dan karir kamu ya. Jadi walaupun pas acara keluarga kamu ditanyain ya gak apa-apa wis jawab saono ya. Nah betul banget ya. Tapi memang ini menjadi hal yang sangat warning banget kalau pas lagi kumpul keluarga lek waya rioyo di share. Waduh ngerti gak nek keluargaku dhewe gak ono sing wanita kok ngono rek gak ono jujur gak ono ya. Tapi lek teko kanca-kancane kanca-kancaku dhewe ya akeh sing ngomong gak rabi ta share. Waduh jangan kan rabi rek ngurus iki bagi ada wong tua dhisik. Wah ini senyum iki adik magang iki senyum rek. Apalagi adik Azra nih senyum rek. Waduh relate banget ya. Wis adik Lina barang yang melok senyum iki rek wis berarti bener omonganku ya. Wis seneng ono menyenangkan keluarga dulu dan menyenangkan kedua orang tua kita dulu ya. Walaupun memang menyenangkan kedua orang tua juga perlu dibarengi dan gak harus menunggu kita menjadi kaya, tapi wis pokoknya memang ada rezeki luweh ya diwehi ibumu, bapakmu ya, terutama ibu. Supaya apa? Supaya rezekimu iki mengalir, gak kok seret kualat nih. Dan buat kamu sobat teman suara, lek tak kandani kok ngene terus kamu koyok ngene ya, ngilokno aku tak omong kualat loh, cok koyok ngono lah. Ini dungo loh, dungo teko mbak. Wah, teko mbak gak tuh ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga nih dari Firmansyah nih ya. Gak usah dengerin omongan orang si share, wis jalani hidup kamu aja. Betul sih, wong aku gak tau ngurungan omongannya wong ya. Penting aku gak disenggol, ngono gak apa-apa. Lek awakmu nyenggol aku dhisik ya, waduh sini, tak sak ngopi ya. Ada apa ya, kamu berani menyenggol saya. Aduh, kamu kalau gak suka ya bilang, gak usah nyenggol-nyenggol gitu. Ah, gak asik. Pulang jak ngopi, tak jak ngopi ya. Lek kamu nyenggol aku tak jak ngopi loh padahal. Ayo, kayak tambah derodok gitu ya. Gak apa-apa kamu membenci aku, yang penting kamu kalau pas ketemu aku ya papasan be aku gak penting awakmu sik wani ngomong be aku. Yo gak dik. Wah, wis duar ngono wis adik-adik iki ngguyu kabeh iki relate. Aduh, kalau jam-jam segini gak diguyoni ku yo ngantuk, Bos. Lek guyon terus yo gak apa-apa, penting ojo kelewatan ya. Soalnya nek guyon terus nguyu-nguyu dhewe yo bahaya. Engko malah tak tilpunno Pak Pur taman ya. Dan tentunya ya, kalau udah ngomongin soal Pak Pur nanti kita next lah ya, bisa calling-calling bareng Pak Pur atau bisa talk show bareng beliau juga kesini. Tenang aja ya, tenang. Wis, pokoknya apa sih yang nggak ada di Prameswara? Semua ada, dokter ada, praktisi ada, apa? Orang dinas apapun, di dinas apapun ada ya, ahli kesehatan ada, ahli hukum ada, ahli peternakan, perikanan, no KB bos, no kene ya. Terus pokoknya makanya itu kamu harus download X-Space Radio di HP kamu. Supaya apa? Info-info menarik, info-info update terkait berita

internasional, berita Lamongan, biar kamu gak ketinggalan. Dan tentunya terutama adalah kamu gak ketinggalan senyum manis, senyum manis dari aku ya. Aduh, dan tentunya senyum manis ini hanya berlaku dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang ya, karena sudah full senyum ya. Nanti setelah dari sini juga langsung gitu ya. Tapi kalau ketemu orang spesial bakal senyum terus kok ya, karena kamu adalah orang yang spesial, makanya aku gak mungkin menyanyiakan kamu. Beda kayak kemarin ya, dia menyanyiakan saya ya, yus bahlos ya. Dan tentunya setelah ini saya bakal kembali lagi ya. Ya, tak setelin lagu dari Dis Korea, Balada Insan Muda. Waduh, jos-jos banget ya. Di jam-jam segini, di jam setengah, aduh nyamuk, setengah dua ini ya, wis pokoknya bener banget ya kalau lagunya ini dari Balada Insan Muda, karena kita adalah Gen Z ya, Gen Z yang mempunyai semangat muda, walaupun milenial juga semangatnya harus muda ya, karena kalau nggak muda ya kita akan stres dan suntuk karena pikiran yang semrawut ini. Tapi kalau jiwa kita selalu muda dan semangatnya seperti semangat jiwa muda, wis jangankan kamu tersenyum, kamu diam aja tuh udah manis gitu ya. Dan tentunya setelah ini saya bakal kembali lagi, pokoknya setan terus aja di Prames Suara.

0: Ika tahu, kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai wanita.
0: Hmm?

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pa.
6: Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: 103,9 FM, music hits and information.

0: Suara.
1: Music and Information. Prawes Suara.
2: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sobat penerima suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Promes Suara. Dan tentunya di siang hari ini di jam 1 lewat 51 menit ini ya, hampir jam 2 ya, kebersamaan kita ya. Sebelum tak closing, sebelum tak tutup ya kebersamaan kita ya, tak bacain satu berita dulu ya, nanti aku juga siaran lagi ya satu kali lagi dan baru aku tutup kebersamaan ini ya. Kayaknya kurang lama nih durasinya, nanti tak coba inilah ya, tak coba calling-calling atasan. Bapak ini kayaknya kalau jam siarannya Shirley kayaknya ditambah deh ya, biar gajinya juga ditambah gitu ya. Dan tentunya karena kalau meninggalkan kamu para fans tuh kayaknya gak ini gitu loh, kayaknya berat sekali gitu ya. Gak apa-apa, nanti besok kita ketemu lagi ya. Dan ya, kita lihat dulu di berita Lamongan nih ya. Di Lamongan ada apa share ya? Tentunya ada berita ini nih, berita update terkait dari pemerintah Kabupaten Lamongan ya, telah menuntaskan perbaikan 45 ruas jalan melalui program Jamula. Waduh, megilan banget pokoknya ya. Dan tentunya dari Pemkab Lamongan juga ya, menuntaskan perbaikan 45 ruas jalan sepanjang 33.049 meter melalui program Jalan Mantap dan Alus Lamongan atau Jamula sampai 13 Oktober, waduh sampai kemarin ya. Dan tentunya dari Bapak Bupati sendiri mengatakan pembangunan infrastruktur ini bermula dari pemerintah pusat yang tentunya sangat diperlukan sinergi dengan program prioritas daerah. Agar apa? Ya tentunya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan tentunya program-program kami juga harus saling mendukung dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat Lamongan. Pembentukan melalui INPRES Jalan Daerah atau IJD dan Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah atau PISEW kami sinergikan dengan program Jamula agar manfaatnya bisa semakin dirasakan oleh masyarakat Lamongan dan sekitarnya. Dan tentunya ya, saat dan Bapak Bupati juga, Bapak Bupati ya, Bapak Yes juga saat mendampingi kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi 5 ya, dalam meninjau pembangunan infrastruktur di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Lamongan pada hari Selasa kemarin. Dan tentunya dari Pak Yes juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah setempat telah menargetkan perbaikan 57 ruas jalan sepanjang 41.515 meter pada tahun 2026. Dan tentunya berdasarkan panjang penanganannya ya, realisasi tersebut juga telah mencapai 79,6% dari target. Waduh, keren. Keren, keren. Aduh, good job. Megilan, Pol. Wis, pokoknya Josjis. Kalau udah namanya Lamongan Megilan itu sesuai dengan realitanya ya. Dan tentunya dari program pemerintah juga saat ini sangat benar-benar kerja keras ya, kerja cerdas juga untuk membangun infrastruktur dan menutup sebuah kekurangan-kekurangan yang ada. Entah itu menutup jalan yang rusak atau jalan-jalan yang lubang ya, wis saiki ditutup wis diapi kabeh wis. Lek memang si ono dalan omahmu sing si elek, wis langsung komen aja di Prawes Suara, aku tak telepon no Pak Yes ya. Dan tentunya sobat Prawes Suara ya, terkait perbaikan arus jalan ini juga tentunya adalah upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Lamongan dan sekitarnya untuk mempermudah terkait fasilitas ya, fasilitas infrastruktur tentunya untuk mempermudah kita melakukan keseharian di hari-hari kita ya. Dan pada kesempatan itu juga beliau juga meninjau dilakukan juga di Kecamatan Kedungpring pada ruas Sido Mlagean Nglebur sampai Nglebur ya, melalui program PISEW dengan pembangunan sepanjang 360 meter di Sido Mlagean dan 180 meter di Nglebur. Sedangkan pada ruas Kedung Banjar dan Kedung Dadi, penanganannya mencakup 271 meter di Kedung Banjar dan 150 meter di Kedung Dadi. Dan tentunya ya, dalam peningkatan kualitas jalan ini diharapkan bisa mendukung konektivitas kawasan pertanian dan distribusi hasil panen. Dan bukan hanya itu aja, semuanya lingkup yang ada di Kabupaten Lamongan bisa sejahtera, bisa maju, bisa unggul, bisa berkembang ya. Dan tentunya upaya pemerintah, program pemerintah, kalau enggak dari masyarakatnya yang sama-sama gotong royong, saling solid, saling apa ya, saling merangkul dan saling ini sih, saling menyemangati satu sama lain, ya nggak mungkin berhasil. Karena kalau nggak ada masyarakat, hanya programnya aja ya nggak melaku. Lek ono masyarakatnya, nggak ono programnya ya bingung ya. Jadi kalau ada programnya, ada masyarakatnya, sama-sama collab ya, sama-sama semangat juga dalam menjalankan programnya. Tentunya juga program pemerintah ini adalah untuk mempermudah masyarakatnya, dan tentunya semoga masyarakat Kabupaten Lamongan semakin menggilan dan semakin joss-joss ya. Dan tentunya setelah ini Seri bakal kembali lagi ya. Setelah ini Seri bakal nyetelin lagu dari Vesa Basari nih ya, Celengan Rindu. Waduh, buat kamu yang lagi rindu siapa, kayaknya aku gak rindu siapa-siapa sih ya, soalnya sekarang sudah ada kamu ya. Dan tentunya setelah ini Seri bakal kembali lagi, pokoknya tetap di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Pelabur Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang saiki ya. Dan tentunya setelah ini Shirley bakal berpisah bersama kamu, tapi tenang aja ya, walaupun siarannya sudah selesai, tapi Shirley masih setia nemenin kamu di TikToknya Pramuswara ya. Kalau nek TikTok iki ya sakarpes ya, pakatnya mulai jam piro ya, sat-set pokoknya wat-wat ya. Dan buat kamu yang masih ingin request lagu, boleh banget pokoknya langsung join aja di TikToknya Pramuswara ya, karena setelah ini Shirley mau pulang. Ya pulangnya kemana sih? Ya ke rumah, masanya dari rumahmu kan gak mungkin ya. Dan tentunya Sobat Pramuswara ya, terkait tema kita hari ini ya, kalau dari aku ya, intinya jadikan semua nasihat dan perdebatan soal rabi ya, soal pernikahan ini adalah sebuah bahan refleksi diri, bukan bahan untuk pertengkaran dan pusing ya. Tetap fokus kerja dan berkarya ya Sob ya. Karena apa? Kalau kita kerja ya kita nyekel duit ya. Nek kate ngrungokno omongane tangga gak apa-apa, penting kene nyekel duit. Lek kene gak kerja, gak fokus kerjoe, terus ngrungokno omongane tangga sing wah wes pas wes pas. Waduh, tambah ngelu wes ya. Haduh, lek oleh ngono om aku tak tingkat 10 koyo aja gak krungu omongane tangga ya. Soalnya tangga iki ono ae, koyo nek kene ono tangga, nek kono ono tangga. Ono ae. Aduh, namanya juga di desa ya. Kalau kita hidup di kota kayaknya lebih individualis dibandingkan di desa ya. Betul enggak? Betul. Tapi hidup di desa sama di kota ada plus minusnya. Kalau di desa lebih banyak yang riweh ya, kalau di kota kayaknya lebih individualis jadi lebih tenang. Tapi di desa enaknya itu bahan pokok masih murah ya. Kalau di kota wah wis larang kabeh bos, wis angel soro ya. Wis pokoknya plus minus ada semua ya. Dan tentunya aku sama kamu juga ada plus minusnya ya. Ya namanya juga manusia enggak ada yang sempurna ya Sob ya. Kalau mau sempurna ya ya udah di surga aja ya. Tapi kalau menuju surga harus penuh dengan lika-liku hidup di dunia seperti ini, walaupun sudah berhati-hati, namanya juga manusia pasti banyak salahnya ya. Dan tentunya ya udah sampai segini aja, udah jam 2 gitu ya. Udah jam 2 lewat 3 menit kebersamaan kita ya. Waduh, adik magang ini senyum-senyum ada, adik. Oh, kenapa? Oh, aku cantik. Yuhuhuy, aduh. Adik mau kemana? Oh, mau pulang. Oke, baik ya. Kayaknya adik magang ini memang nungguin mbaknya pulang. Tapi gak apa-apa, kamu pulang dulu aja adik ya. Mbaknya masih tetap bekerja ya, lembur. Wah, lembur buat siapa? Buat kamu dong, gak mungkin buat yang lain ya. Duhuhuy. Dan tentunya Sobat Pelabur Suara ya, buat penutup di perjumpaan kita siang hari ini ya, ini juga kita bacain komen juga ya kali ini dari Mas Rizal nih ya di WhatsAppnya Pramuswara. Terima kasih Pramuswara, keren pol siarannya. Waduh, yuk keren, uang be aku kok terus be sopo ya. Ini juga ada komen juga dari Siti Aminah nih ya. Sampai jumpa besok Kak Shirley. Waduh, sampai jumpa besok juga ya. Dan kamu juga yang mau pulang adik-adik ya, adik-adik magang, hati-hati ya. Lek motoran ojo ngawur, rungokno. Ya. Oke, lek mbak kan Dani kok di rumah no, ya cok daplek kok adik Azra ya daplek, ya. Dan tentunya buat adik Lina tetap semangat ya, walaupun si dia bersama yang lain nggak apa-apa. Siapa tahu nanti si dia balik lagi sama kamu kan, kita nggak tahu ya. Dan buat adik Azra tetap semangat menjalani aktivitasnya walaupun dari sini ya, nanti sore langsung balik lagi, langsung kerja lagi. Tetap bersemangat, cari uang itu nggak ada yang rugi karena merupakan kita tuh nyari keberkahan. Kalau kita cari uang itu cari berkah, yang penting yang dicari adalah halal gitu ya. Dan buat kamu ada adik magang, tetap semangat ya untuk magang di sini ya. Karena apa? Kalau kamu nggak semangat pasti gara-gara aku kalau belum datang gitu nggak semangat ya. Huhuy, tapi kalau aku udah datang semangat ya. Ah, bisa aja. Aduh, besok mau tak bawain apa ini? Kalau udah ngomongin aku cantik ini harusnya dibawain apa? Oke, besok tak bawain jajan ya. Oke, baik. Oke, baik. Hati-hati, adik. Bye-bye. Nggo nanok dalan nguyang-nguyu mesem-mesem dhewe iki bahaya iki, adik. Aduh, ada adik magang ini ada 4 adik plus adik Lina mbek adik Azra, dia adik ku ono 6 nok kene, bayangno ndek adik 6 yo. Tapi enggak apa-apa, arek-arek iki pinter kok ya. Wis pinter, wis rega pinter, wis nurut pol pokoknya ya. Dan tentunya kebersamaan kita di hari ini ya Sob ya, terkait lek us ngomong bahasan rabi itu hak kamu. Lek memang dikong rabi undang rabi, lek wis ono jodohin nang rabi nang satset ya. Tapi lek dorong ono koncone, dorong ono jodohin ya, ditunggu aja atau kamu juga harus mencari ya. Karena kalau kita menunggu doang itu yuk suen ngono wis nang digoleki lek wis srek wis ayo nang dipudalno wis ditentukno wetone. Wah, next kita bakal bakasan weton. Wah, oke, baik. Oke enggak? Oke lah ya, karena kita kalau udah asli wong Jawanya iki lek wis gak bakas weton iki gak mungkin ya. Dan tentunya sobat Permaswara ya, setelah ini Sherly masih stay tune terus aja di TikToknya Permaswara dan di sini di on air kali ini ya, di siaran di siang hari ini. Terima kasih banyak sudah join di TikToknya Permaswara, karena besok Sherly bakal kembali lagi ya di jam 10 sampai jam 2 siang. Membahas apa share wis pokoknya bahas pokoknya seru dan relate banget dengan keadaan ya, karena kalau bersama Sherly siarannya itu memang yang real, relate banget dengan keadaan wis kata kawe-kawe wis saonone ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat kamu yang sudah kirim salam request lagu ya. Kali ini Sherly bakal untuk sebagai penutup ya kebersamaan kita ya di siang hari ini, tak puterin lagu dari Budi Doremi yang judulnya Terukir di Bintang. Waduh, mengukir nama siapa tuh di bintang? Namaku? Oh, boleh banget ya, mumpung aku masih jomblo, boleh banget ya. Terima kasih banyak. Dan tentunya setelah ini Sherly bakal berpisah bersama kamu ya. Pokoknya stay terus aja di Prameswara dan TikTok ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

0: Love.
1: Brava Suara.
2: Music FM Information. Brava Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea jus lemon.
7: Kalau aku mau tea jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau.
7: Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
4: Mau tea jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food
0: 103,9 Brahma Suara FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
7: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
11: Serangan rudal diduga Houthi hantam bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
10: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
12: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malte cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM.
6: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 FM. Drama Suara.
9: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
13: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
12: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, selamat siang. Kali ini bertemu lagi dengan Rahil di podcast On The Spot kali ini. Dan sekarang Rahil bersama dengan narasumber kita ya, namanya Pak Erik, selaku General Manager di Grassmall. Jadi buat Sobat Prameswara yang biasanya sukanya nge-mall tuh ya, nanti kita bisa obrolin sedikit gitu. Dan sebelum ngobrolin, Rahil bisa sapa ya sama Pak Erik. Assalamualaikum Pak Erik.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pak, sebelum Rahil mau ngobrol sama Pak Erik, Bapak bisa sapa Sobat Prameswara dulu.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, jadi Pak Erik ini selaku General Manager di
2: Grassmall, Gresik.
1: Karena ya, ini suka nge-mall ya.
2: Alhamdulillah suka nge-mall.
1: Jadi sering banget di Grassmall.
2: Oke.
1: Okay. Pak, kalau dilihat dari Grassmall, pengamatan selama ini, pengunjung yang paling banyak itu dari kalangan mana?
2: Oke, okay. Ya? Kalau pengunjung mall biasa, seperti Mbak tadi ya, kalangannya pasti banyak remaja. Ya, cuma kalau sudah menuju ke weekend, biasanya yang banyak di family, keluarga, bermain-main gitu.
1: Tapi lebih dari daerah mana Pak? Gresik sendiri lebih banyak apa justru dari luar Gresik sendiri?
2: Oke, tetap paling banyak dari Gresik. Ya, cuma tadi saya juga sampaikan juga di awal, di Surabaya juga ada, dari Lamongan juga banyak. Jadi memang Lamongan juga salah satu target marketing kami sebenarnya gitu.
1: Karena Lamongan dekat ya Pak?
2: Dekat banget, ya dekat banget. Jadi memang rata-rata juga dari teman-teman dari Lamongan tuh datang, apalagi waktu liburan weekend, kemudian lebaran, puasa itu juga cukup banyak datang gitu.
1: Iya, iya. Karena kalau Rahil sendiri itu justru lebih dekat dari Lamongan Pak, daripada ke Gresik, rumahnya Rahil.
2: Oh gitu ya?
1: Iya, lebih sering, waktu ke Lamongan lebih sering nge-mall.
2: Iya, jadi mau sebelum ke rumah nge-mall dulu gitu mungkin.
1: Iya. Terus untuk itu Pak, biasanya pengunjung itu sering ke Grassmall itu ngapain? Kayak mungkin jalan-jalan aja atau justru kalau ada event-event yang besar gitu?
2: Iya, mungkin semuanya hampir semuanya benar ya. Jadi kalau event tergantung dengan eventnya kalau berhubungan sama biasanya kuliner nih, itu juga menghadirkan cukup banyak customer yang datang. Kemudian kalau ada film baru biasanya, film-film baru yang berhubungan biasanya senangnya horor komedi, begitu pasti cukup banyak. Kemudian ada juga waktu ada meet and greet, ada artisnya juga yang datang, itu juga biasanya juga banyak yang datang. Jadi kalau secara reguler biasanya ya kuliner lah, kuliner, makan gitu kan, kemudian main, ada permainan juga di Grassmall, kemudian nonton, itu yang sering banyak dikunjungi sih sebenarnya.
1: Jadi lebih banyak pengunjungnya kalau akhir pekan ya, kalau kayak weekend gitu.
2: Benar ya. Kalau di weekend biasanya cukup banyak campur ya, remaja dari pagi sampai siang, kemudian menuju sore ke malam biasa di family gitu.
1: Tapi kalau untuk akhir-akhir ini Pak, ada event-event kayak yang menarik pengunjung
2: gitu. Ya, event-event biasanya kami kuliner ya. Kemarin di bulan Agustus kemarin juga kami ada event reguler setiap tahun, kami pasti bikin di Pasar Jadul namanya, itu khusus makan.

0: Perubahan tidak signifikan ya, memang cuma memang secara produk memang lebih banyak ke kuliner sama main. Itu yang mungkin hal yang tidak bisa, walaupun fashion banyak berubah, tapi kalau kuliner memang banyak yang datang. Mereka lebih sering datang untuk jajan. Ya, kalau memang biasanya orang beli online, gitu adalah di baju biasanya, fashion. Tetap nonton orang, walaupun banyak aplikasi film di apa digital, mereka lebih senang nonton. Nonton bareng sama teman-temannya gitu, kemudian jajan bareng sama teman-temannya, itu yang nggak bisa mereka dapetin di rumah gitu biasanya, belum sama teman-teman sosial lah gitu.
1: Kalau untuk meet and kan katanya dulu kan ada meet and greet kayak aktif gitu, tapi beberapa hari ini ada meet and greet.
0: Ada hampir setiap bulan kami dapat sebenarnya gitu. Di bulan ini juga ada, di bulan depan juga ada. Jadi alhamdulillah guys, semua juga dari teman-teman marketing juga itu hubungan dengan PH-nya juga cukup baik, sehingga apabila ada launching film-film baru gitu, kami pasti kedapatan untuk bisa dapetin artis datang ke Gresik gitu.
1: Tapi bulan ini ada Pak?
0: Ada. Jadi nanti filmnya nanti kita bisa publish lah dalam waktu dekat pasti.
1: Jadi itu setiap satu bulan sekali ada meet and greet apa? Memang kalau ada sesuai kebutuhan aja Pak?
0: Sesuai sama PH-nya ya, sesuai sama jenis filmnya. Kalau memang kami kedapatan di Jawa Timur, pasti Gresik kami disamperin sih gitu. Karena itu mereka tur ya, dari Gresik, kemudian ke Surabaya, ke Sidoarjo gitu. Pasti kami kedapatan sih gitu.
1: Lumayan ini ya,
0: Gresik.
1: Salah lagi sering-sering ya Pak ya, boleh dikasih diskon nanti. Tapi itu Pak, kalau misal ini kan udah dunia digital ya Pak, pengaruh itu nggak Pak, medsos dari Gresiknya sendiri buat menarik pengunjung supaya datangnya itu lebih banyak gitu, lebih antusias.
0: Banget ya, saya bilang sosial media banget pengaruh ya, jadi makanya dari tim marketing kami itu kami sangat memperhatikan sosmed ini. Jadi promosi itu kan dimulai dari sosial media ya, jadi mungkin dulu menggunakan banner, menggunakan poster, sekarang menggunakan di sosial media. Saya bilang di promosi sosial media sangat berpengaruh dan kami juga cukup serius di situ gitu.
1: Kalau boleh tahu mungkin sahabat Pramisya ini masih belum tahu Gresmol apa, nggak pernah tuh Gresmol tuh bukanya jam berapa Pak, sama tutupnya jam berapa, tutupnya nanti ada yang jam 6 udah ke Gresmol.
0: Oke, ya jadi Gresmol ini bukanya normal ya seperti mall di kota-kota besar yang lainnya, kita buka jam 10 sampai jam 22. Ada stand yang buka lebih awal yaitu di Fit Hub, memang mereka lebih berbeda di jam operasionalnya. Mereka buka lebih pagi, buka jam 6, jam 5 pagi, sampai mungkin jam 8 malam, karena kebiasaan dari customer mereka itu biasanya sebelum bekerja mereka fitness terlebih dahulu.
1: Oh, ada
0: begitu. Kita punya outlet khusus fitness gitu. Itu biasanya mereka buka lebih awal, juga mungkin tutupnya menyesuaikan, kadang jam 8, jam 9 malam sudah tutup gitu.
1: Tapi kalau bioskopnya sendiri tutupnya sampai jam?
0: Tutupnya mungkin sampai jam 11 ya, jam 11 malam, tapi mereka jam tayangnya mulai jam 9:30. Nah, mungkin selesainya ya sekitar jam 11:30.
1: Tapi kalau di bioskop sendiri sampai jam 11 malam itu masih ada Pak? Maksudnya kan kebanyakan orang nonton tuh kayak ya asam
0: ada Mbak. Ya kembali lagi ya, mereka biasanya rata-rata memilih jam-jam yang tidak ramai gitu. Kadang mungkin teman-teman yang kuliah ataupun bekerja pulang jam 5, jam 4 itu paling ramai gitu. Mereka memilih yang jam 9 malam gitu, mungkin lebih sepi gitu.
1: Ya berarti cocok banget ya Pak.
0: Bisa, jadi memang kebutuhan cukup banyak, memang kalau mau nonton juga ada, mau di kesehatan fitness kami juga ada gitu. Jadi alhamdulillah di Gresmol cukup lengkap sih gitu.
1: Oke, terakhir Pak ya, sebelum closing ini, bagaimana Gresmol itu tahu kebutuhan dan keinginan para pengunjung Pak setiap bulannya?
0: Oke, cukup menarik pertanyaannya. Jadi memang saya cukup banyak interest dengan tim marketing ini yang di mana sosial media itu juga cukup berpengaruh gitu. kami sering melakukan polling juga gitu, seperti tenan apa sih yang dipinginin sama teman-teman di Gresik seperti itu juga kami juga sering melakukan. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu kami sering mendapatkan dari sosial media.

0: itu dengan komen-komen Mbak Salsa sebagai tim Markon, kami juga melakukan polling-polling juga apa yang dibutuhin, apa yang diinginkan gitu. Akhirnya kita bisa merangkum, kita kemudian briefing, kita kumpulkan, kemudian kita bisa fokus, oh ternyata mereka butuh event seperti ini, ternyata butuh tenan seperti itu gitu. Jadi itu yang bisa kami lakukan, karena itu mungkin bagi kami yang paling cepat ya, paling mudah, dan itu mungkin paling real lah, yaitu benar komen-komen di sosial media itu yang bisa kami kumpulkan gitu.
1: Oke, menarik sekali Pak Erik. Dan ya, udah di penghujung obrolan Pak Erik. Dan saya mau ucapin terima kasih Pak Erik mau sharing edukasi buat penonton
0: seperti ini. Terima kasih
1: semoga
0: juga.
1: Semoga Pak Erik ini lancar selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Ditunggu di Grace Mall. Amin.
1: Semoga Grace Mall semakin besar ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, Sobat Promes Suara, itu tadi ya apa yang disampaikan sama Pak Erik. Semoga Sobat Promes Suara yang mau ke Grace Mall ya silakan. Grace Mall terbuka lebar ya Kak ya.
0: Ya.
1: Dan untuk itu Rahil pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di podcast On The Spot selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promes Suara. 103,9 FM. Promes Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 Prameswara FM.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay!
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Prameswara.
2: News, media, and information. Prameswara.

0: Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Kenaikan sosok pemimpin daerah sejak dini 112 siswa PAUD Lamongan ikuti program Lentera. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggoha di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Sebanyak 112 siswa pendidikan anak usia dini atau PAUD dari Kabupaten Lamongan mengikuti kegiatan pembelajaran luar kelas melalui program Langkah Edukatif Mengenal Tokoh Pemimpin Inspiratif atau Lentera di Pendopo Lokatantra Lamongan pada Selasa 13 Oktober 2026. Program yang digagas Pemkab Lamongan sejak 2025 melalui kolaborasi Dinas Pendidikan dan Forum PAUD ini bertujuan mengenalkan fungsi pemerintahan, sejarah kota, serta memberikan pengalaman belajar konkret berbasis pendekatan deep learning bagi anak usia dini. Kedatangan para siswa dari 4 lembaga PAUD tersebut disambut langsung oleh Bupati Lamongan Yuron Nur Effendi. Dalam kesempatan itu, Bupati memperkenalkan fungsi Pendopo Lokatantra sebagai pusat agenda resmi kepala daerah dan kedinasan Pemkab Lamongan. Setelah menjelajahi area pendopo, rombongan siswa dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk mengenal lingkungan pendidikan, tenaga pengajar, serta nilai-nilai kebudayaan lokal. Dari Lamongan, terus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggoha di Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Jalur pendakian Gunung Lawu masih ditutup, berhutani tunggu hujan 3 hari berturut-turut. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Suat perumprotani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPL Audes masih menutup jalur pendakian Gunung Lawu untuk kondisi hutan yang kering dan masih terjadi kebakaran hutan di sekitar kawasan. Perhutani belum berani membuka kembali jalur pendakian karena khawatir aktivitas pendaki memicu risiko keselamatan di tengah cuaca panas dan potensi kebakaran. Wakil Administrator Perhutani KPL Audes Hermawan mengatakan pihaknya masih memantau kondisi hutan terutama di kawasan utara Gunung Lawu yang beberapa waktu terakhir kembali mengalami kebakaran.
3: Ya, saat ini masih penutupan karena di wilayah utara masih terjadi kemarin aja di petak 1 yang pegunungan apa itu yang paling utara karena
2: menurut Hermawan, kondisi vegetasi di kawasan hutan saat ini sangat kering. Perhutani memilih mengambil langkah antisipasi daripada membuka jalur pendakian, tapi kemudian menghadapi resiko kebakaran yang mengancam keselamatan pendaki. Hermawan menjelaskan pembukaan kembali jalur pendakian akan mempertimbangkan kondisi cuaca dan kelembaban kawasan hutan. Perhutani menunggu hujan turun secara merata, khususnya di kawasan Gunung Lawu, bukan hanya di wilayah perkotaan atau lereng di bawah. Ia menyebutkan hujan sempat turun 2 kali dalam beberapa pekan terakhir, namun hujan tersebut belum menjangkau kawasan puncak sehingga kondisi vegetasi di sejumlah titik masih kering. Perhutani meminta petugas melakukan patroli untuk memantau kondisi hutan di kawasan atas.
3: Minimal kan di atas itu hujan 3 hari berturut-turut, kondisi memungkinkan kan sudah basah. Nanti kan nanti salah 5 harinya memungkinkan, nanti kita evaluasi dan
2: rumah. Selain mempertahankan penutupan jalur pendakian, Perhutani juga memantau kebakaran yang terjadi di kawasan hutan produksi di wilayah Miliran, Kabupaten Magetan yang berbatasan dengan Kabupaten Ngawi. Hermawan memperkirakan kebakaran tersebut menghanguskan sekitar setengah hektar kawasan hutan. Api diduga merembet dari lahan milik masyarakat yang dibersihkan hingga masuk ke kawasan produksi. Kawasan yang terbakar ditumbuhi beragam jenis vegetasi dengan lapisan serasa atau dedaunan kering yang cukup tebal. Kondisi tersebut berpotensi mempercepat perjalanan.

0: Dhani terus mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama selama kondisi masih terik. Dermawan menegaskan keselamatan masyarakat dan pendaki menjadi pertimbangan utama sebelum pihaknya membuka kembali pendakian. Dari Kabupaten Magetan, Adima Koco Rasya akan melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas Reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Pusat data untuk konektivitas digital buka di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, PT 13 Solusi Nusantara atau TSN telah membuka TSN Data Center dan Internet Exchange di Lamongan. Peresmian ini dibarengi dengan soft launching dari Node 11X J1 sebagai langkah strategis memperkuat infrastruktur dan konektivitas digital di kawasan 4S dan sekitar. TSN ini merupakan badan usaha patungan atau joint venture yang dibentuk pada 25 Maret 2025 oleh 13 perusahaan teknologi anggota dari APJII Jawa Timur 4X. Kolaborasi ini mencakup pelaku industri dari wilayah Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Mojokerto, dan Jombang. Direktur utama TSN sendiri menyatakan bahwa TSN diproyeksikan menjadi simpul digital baru yang menghubungkan berbagai ekosistem, mulai dari Internet Service Provider atau ISP, P, Komunitas RT atau RW Net, hingga instansi pemerintah. Kehadirannya nanti di kawasan 4S di Lamongan sendiri diharapkan dapat mendekatkan akses pertukaran trafik internet secara lokal bagi penyelenggara jaringan di wilayah Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Mojokerto, Jombang, dan wilayah Jawa Timur lainnya. TSN sendiri memiliki karakter yang berbeda karena dibangun melalui kolaborasi 13 ISP. Model ini dapat menjadi pendekatan untuk memperkuat infrastruktur digital di daerah. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Sekolah rakyat Ngawi masih kekurangan guru. 14 pengajar tamu diperpanjang hingga akhir Oktober. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keterbatasan tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan rumah bagi sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 1 Ngawi. Belum tersedianya guru definitif membuat Kementerian Sosial RI mengajukan perpanjangan penugasan 14 guru tamu dari sekolah lain hingga 31 Oktober 2026 agar aktivitas pembelajaran tetap berjalan. Kepala Bidang Pemetaan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, Lantik Kusuma Aji, mengungkapkan bahwa masa tugas guru tamu sebelumnya berakhir dari 30 September 2026. Namun, karena kebutuhan pengajar belum terpenuhi, penugasan mereka perlu dilanjutkan melalui permohonan resmi kepada Dikbud Ngawi.
4: Penugasan guru tamu di sekolah rakyat itu masa berakhirnya itu 30 September ini. Tapi kemarin Kemensos melalui sekolah rakyat terintegrasi satu hari bersurat ke Dikbud, intinya ada permohonan perpanjangan penugasan guru tamu di sekolah rakyat terintegrasi satu hari untuk diperpanjang sampai 31 Oktober tahun 2026 atau sampai adanya guru definitif yang ada di sekolah rakyat terintegrasi satu hari.
3: Dari total 14 guru yang diperbantukan, 3 orang berasal dari jenjang sekolah SD, sedangkan 11 lainnya merupakan guru sekolah menengah pertama atau SMP. Mereka bertugas mendukung proses pembelajaran selama SRT 1 Ngawi belum memiliki tenaga pengajar definitif. Perpanjangan ini menjadi langkah sementara untuk mengatasi kekosongan tenaga pendidik. Pemenuhan guru definitif diharapkan segera terrealisasi agar kebutuhan pembelajaran di sekolah rakyat Ngawi dapat ditangani secara lebih permanen, tanpa harus bergantung pada bantuan guru dari sekolah lain. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak Senin hingga

ya. Rahil tentunya selalu mengingatkan kamu nih, karena sekarang udah jam 4 lebih ya. Dan tentunya aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam sob ya, seperti biasa ya. Dan sekarang tuh udah waktunya orang pulang kerja ya, yang aktivitas dari pagi sampai sore ya udah penuh pasti pikirannya, capek ya. Lah kamu yang capek-capek udah istirahat dulu, rebahan sejenak ya, sambil beres-beres atau bersih-bersih badan. Baru setelah bersih badan nih udah seger lagi ya, kamu bisa tuh ya join klik siaran Rahil tentunya di Express Radio, yang bisa kamu akses melalui web bisa, atau mungkin kamu langsung aja tuh ya di aplikasi Express Radio. Tentunya kamu cari aja tuh Prameswara 103,9 FM. Nanti Rahil langsung muncul tuh di layar HP kamu, karena sekarang Express Radio sudah bisa menampilkan visualnya ya. Karena dulu radio kan hanya bisa didengarkan ya, karena zaman dulu lah. Sekarang kan zaman semakin berkembang ya, jadinya radio juga mengikuti. Dan akhirnya ada tuh visualnya, nanti kamu bisa tahu liriknya kalau Rahil menampilkan lagu. Terus kalau Rahil siaran ya kamu tahu wajah aku. Dan tentunya Rahil bakal ngajak kamu ngobrol ya, hal apapun yang santai aja. Kita ngobrolnya enteng-enteng kok, gak terlalu berat ya, karena Rahil tahu kamu tuh udah lelah, capek, jadi gak mau dijak mikir berat. Dan selain topik ya, Rahil juga bakalan menghadirkan informasi nih seputar update lokal maupun update nasional nih. Dan gak hanya itu ya, Rahil bakalan menyusun lagu playlist musik buat kamu selama 24 jam nonstop sih kalau lagu ya, yang mana kalau kamu dengerin lagunya tuh bikin mood kamu stabil, jadi kamu tuh gak kesepian gitu. Daripada kamu cuma doom scrolling ya, cuma scroll TikTok, scroll Instagram, atau kamu cuma mantengin orang live di Shopee mau check out tapi kayak maju mundur karena emang dompet tidak bisa diajak kerjasama nih. Daripada kamu bingung ya check out apa enggak nih ya Hil, udah daripada kamu bingung, sementara pindah dulu ya jempol kamu itu, ketik aja di Express Radio 103,9 FM, dengerin Rahil siaran, nanti kita bakal ngobrol banyak hal. Dan nanti Rahil bakalan ngobrolin seputar AI. Ini Rahil spill sedikit nih topik Rahil hari ini. Jadi Rahil hari ini tuh ngebahas seputar AI. Lah dulu Rahil tuh pernah ngebahas seputar AI nih, tapi kali ini tuh agak berbeda gitu sudut pandangnya, karena Rahil mau ngelihat dari sudut pandang kreativitas manusia nih. Ya kayak ngedesain ya, karena sekarang itu banyak sekali desain-desain yang menggunakan AI ya. Kalau kamu lagi di luar ya, beli makanan atau beli jajan, mungkin di samping kanan kiri kamu banyak desain-desain dari AI tuh. Lah kalau ngelihat desain-desain dari AI, pernah gak sih kamu mikir apakah kreativitas manusia semakin kesini itu semakin tergantikan? Nah nanti Rahil bakal ngebahas seputar itu. Dan tentunya Rahil juga bakalan ngobrolin hal ini sama narasumber kita. Dia tuh seorang multimedia di salah satu FNB gitu, multi designer kalau gak salah. Iya kalau gak salah seperti itu. Dan ngomongin soal AI ya, Rahil mau tanya nih sama kamu, tapi kamu kalau ngedesain itu tim pakai aplikasi apa sih? Kamu pernah nggak sih ngedesain sesuatu terus pakai aplikasi, pakai AI kah atau pakai Canva, pakai CapCut atau minta tolong orang mungkin? Coba kasih tahu Rahil ya, tentunya di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare
2: 103,9 FM Prames Suara.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tea juice lemon.
12: Kalau aku mau tea juice madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Aku lapar.
9: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
10: Asik. Wah.
9: Nah, gimana? Enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
9: Mau tea juice lagi?
13: Mau.
9: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tea juice.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food
2: 103,9 Prameswara FM.
4: Guys, itu Mohan ya?
14: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
7: Spill dong.
14: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
14: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
14: Nah, soal nyaman, aman, sok lain pewangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
14: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
14: Nih, gue bawain buat kalian. Sok lain pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Prame Suara 103,9 FM.
5: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
15: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Prame Suara.
2: News, hits, and information. Prame Suara.
1: 103,9 FM Prame Suara, Music, Hits, and Information. Oke sobat ya, masih dengan Rahil tentunya ya, masih baru awal nih. Jadi kamu jangan bosen dulu, kan baru awal nih Rahil ngobrol. Oke, jadi buat kamu mungkin yang dari tadi udah pulang di rumah, udah beres-beres, udah bersih, udah seger, ya buruan join nimbrung lah obrolan Rahil. Dan mungkin buat kamu yang masih di jalan, fokus aja, berarti kamu fokus nyetir dulu aja, tetap patuhi rambu lalu lintas tentunya. Mungkin kamu yang udah rebahan dari tadi, udah lanjutin aja rebahannya, tapi sambil dengerin Rahil tentunya di Prame Suara 103,9 FM. Jadi kamu nanti kalau mau request lagu atau kamu mau nimbrung topik Rahil, silakan kirim aja pendapat kamu di 081-2302-1039. Oke, balik lagi nih ya ke topik seputar editan, kan makin canggih ya berkat AI, tapi apakah kreativitas manusia di sini bakal tergantikan? Jadi sob ya, kamu biasanya pernah gak sih ngedit foto atau bikin poster atau ngedit video mungkin? Lah biasanya kalian pakai aplikasi apa? Kamu kirim pendapat kamu ya di 081-2302-1039. Cus kirim aja, karena Rahil tuh sudah ngomong kayak gini udah dua kali ya, jadi kamu harus langsung kirim komentar tanpa babi bu, nggak usah dijawab di hati ya, karena Rahil nggak tahu apa isi hati kamu, jadi langsung aja komen lah. Rahil awali deh jawabnya. Kalau Rahil selalu pakai aplikasi Canva memang. Kenapa? Karena ya kalau Photoshop masih belum bisa gitu. Rahil memang masih awal-awal, masih pemula ya yang mau ngedit-ngedit. Memang ada ketertarikan sendiri di edit foto atau videografi, tapi ya Rahil suka kalau gak ada ini, deadline. Kalau dikejar deadline mah gak suka ya. Siapa yang suka dikejar sama deadline? Kalau ngomongin soal aplikasi apa, Rahil biasanya pakai Canva. Terus kalau videonya pakai CapCut.
16: gitu. Tapi makin kesini memang banyak orang yang suka ngedit itu pakai AI nih, karena memang teknologi semakin canggih ya, dan memudahkan juga, apalagi kalau kepepet nih, butuh desainnya itu untuk besok ya, sedangkan kamu hari ini sibuk banget, ya udah cus aja, udah aku pakai AI aja, tinggal ngeprompt, tolong bikinkan poster dengan tema begini begitu, harus gini fontnya dan lain sebagainya, langsung tinggal pencet aja ya, tinggal tunggu berapa menit gitu udah langsung jadi deh bannernya, wes di print dipasang. Memang memudahkan sekali, tapi kalau lama kelamaan banyak orang yang seperti ini, bakalan muncul pertanyaan kan, kalau sekarang AI bisa ngebantu pekerjaan bagian editing, tapi manusia di sini apakah bakalan tergeser nih? Apakah para desainer di luar, orang-orang di kafe ya, tentunya apakah bakal terpinggirkan? Atau jangan-jangan pekerjaan ini semakin terancam nih? Atau malah justru adanya AI ini sangat membantu para-para editor di luar? Lah nanti bakalan ngebahas atau ngulik seputar ini ya, tentunya di segmen-segmen selanjutnya. Makanya buat kamu yang belum nimbrung obrolan Rahil nih di Xpress Radio, buruan deh kamu join di Xpress Radio. Kamu bisa lewat website, atau kamu kalau lebih enak lagi tuh pakai aplikasi sob. Jadi ada aplikasi, tinggal download aja, kamu punya kuota kan. Gak mungkin ya orang itu gak ada paketan, gak ada wifi, mentok nih gak ada paketan, pasti ada wifi. Jadi ketika ada wifi, gunakanlah semaksimal mungkin untuk mendownload aplikasi Xpress Radio ya. Terus kamu tinggal ketik aja tuh 103,9 FM. Lah nanti muncul tuh wajah Rahil ini. Jadi kamu gak hanya tahu suara, ini suaranya Rahil bentuknya seperti apa ya gitu, kamu langsung tahu Rahil seperti apa bentuknya. Jadi misal nih kalau kamu ketemu di jalan, kan bisa nyapa, eh Rahil kamu biasanya siaran malam ya gitu. Jadi ayo ya download aplikasinya. Dan buat sobat Ramai Suara, Rahil tetap ingatin untuk komen pendapat kamu, ataupun kamu mau request lagu ya terserah, pokok kirim aja di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: made happy.
1: Yeah.
2: Hey, everybody. Woo!
3: Wow.
0: Ready?
4: FM Drama Suara.
5: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ramai Suara 103,9 FM.
8: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sahabat Rame Suara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas dulu nih. Mungkin buat kamu yang mau pulang kerja tapi masih ragu-ragu apakah di sini macet atau tidak, Rahil kasih info nih buat kamu. Nih, jadi di simpang 3 Tol Sukadadi ya. Lah, di situ enggak ada Pak Ogah ya yang membantu menyeberang, jadi kamu harus nyebrang mandiri dan tetap hati-hati. Itu keadaannya didominasi sama roda kendaraan 2, ada juga roda kendaraan 4. Lah, 50-50 ini, jadi sama-sama banyak. Ya lumayan padat lah, tapi enggak terlalu padat banget, enggak terlalu yang macet banget. Dan di situ juga ada roda kendaraan besar ya, sering ada kendaraan besar kayak misal truk dan lain sebagainya. Jadi buat kamu mungkin yang mau ke arah Paciran, ke arah Babat Surabaya, atau sebaliknya nih ya, kamu cus aja, hati-hati dan tetap pakai helm ya terutama. Dan kalau kamu mau nyalip, ya Rahil selalu mengingatkan kalau nyalipnya usahakan dari arah kanan nih. Jangan sampai kamu nyalip tuh di arah kiri, kecuali kalau memang nyalipnya di arah kiri itu ada space yang memungkinkan kamu buat nyalip. Ya gak apa-apa, monggo nyalip, tapi jangan ragu-ragu kalau nyalip. Karena kalau ragu-ragu itu bahaya banget. Kayak maju, gak usah, mending gak usah, mending alon-alon, penting kelakon. Gitu ya sob. Dan sekarang Rahil mau kasih rute lalu lintas juga. Ini di arah Simpang 3 Tugu Adipura nih. Lah, di situ terpantau ya masih didominasi sama roda kendaraan 4. Dan itu terpantau situasinya lengang, gak yang lengang-lengang banget sih, dan gak yang padat-padat banget ya, biasalah, aman. Jadi kamu yang lewatin Simpang 3 Tugu Adipura aman kok. Dan lagi-lagi ya, di situ masih ada rambu lalu lintas, jadi kamu harus tetap mematuhi arah rambu lalu lintas. Walaupun ya di Simpang 3 Tugu Adipura ini lengang, gak terlalu banyak kendaraan yang lalu lalang, kamu jangan pernah menerobos arah rambu lalu lintas yang mentang-mentang wah iki sepi rek wes tak gasai lah ya. Itu jangan, karena itu masih banyak resiko nanti ya. Naudzubillah min zalik, nanti kan kalau ada kendaraan yang lewat banter sisan lah, itu bahaya. Jadi kamu harus hati-hati, selalu mematuhi rambu lalu lintas ya, karena Rahil yakin kamu adalah warga negara Indonesia yang sangat patuh terhadap peraturan. Jadi kamu pasti mematuhi rambu lalu lintas. Dan buat sahabat Rame Suara, jangan lupa pakai helm buat buat yang pakai roda kendaraan 2. Kalau yang buat roda kendaraan 4, ya kamu pakai sabuk pengaman. Jangan dibalik ya, yang pakai roda kendaraan 4 bawa helm, terus yang pakai motor enggak bawa sabuk pengaman. Kan lucu. Oke, sahabat Rame Suara, itu tadi rute lalu lintas ya. Dan buat sahabat Rame Suara mungkin yang belum nimbrung ya, buruan nimbrung, atau mungkin kamu mau akses rute lalu lintas nih, ada, bisa kamu akses di prameswarafm.com. Dan kalau kamu mau melihat Rahil siaran nih di sejelas-jelasnya, kamu bisa download aplikasi Express Radio, atau kamu bisa lewat web juga Express Radio, terus kamu ketik aja, dilihat ada Prame Suara 103,9 FM. Buruan deh, kamu kirim pendapat kamu, nimbrung topik gak apa-apa, atau kamu kirim request lagu gak apa-apa. Dan tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brawa Suara.
1: News, here, and information. Brawa Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara, ya tentunya masih dengan Rahil yang selalu setia nih menunggu komentar kamu yang masuk. Jadi yang belum komen nih, buruan komen. Apa mungkin kamu belum tahu nih, Rahil emang bahas apa kok aku baru masuk tiba-tiba udah disuruh komen nih. Ya jadi Rahil tuh ngebahas seputar dunia AI tapi dari sudut pandang kreativitas manusia. Gimana itu Hil ya? Jadi sekarang kan banyak orang yang ngedesain pakai AI ya. Banyak banget ya, mungkin kamu kalau keluar mau beli makan atau coba deh lihat kanan kiri kamu, pasti sudah banyak orang yang ngedesain pakai AI. Lah, misal ketika banyak orang yang sudah menggunakan AI untuk mendesain, apakah kreativitas manusia semakin kesini itu semakin tergantikan? Jadi para editor-editor itu sudah tidak dibutuhkan lagi, apakah begitu? Lah, ngomongin soal AI juga, Rahil mau tanya nih ke kamu. Kamu biasanya kalau ngedesain itu tim pakai aplikasi apa? Kirim pendapat kamu, kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Lah balik lagi ya nih ke topik. Jadi sob ya, dulu sebelum maraknya AI ini, kamu kalau mau ngehapus objek, misalnya kamu kan foto nih ya, foto, terus ternyata fotonya tuh hasilnya bagus, cuma di belakang itu ada orang yang mengganggu estetika foto kamu gitu. Jadi kamu harus menghapus objeknya. Lah, ketika kamu mau menghapus objeknya, dulu mah ya harus diedit, mungkin bisa di Canva, atau kamu harus ngedit manual di Photoshop, harus dihapus sedikit demi sedikit gitu. Dan beberapa aplikasi juga memang ada yang menyediakan fitur untuk menghilangkan objek gitu sob. Dan itu sebelum ada AI nih. Lah ketika AI sudah bisa masuk ke ranah editing, ternyata AI bisa tuh. Tinggal kamu kirim aja gambar kamu yang mau kamu edit, terus tinggal kamu kasih prompt, tolong hapuskan objek di belakang aku ini, jadikan lebih bersih atau gimana. Terus tinggal kamu enter, tinggal tunggu beberapa menit ya, nggak mungkin sampai setengah jam, kecuali kamu nggak punya paketan lah, itu iso setengah jam itu langsung deh muncul itu. Konsepannya sudah sangat sesuai yang diinginkan. Lah buat sebagian orang jelas seperti ini tuh sangat memudahkan pekerjaan bukan? Apalagi buat orang yang masih belajar dan masih belum terlalu nguasain aplikasi-aplikasi kayak editing. Tapi lama-lama kemudahan-kemudahan kayak gini itu pasti munculin beberapa pertanyaan. Kalau semua orang sekarang bisa ngebuat desain dengan bantuan AI, sebenarnya apa yang membedakan hasil karya orang editor yang udah profesional nih ya, tingkat kelas kakap misal, dengan orang yang baru belajar? Lah di sini kan memang harus ada perbandingan yang lama-lama kita juga nggak bisa membedakan gitu ya, dan lama kelamaan juga apakah bakal tergantikan gitu. Karena Rahil sendiri masih kan, emang Rahil tuh dasarnya suka ngedit. Jadi kalau ngedit Rahil selalu pakai aplikasi Canva kalau ngedit ya. Atau kalau mau ke video ya pakainya CapCut. Tapi ketika Rahil disuruh mendesain pakai AI, Rahil jujur Rahil gak terlalu suka. Bukan gak terlalu suka. Suka, emang suka editan di Canva aja. Tapi lagi-lagi ya, semua pendapat orang itu beda-beda dan tidak ada pendapat yang benar-benar mutlak salah atau mutlak benar. Semua tergantung apa ya, preferensi masing-masing ya, karena itu kan juga kesukaan dan estetika setiap orang itu juga beda-beda sob. Jadi nggak bisa disamaratakan. Mentang-mentang Rahil nggak bilang nggak suka editan AI, langsung kamu wah berarti Rahil iki gak seneng nih ono banner koyok AI ngono, wah Rahil iki ngene-ngene. Tidak ya sahabat, jadi Rahil gak apa-apa ada orang kalau ngedesain pakai AI, ya gak apa-apa karena itu memang memudahkan pekerjaan mereka ketika mungkin mereka udah dikejar deadline dan sibuk dan memang harus meluncur tuh, harus up juga saat itu desainnya. Ya boleh aja kamu pakai aplikasi AI buat membantu mendesain. Oke sahabat Prameswara nih, Rahil masih menunggu komentar-komentar kamu yang masuk nih. Jadi Rahil tadi tanya, kamu kalau ngedesain itu tim pakai apa? Apakah kamu memang pakai AI atau kamu pakai Canva atau kamu pakai Photoshop atau kamu pakai aplikasi lainnya? Kirim aja pendapat kamu di 081-2302-1039. Ini ada request lagu nih dari Kak Vicky ya. Judulnya Lana Del Rey, Doing Time. Dan Kak Vicky ini juga nitip salam nih. Nitip salam buat Eva Soraya. Jadi yang merasa namanya Eva Soraya, kamu dapat salam nih dari Kak Vicky.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sobat Prameswara ya, masih dengar Rahil tentunya yang selalu setia menunggu komentar kamu yang masuk nih. Jadi Rahil tuh tanya, kamu biasanya kalau ngedesain itu pakai aplikasi apa? Tim pakai apa nih? Ada orang yang suka Canva, ada orang yang suka pakai Photoshop, ada orang yang suka pakai apalagi ya, Ibispine mungkin, atau ada orang yang suka lebih suka pakai AI aja, Hil, gampang, praktis, tinggal pencet langsung jadi. Terserah ya, nggak ada komentar yang salah, nggak ada pendapat yang bener-bener salah, dan pokoknya gak ada yang salah, gak usah takut salah lah ya. Kirim aja komentar kamu di 081-2302-1039. Nah, lagi-lagi Rahil balik ke topik ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal editan-editan AI, terus kita kan bertanya-tanya, tambah kesini kreativitas manusia itu sebenarnya masih dibutuhkan sih? Dibutuhkan apa enggak sih? Tapi kalau menurut Rahil ya, ini Rahil mau berpendapat terlebih dahulu nih. Jadi menurut Rahil, kreativitas manusia tetap dibutuhkan di tengah-tengah banyaknya orang menggunakan AI. Karena apa? Karena hasil dari AI dan hasil sentuhan manusia itu benar-benar beda banget, sob. Dan benar-benar lebih enak disawangi iku sing orang ngedesain, manusia yang mendesain, bukan AI. Karena kalau Rahil lihat, desainnya AI itu cukup ramai. Tapi itu tergantung prompt sebenarnya. Tinggal kamu ngepromptnya gimana. Kalau memang ngepromptnya memang sesuai hasilnya pengen gak ramai kan bisa gitu. Tapi ada beberapa memang yang hasil desain AI ketika dibandingkan dengan hasil editan dari manusia-manusia ini ya, Rahil lebih suka yang sentuhan manusia. Karena ya, kalau ngomongin desain, dunia desain, kita tuh sebenarnya nggak cuma bicara soal desainnya tuh bagus apa enggak sih. Tapi sebenarnya apakah dari desain yang kita buat ada pesan yang tersampaikan nih kepada orang yang lihat. Karena kita membuat desain itu adalah tujuannya, salah satunya adalah memberikan pesan kan ke mereka. Kalau misal kamu ngedesain pamflet tentang acara, kan kamu mau menyampaikan informasi acara itu ke pendengar, ke audiens gitu. Lah, ketika kamu membuat desain AI, kamu kan membuat desain, kan nanti juga kamu memikirkan, mikirno sopo targete, suasana apa yang ingin dibangun, apakah temanya mau tema-tema yang cheerful atau yang kayak apa ya, estetik atau yang lainnya. Kan banyak-banyak banget ya macam-macam desain, sampai dari identitas dari sebuah merek. Lah, apakah hal-hal seperti itu sepenuhnya diserahkan kepada AI? Lah, di sini ya memang pentingnya orang yang berpengalaman di bidang editing, terus orang yang punya selera visual dan pemahaman-pemahaman terhadap kebutuhan audiens dalam menghasilkan karya yang baik. Lah, hal seperti ini memang dibutuhkan oleh yang bisa memahami adalah apa ya, manusia. Karena AI itu adalah robot ya, dia itu kayak sistem robot yang mana dia akan menghasilkan sebuah karya dengan prompt yang kamu buat. Ketika promptnya nanti agak salah, ya nanti hasilnya bakal gak sesuai yang kamu inginkan gitu. Lah, kalau kita ngedit sendiri kan lebih enak, wis tinggal kamu yang ngatur kan. Tapi ya memang untuk editing, ngedit itu sulit, Rahil akui ya, karena Rahil juga biasanya ngedit itu sulit banget, sob. Apalagi ketika kita memulai dari nol, maksudnya bener-bener kanvas kosong gitu, bukan yang template ya. Karena di Canva atau di lainnya kan ada beberapa template yang memang kita tinggal mengganti foto, mengganti tulisan, atau mengganti beberapa teks lah sesuai kebutuhan kamu. Tapi kalau dari nol, kita kan memang harus mengeditnya tuh ya, memang harus satu-satu, dan itu membutuhkan otak ya, pertama ya membutuhkan ide yang kreatif, membutuhkan selera yang bagus lah. Karena menurut Rahil, walaupun kamu paham edit, kamu tahu fiturnya ada, kamu bisa mengaplikasikan semuanya, ada bahasanya kayak bahan mentahnya. Tapi ketika kamu nggak punya idenya, kamu nggak bisa menggabungkan animasi-animasi itu, ya bakalan kurang maksimal, akan kalah sama orang yang memang sudah profesional, yang dia tuh pinter banget, walaupun bahannya cuma beberapa, tapi dia tuh bisa mengaplikasikan itu dengan yang maksimal. Ya itu memang bedanya orang yang ngedit biasa aja sama orang yang benar-benar profesional ya di bidang editing. Makanya editor-editor di luar sana itu bayarannya mahal, karena memang apa? Memang yang dikeluarkan adalah pertama otak, tenaga, ide lah. Yang membuat mahal itu sebenarnya ide ya Sob, karena ide itu kan difikirkan sangat membutuhkan waktu gitu loh, membutuhkan waktu untuk mewekir terus lah, mewekir kan ngetokno tenaga ya. Makanya itu yang membuat para-para editor di luar sana itu mahal banget jasanya gitu. Oke sahabat Pramil Suara, tadi Rahil ngebahas seputar AI ya, dan Rahil masih nunggu nih komentar kamu yang masuk. Jadi kamu kalau ngedesain itu kamu tim pakai apa? Pakai aplikasi Canva kah? CapCut kah? Atau Photoshop kah? Atau kamu pakai AI Heal supaya lebih praktis? Gak apa-apa, komentar aja. Atau kamu mau nimbrung topik Rahil, mau ngasihkan pendapat apa yang disampaikan Rahil? Kamu nggak, aku nggak setuju Hil sama pendapatmu yang ini, atau oke okay, Hil aku setuju, ya nggak apa-apa, kirim aja pendapat komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
0: Suara 103,9 FM.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat.
7: Pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wingsfood.
10: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prambes News.
12: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
11: Demikian Prambes News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prambes Suara.
5: 103,9 FM Music Hits and Information.
13: 103,9 FM Prambes Suara Music Hits and Information. Oke, sahabat Prambes Suara ya, masih dengan Rahil tentunya yang selalu setia menunggu komentar-komentar kamu masuk nih. Jadi Rahil tadi tuh tanya ya, kamu itu kalau ngedesain itu tim pakai apa nih? Pakai Canva kah? Pakai CapCut kah? Pakai AI atau pakai Photoshop atau InDesign? Kan banyak ya aplikasi-aplikasi itu. Jadi kirim aja pendapat dan komentar kamu nih seputar hal ini. Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Lah Rahil balik lagi ya nih ke topik. Jadi sebenarnya apa ya bedanya orang yang menggunakan AI, orang yang mengedit dibantu dengan AI sama orang yang benar-benar ngedit secara manual gitu ya. Karena kalau Rahil sendiri tapi Rahil yakin enggak hanya Rahil, banyak orang yang pasti tahu ini editan pakai AI. Ini editannya manual kok, itu dari Canva, itu dari Photoshop. Ada juga orang yang benar-benar kelihatan banget gitu loh perbedaannya antara orang yang menggunakan editan AI sama orang yang menggunakan editan asli gitu dari apa, dari Canva atau dari lainnya ya. Karena memang jujur AI itu sangat sangat memudahkan kita dalam menggunakan atau dalam membuat desain, apalagi kalau terpepet oleh deadline ya. Tapi sob, ngomongin AI sama editan-editan, ada beberapa orang yang memang suka pakai editan AI karena ya udah ada teknologi, kenapa enggak dimanfaatin gitu. Jadi ya enggak apa-apa lah Hil. Oke. Ada yang seperti itu, tapi di sisi lain ada orang yang enggak, aku enggak suka editan AI karena terlalu rame gitu. Jadi estetikanya kurang. Ada juga yang seperti itu. Rahil sudah udah menyampaikan di awal kalau estetika setiap orang itu beda-beda. Estetika Rahil dan antar orang ini juga beda. Menurut Rahil bagus, tapi belum tentu menurut orang lain ini itu bagus. Jadi enggak ada yang benar-benar saklek gitu, sob ya, untuk masalah edit. Tapi ya lagi-lagi sentuhan manusia itu sangat perlu dan sangat dibutuhkan. Dan lagi-lagi menurut Rahil, AI tidak pernah bisa menggantikan kreativitas manusia. Karena kalau AI itu tergantung prompt yang kamu buat. Kalau ide manusia kan banyak, kreatif, itu kan bisa ya untuk mengotak-atik aplikasi desain, aplikasi yang membantu dia untuk mendesain sesuatu gitu. Jadi oleh karena itu Rahil sudah bilang di awal kalau editor-editor di luar sana itu sangat mahal bayarannya. Tapi Rahil juga nggak tahu ya, mungkin anak DKV yang lebih paham soal ini nanti, gimana sudut pandang mereka selaku orang DKV melihat fenomena-fenomena seperti ini gitu. Lah nanti Rahil bakal ngobrol sama anak-anak yang alumni jurusan DKV dan juga dia sudah bekerja di salah satu F&B lah ya, buat untuk ngedesain produk makanan dan lain sebagainya. Nanti kita ulik nih dari sisi dia itu sebenarnya gimana, apakah dia ini setuju sama fenomena ini atau justru dia merasa aduh gak mbak, aku kurang setuju lah. Nanti makanya Rahil bahas di segmen selanjutnya. Makanya buat kamu sobat Prameswara yang belum join, silakan join di Express Radio, atau kamu mau kirim komentar atau pendapat atau request lagu, gak apa-apa, kirim aja di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
3: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh ya, teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium, jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
10: Brama Suara.
11: News, hits, and information. Brama Suara.

0: love.
1: FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara yang masih dengan Rahil tentunya yang selalu setia menunggu komentar-komentar kamu masuk nih. Jadi Rahil tuh tadi tanya ya seputar kamu tuh tim desainnya pakai tim Canva, CapCut atau Photoshop atau lainnya nih. Kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Dan sekarang kan udah maghrib ya. Rahil hanya mau mengingatkan kamu ya, karena sesama muslim kita tuh harus saling mengingatkan, bukan? Jadi ayo yang belum sholat maghrib ambil wudu dulu ya, terus sholat. Ya sholat kan gak sampai 1 jam ya, bentar aja. Jadi kamu buruan sholat, gak usah ditunda-tunda. Karena kalau sholat ditunda itu hati tuh kayak gak tenang, yang ganjel gitu, jadi gak enak. Lah mungkin buat kamu yang lagi di luar, lagi berpergian, dan gak memungkinkan kalau kamu sholat di rumah nih, mending kamu minggir atau kamu cari-cari musola atau masjid yang terdekat ya. Pokok kamu jangan sampai meninggalkan yang namanya sholat, karena itu sangat tidak baik ya sahabat buat kamu sebagai muslim. Jadi karena Rahil itu peduli sama kamu ya, jadi Rahil selalu mengingatkan kamu untuk sholat maghrib. Dan yang udah sholat maghrib, yuk buruan nimbrung lagi nih obrolan, kasih pendapat atau komentar apapun seputar pendapat kamu tentang AI ini yang makin kesini makin apa ya, menggeser atau menggeser kemampuan mereka-mereka yang suka ngedit. Karena AI sendiri kan bisa, udah bisa ngedit, udah bisa bantu buat membuat desain ya, tergantung prompt ya. Jadi kirim aja komentar pendapat kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sahabat Prama Suara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas dulu nih buat kamu mungkin yang mau niatan keluar, atau kamu mau pengen beli jajan, atau kamu mungkin mau ngopi gitu ya. Rahil mau cek rute lalu lintas nih, ini di sekitar mana nih ya? Ini Rahil mau cek rute lalu lintas di Simpang 3, deket ya. Lah di situ kondisinya tidak terlalu padat dan tidak terlalu lengang juga ya, jadi tengah-tengah lah ya sob. Dan di situ juga udah ada Pak Oga yang setia menemani kamu, setia membantu kamu buat nyebrang jalan maksudnya. Dan buat sebab ramai suara ya, Rahil ingetin kalau kamu mau nyabrang harus hati-hati. Tetap pantau arah kanan dan arah kiri ya, tetap pantau situasi, jangan sampai kamu nyelonong gitu aja. Dan pastikan rating kamu itu benar. Ketika kamu mau menggok ke kanan, ya ratingmu sudah kamu pastikan nyalanya ke kanan. Jangan sampai kamu rating kiri menggok kanan, itu bahaya banget ya. Oke, dan kamu jangan lupa untuk selalu memakai helm kemanapun kamu pergi, entah itu deket, entah itu jauh, pokoknya harus pakai helm, itu pun demi keselamatan kamu yang pakai roda 2 ya. Kalau pakai roda 4 ya kamu pakai sabuk pengaman. Dan buat sahabat ramai suara, ini Rahil sekarang mau lihat arah ini, Tugu Bandeng Lele itu. Di situ biasanya ada makanan-makanan banyak ya, di pinggir-pinggir jalan ada juga minimarket. Kalau misal kamu lapar atau kamu mau ganjel perut kamu dulu nih, kamu bisa mampir ke situ. Di situ posisinya keadaannya terpantau ya tengah-tengah lah ya, enggak terlalu padat juga, enggak terlalu yang lengang banget. Dan di situ juga didominasi sama roda kendaraan 2 ada, roda kendaraan 4 pun juga ada. Dan di situ kan belokan ya. Kamu harus mengikuti alur beloknya. Kamu jangan nyelonong aja karena di situ kan tugu. Jadi ketika kamu mau menggok enggak bisa langsung menggok, harus muter dulu begitu, sob. Dan lagi-lagi Rahil selalu mengingatkan kamu untuk membawa helm ataupun memakai sabuk pengaman. Dan jangan lupa kalau kamu mau nyalip, kamu harus pertama yakin. Yakin itu sangat perlu ya untuk nyalip, karena kalau nyalip ragu-ragu itu bahaya banget. Terus kedua, kamu harus usahakan nyalipnya dari arah kanan ya. Kalau dari arah kiri benar-benar bahaya, kecuali memang ada space yang memungkinkan. Atau kalau enggak, misal kalau macet ya, misal nunggu kereta, itu kan macet panjang, itu kamu bisa tuh salip-salip di arah kiri, itu boleh. Oke sahabat ramai suara, itu ya rute lalu lintas sekilas. Dan buat sahabat ramai suara yang mau akses rute lalu lintas ini, kamu tinggal akses di prameswarafm.com. Dan buat kamu yang baru aja nimbrung di siaran Rahil nih, yuk kirim komentar kamu. Rahil tadi ngebahas seputar desain dan AI. Jadi kamu kalau biasanya ngedesain, kamu pakai aplikasi apa? Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music and information. Prame Suara. 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prame Suara ya, masih dengar Rahil tentunya yang selalu setia menunggu komentar kamu masuk. Dan akhirnya ini ada komentar ya yang masuk. Ini ada dari Kak Fajar. Assalamualaikum, Min. Waalaikumsalam. Jadi Kak, sekarang kan AI tuh udah sering banget ya. Udah sering banget dipakai buat desain, editing, berbagai pekerjaan lainnya. Lah menurutku AI itu emang bisa mempermudah pekerjaan kita. Tapi jangan sampai kita tuh jadi terlalu bergantung dan malah gak mau belajar buat ngembangin kemampuan sendiri. Lah menurut kakak gimana caranya kita manfaatin AI tanpa kehilangan kreativitas dan ciri khas kita sebagai manusia? Ini pertanyaannya sangat berat ya. Oke, Kak Fajar, ini benar banget. Jadi AI itu emang mempermudah pekerjaan kita, tapi jangan karena ada AI kita jadi terlalu bergantung dan akhirnya kita nggak mau belajar dan kita nggak mau memakai otak kita karena kita sudah terlalu memudahkan, meremehkan ya. Cara ngono, walau ono AI ya wes lah, tinggal prompt aja, tinggal langsung klik dadi beres. Gak usah mikir sing edit biasanya suwe, wes gak usah, wes AI. Itu emang betul. Tapi kalau Kak Fajar ini tanya gimana cara kita supaya memanfaatkan AI tanpa kehilangan kreativitas? Ya tentunya kalau Rahil sendiri biasanya kalau ngedit itu ketika Rahil butuh ide lagi buat mengembangkan karya yang Rahil buat, ketika wis totok mentok jedok bingung, ya Rahil tanya AI, gimana caranya supaya memadukan ini dan ini, kamu kasih promnya, nanti kan dijawab sama AI tuh lah. Ketika jawaban AI ini ya, kamu gak langsung plek ketiplek langsung pindah ke desain kamu, kamu kembangin lagi tuh sendiri. Atau gak apa-apa ngeprom desain pakai AI. Pertama didesain pakai AI ya, kan hasilnya ada tuh. Ketika hasilnya sudah ada, gak langsung hasil itu di up gitu, tapi masih bisa dirombak sama kita sendiri. Jadi kita kembangin lagi dengan cara kita menjadikan AI sebagai alat bantu ya, bukan satu-satunya hal yang wajib untuk membantu. Itu menjadikan kita melatih kreativitas tanpa menghilangkan apa ya, corong-ono, kita tuh tetap bisa berkreativitas dan juga bisa menggunakan AI sebagai alat bantu kita untuk mendesain tanpa harus berat sebelah. Jadi ya imbang, kita ya menggunakan AI tapi kita juga sepenuhnya nggak menggunakan AI gitu. Jadi gitu ya Kak Fajar menurut Rahil. Kalau dari sahabat Prame Suara mungkin ada pendapat lain ya, silakan, karena Rahil sendiri lebih suka ngedit di Canva daripada pakai prompt AI, karena menurut Rahil hasilnya tetap beda hasil tangan manusia dan hasil AI itu. Kalau kamu gimana nih pendapatnya? Kirim aja komentar-komentar kamu nih kayak Kak Fajar dan lainnya yang sudah komen tadi. Kirim pendapat kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sobat Prameswara, tentunya masih dengan Rahil di sini ya, yang selalu setia menunggu komentar-komentar kamu masuk nih. Dan alhamdulillah ya, ini udah ada komentar masuk. Ini ada dari Kak Rina. Aku biasanya desain pakai Canva, Kak. Soalnya gampang banget nih, tinggal pilih template terus edit-edit dikit, selesai. Benar, Kak Rina. Kak Rina ya, benar banget. Karena Rahil pun juga seperti itu kadang. Ini ada dari Kak Rizky. Kalau aku, Kak, itu pakai PicsArt. Iya, ada aplikasi PicsArt ya, tapi Rahil enggak pernah pakai PicsArt, masih belum sih. Apalagi buat edit foto sama bikin poster. Fiturnya tuh lumayan lengkap. Ini ada dari Kak Dinda. Canva sih Kak yang paling sering, tapi sekarang udah mulai nyoba AI juga buat cari inspirasi desain. Ini ada dari Kak Fajri. Aku pakai Capcut Kak, CapCut. Kalau bikin desain yang bentuknya video atau konten buat story Instagram. Ini yang terakhir dari Kak Aulia. Biasanya aku pakai Photoshop Kak, tapi kalau lagi buru-buru ya Canva aja, gak perlu ribet, yang penting hasilnya tuh oke. Ya semua jawabannya rata-rata pakai Canva ya, karena menurut Rahil Canva itu adalah aplikasi yang benar-benar praktis banget, apalagi buat pemula mungkin yang tertarik buat ngedesain. Jadi Canva itu bagus banget karena fiturnya Canva itu udah ada apa ya? Apa sih kalau di Photoshop kalau nggak salah ya, nanti Rahil mungkin kalau salah bisa dibetulin deh. Kalau nggak salah di Canva itu udah ada mentahan apa sih, apa ya jenengnya? Iki lho rek, apa sih gambar-gambar itu lho udah tersedia kan kalau di Canva. Misal kamu cari pelangi, kamu nggak usah tinggal cari Google pelangi terus kamu pindah ke Canva. Kamu di Canvanya karena sudah menyediakan animasi-animasi itu. Kamu mau cari pelangi, mau cari logonya Instagram, logonya TikTok ada. Kalau di Photoshop itu kan nggak ada ya, kalau nggak salah harus cari mentahan dari luar. Itu apa sih namanya? Aku kok lupa, tiba-tiba mendadak lupa. Ini kayaknya kurang air putih, kurang minum air putih. Dan buat sahabat Prameswara yang mau belajar edit, itu bisa kamu pakai Canva dulu awal-awal. Karena Canva menurut Rahil pun sangat praktis, tapi beda lagi kalau sudah ahli banget ya. Biasanya kalau anak yang udah ahli banget dalam hal editing itu karena Photoshop atau ke lainnya lah, itu yang susah karena Rahil sendiri masih belum pernah nyoba edit di aplikasi Photoshop. Rahil masih mentok di Canva. Dan ini dari Kak siapa tadi yang mencoba menggunakan AI buat cari inspirasi desain. Lah ini bagus banget. Jadi AI tidak menjadikan alat untuk membuat desain, tapi justru untuk membuat animasi, apa membuat apa ya, inspirasi desain. Ini benar banget dan boleh juga. Tapi kalau Rahil sendiri biasanya cari inspirasi desainnya itu lewat Pinterest. Rahil biasanya kalau bingung, mentok, jedok ya, aku katain desain model apa iki ya, itu Rahil biasanya buka Pinterest terus cari tuh pamflet-pamflet yang sesuai dengan kebutuhan Rahil. Rahil cari-cari, kalau udah ada ide lah baru diaplikasikan, kayak sama tapi nggak terlalu sama ya, sesuai konsep Rahil juga gitu. Oke, sobat Prameswara nih ya, yang mau komen kayak Kak Rania, Kak Rizky, Kak Dinda, Kak Fajri, Kak Aulia nih, boleh banget kirim komentar kamu nih. Kamu biasanya kalau ngedesain itu tim pakai aplikasi apa sih? Dan atau kamu mau nimbrung topik Rahil silahkan, atau kamu mau request lagu nih ya, monggo aja. Kirim pendapat kamu di 081-2302-1039. Rahil, tunggu komentar kamu.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespons serangan tersebut.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare
2: 103,9 Prameswara FM.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau teh jus? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau teh jus lemon.
11: Kalau aku mau teh jus madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Atau lapar.
8: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
9: Asik. Wah.
8: Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak. Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, sejuknya teh jus bikin mau lagi.
8: Mau teh jus lagi?
9: Mau.
8: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum teh jus.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
2: Prameswara 103,9 FM.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
13: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
5: Spill dong.
13: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
13: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
13: Nah, soal nyaman, Soklin Puangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
13: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
13: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Puangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
14: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
15: 103,9 FM, Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, masih dengan Rahil tentunya yang selalu setia menunggu komentar kamu yang masuk nih. Dan sambil nunggu komentar-komentar kamu masuk, Rahil mau kasih info seputar Lamongan nih. Jadi sob ya, Polres Lamongan itu menggelar razia nih di sejumlah tempat hiburan malam buat mencegah penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba. Lah, razia ini dilaksanain pada Selasa mulai pukul 10 malam dengan menyasar dua lokasi, yakni kafe di RS dan SP. Dalam kegiatan tersebut ya, petugas gabungan melakukan tes urin nih terhadap 11 orang yang terdiri dari LC dan pengunjung. Hasilnya seluruh 11 orang ini bakal menjalani pemeriksaan yang dinyatakan negatif narkoba. Lah, Polres Lamongan menyebut kegiatan ini tuh sebagai langkah ya buat pencegahan untuk menekan penyalahgunaan narkoba sekaligus ngejaga keamanan sama ketertiban masyarakat yang ada. Lah, kepolisian nih juga ngajak masyarakat nih buat aktif untuk melaporkan kalau misal ada yang tahu adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Kedepannya razia serupa akan terus dilakukan nih secara rutin di Kabupaten Lamongan. Itu tadi sekilas informasi dari Lamongan ya sob. Karena memang makin kesini dunia itu makin ya begitu ya. Jadi narkoba-narkoba ini juga harus diberantas. Supaya apa ya? Supaya nggak menyebar, apalagi kalau memang ada bandarnya. Ini kan lebih bahaya lagi. Jadi razia seperti ini memang perlu dilakukan, apalagi di tempat-tempat seperti hiburan malam dan lain sebagainya. Karena memang biasanya tempatnya di situ. Biasanya, tapi Raja juga belum tahu. Oke, sobat Prameswara, yang belum nimbrung komen Rahil nih, kasih komen dong. Jadi Rahil tadi itu membahas seputar AI ya, AI dan kreativitas manusia nih. Lah, menurut kamu, kamu biasanya kalau ngedesain itu tim pakai Canva atau lainnya nih? Kasih komentar-komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Brava Suara.
1: News, hits and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, masih dengan Rahil tentunya yang selalu setia menunggu komentar-komentar kamu masuk nih. Lah ini Rahil kasih info Lamongan lagi nih ya. Jadi sob, ada kabar terbaru nih seputar pembangunan jalan di Kabupaten Lamongan. Jadi pemerintah Kabupaten Lamongan nih berhasil menuntaskan perbaikan 45 ruas jalan melalui program Jalan Mantap dan Alus Lamongan atau yang dikenal dengan Jamula. Hingga per 13 Oktober hari ini, total panjang jalan yang udah selesai diperbaiki itu mencapai 33 ribu meter atau sekitar 33 km lah. Sementara itu di tahun 2026 Pemkab Lamongan nih nargetin perbaikan 57 ruas jalan dengan total panjang 41 ribu sekian meter. Program ini ya diharapin bisa membuat mobilitas masyarakat tuh semakin lancar sekaligus ngedukung aktivitas ekonomi dan distribusi hasil pertanian. Selain melalui Jamula ya sob ya, pembangunan infrastruktur itu juga disinergikan ya sama program pemerintah pusat nih, yakni Impres Jalan Daerah atau IJD serta pembangunan infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Lah salah satu ruas yang mendapat perhatian adalah di Jalan Made sampai Plembon nih sepanjang 1900 meter yang mana saat ini masih dalam tahap lelang nih melalui program IJD ini. Lah kedepannya Pemkab Lamongan juga menyiapkan

0: plus informasi ya dari ranah Lamongan sendiri. Dan buat Sobat Prameswara yang masih belum join komentar nih, buruan ya join komentar Rahil, boleh nimbrung topik Rahil ya, karena tadi Rahil ngebahas seputar dunia AI dan desain nih, karena banyak makin sekarang makin kesini banyak orang yang ngedesain itu pakai AI langsung tanpa harus edit di Canva dan lain sebagainya. Atau kamu mau jawab pertanyaan Rahil, yang kamu tuh tim desainnya pakai apa? Aplikasi Canva kah? CapCut, Photoshop, InDesign, atau kamu justru pakai AI? Oke, kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil, tunggu komentar kamu.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Drama Suara.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: 103,9 Prameswara FM.
7: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara yang masih dengan Rahil tentunya, yang setia menunggu komentar-komentar kamu masuk nih. Dan tadi kan Rahil sudah menginformasikan seputar Lamongan nih. Jadi sekarang Rahil mau beralih ke ranah nasional. Jadi sahabat ya, kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah ini masih tetap menjadi perhatian ya, karena sampai saat ini pun juga belum membaik gitu. Jadi Bareskrim Polri itu menetapkan adanya 9 tersangka nih dalam kasus karhutlah yang melibatkan korporasi di wilayah Kalimantan. Lah, dilansir dari beberapa laman ya, penetapan tersebut itu bagian dari penanganan 98 laporan kasus karhutlah yang melibatkan perusahaan dan ditangani oleh 10 polda serta Bareskrim Polri. Lah, dari 9 tersangka itu, 7-nya itu berasal dari Kalimantan Barat, 1 dari Kalimantan Tengah, dan 1 lainnya itu dari Kalimantan Selatan nih. Lah, selain kasus yang melibatkan korporasi, kepolisian itu juga netapin ada 223 tersangka perorangan nih dari 273 laporan polisi yang ditangani di 12 polda. Banyak sekali ya tersangkanya ini, wes gak masuk akal lagi orang Indonesia. Bareskrim menegaskan proses penegakan hukum itu masih terus berjalan dan para pelaku yang terbukti melanggar hukum ini dapat dikenai sanksi pidana ya sesuai ketentuan yang berlaku juga. Dan polisi juga selalu mengingatkan kepada masyarakat semua supaya tidak menjadikan pembakaran ini sebagai cara buat membuka lahan, karena asap ya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan tentu dan membahayakan masyarakat. Jadi sahabat Prameswara ya, bukan berarti karena kamu mau buka lahan untuk keinginan dan ego pribadi kamu langsung membakar lahan yang mana dampaknya itu bakal dirasakan oleh semua masyarakat gitu. Jadi ketika karhutlah ini gak membaik, kan asapin nandi-nandi, bahkan sudah sampai di luar negeri. Orang itu juga banyak yang mengeluh karena sesak nafas atau gangguan ISPA itu. Dan juga apalagi orang-orang yang sudah punya asma, lansia, anak kecil, dan mata itu juga perih kan, kemana-mana harus pakai masker, kan gak nyaman gitu sob. Jadi keegoisan kamu itu membuat masyarakat yang gak apa ya, pokoknya ikut terdampak. Jadi buat sahabat Prameswara, jangan pernah sampai mempunyai niat seperti itu ya, karena Indonesia ini sungguh Masya Allah sekali ya, orang-orangnya sangat kreatif gitu. Ketika dia tidak mungkin gak bisa mendapatkan lahan, akhirnya membuka lahan paksa dengan cara apa? Membakar gitu. Itu kan gak baik sama sekali sob. Dan ya semoga kita doakan aja yang terbaik, semoga karhutlah ini semakin membaik dan tidak menambah korban jiwa ya, karena kemarin juga ada berita anak kecil yang tertabrak truk karena memang kabut asap itu kan gak kelihatan gitu. Dan buat sahabat Prameswara ya, itu tadi segelintir informasi dari nasional. Dan yang belum komentar-komentar nih, Rahil masih nunggu komentar-komentar masuk nih. Jadi Rahil tadi ngebahas seputar desain AI, desain dan AI nih. Jadi ada dua, desain dan AI. Terus Rahil itu tanya kamu, kamu itu kalau misal ngedesain, kamu biasanya pakai aplikasi apa sih? Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke sahabat Prameswara, ya masih dengan Rahil tentunya yang selalu setia nih menunggu komentar kamu masuk. Dan sob, yang ngomongin soal AI lagi nih, balik ke topik. Sebenarnya karya AI itu masih disebut karya kamu gak sih kalau emang kamu ngebuatnya pakai AI? Jadi bayangin aja ya, kamu itu punya akun medsos, terus udah bikin konten, kalian tuh punya ide, punya konsep, punya gaya visual, terus pakai AI tuh buat bantu gambar kamu atau menyusun caption. Terus ketika kontennya diunggah, banyak yang suka, like-nya banyak, komentarnya banyak, share-nya juga banyak. Lah pertanyaannya, itu karya kalian atau karya AI? Lah ini bisa jadi perdebatan yang panjang banget ya kalau emang sambil ngopi tapi. Lah kalau dipikir-pikir ya sob, sebenarnya manusia itu udah lama banget ya gunain alat buat menghasilkan karya gitu. Karena fotografer pun juga pakai kamera, editor juga masih butuh aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Jadi AI itu emang menjadi alat bantu selama proses-proses editing dan lain sebagainya. Tapi sob ya, namanya juga manusia, tiap orang itu kan beda. Tingkat keterlibatan per orang ini bisa beda-beda. Ada orang yang pakai AI itu cuma buat cari inspirasi aja, karena wes budek mentok jedok. Ada juga yang ngembangin hasilnya tuh, ketika hasil AI-nya ada terus dikembangin lagi. Ada juga yang langsung menggunakan AI tanpa banyak perubahan, jadi hasil dari AI langsung diupload, diunggah gitu juga masih banyak. Karena itu sob ya, konteks itu penting. Jadi sebenarnya siapa yang nentuin idenya, seberapa besar campur tangan manusianya, apakah hasil dari AI ini bakal diolah lagi, atau apa memang ada aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Belum lagi nih kalau soal hak cipta ya, jadi penggunaan karya orang lain ini, penggunaan karya orang lain dalam pelatihan AI atau kewajiban ngungkapin penggunaan AI dalam situasi-situasi tertentu ya. Jadi hal ini memang perlu diperhatiin sesuai aturan-aturan yang berlaku. Jadi gunain AI itu bukan otomatis berarti kamu gak kreatif juga. Tapi kita juga perlu jujur nih, selama proses kamu mengedit atau membuat desain, sebenarnya campur tangan kamu di AI itu gimana, 50-50 kah? Jadi antara AI sama kamu itu banyakan mana nih kerjanya? Itu bisa dihitung. Lah, sobat Prameswara ya, lagi-lagi ketika Rahil membahas seputar AI, Rahil masih menunggu komentar kamu masuk nih. Jadi kamu kalau ngedesain itu biasanya pakai aplikasi apa? Atau kamu biasanya, aku gak pernah ngedesain Hil, aku biasanya minta bantu orang. Gak apa-apa, kirim aja nih komentar-komentar kamu yang masuk. Dan habis ini Rahil bakal ngobrol nih ya sama salah satu narasumber. Dia itu menjadi multimedia designer di salah satu FNB lah. Jadi nanti sudut pandang seorang desainer ini bagaimana ketika melihat fenomena dan situasi yang ada ini terkait AI dan desain ini. Makanya kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja tentunya di 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, masih dengan Rahil tentunya yang selalu setia menunggu komentar kamu masuk nih. Tapi sebelum itu, sebelum Rahil membacakan komentar ya, Rahil mau nge-call salah satu narasumber kita yang relevan banget sama topik. Jadi kakak ini itu bekerja sebagai multimedia designer di salah satu FNB nih. Dan beliau ini juga alumni DKV ya di Universitas. Di universitas mana ya? Lupa Rahil. Mending daripada Rahil bertanya-tanya dan lupa, mending Rahil langsung call aja. Ini namanya Kak Ocha. Semoga dijawab ya sama Kak Ocha ini. Nah, ini masih berdering. Semoga diangkat. Oke, sudah. Halo Kak, selamat malam Kak Ocha.
2: Halo, selamat malam Kak.
1: Halo Kak Ocha. Kak Ocha, ini Kak Ocha sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, kakak gimana?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kak kabarnya, baik ya?
2: Ya baik-baik, alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu, tapi sebelum ngobrol nih Kak Ocha, kakak Ocha bisa sapa sobat Prameswara yang lagi mendengarkan ini.
2: Halo sobat Prameswara.
1: Halo, salam juga kenal semua. Salam kenal. Kak Ocha ini terlihat bahagia sekali hari ini ya.
2: Ya.
1: Oke, okay, Kak Ocha, kalau boleh tahu nih, kan Rahil tadi ngebahas seputar AI dan desain ya, karena memang semakin kesini tuh banyak orang yang membuat desain itu pakai AI gitu, kan kelihatan ya biasanya. Lah, tapi Kak Ocha sendiri bekerja sebagai apa nih, kalau boleh tahu?
2: Kalau aku sendiri sih sebagai multimedia designer sih, di salah satu F&B.
1: Dan Kak Ocha sekarang menetap di mana?
2: Aku di Jakarta.
1: Oh, di Jakarta. Jauh ya, Kak, ya? Yeah. Jakarta mana? Selatan, utara?
2: Di Jakarta Selatan.
1: Oh, di Jaksel, Kak Ocha. Udah berapa tahun, Kak, kalau boleh tahu di sana?
2: Di sini masih 8 bulan sih, masih baru juga di sini.
1: Masih 8 bulan. Tapi di Jakartanya masih 8 bulan? Apa udah bertahun-tahun?
2: Kalau di Jakartanya sih juga masih 8 bulan ya, jadi pindah ke Jakarta itu buat kerja gitu.
1: Oh, berarti sebelumnya nggak di Jakarta kerjanya?
2: Nggak, aku asalnya juga bukan dari Jakarta kan.
1: Oh iya, iya ya Kak Ocha. Oke, okay, Kak Ocha, ini Rahil mau tanya nih seputar desain dan AI. Gimana Kak cara AI mengubah cara kerja desainer saat ini? Kan Kak Ocha ini juga anak multimedia designer gitu.
2: Oke, AI itu benar-benar mengubah cara kerja desainer sih, kalau sepengalamanku ya.
1: Iya, iya.
2: Soalnya yang dulunya itu kayak kita apa-apa manual gitu ya, cari aset foto manual, terus bikin sesuatu manual gitu. Tapi dengan adanya AI itu cukup membantu dan membuat kerja kita itu lebih efisien gitu. Tapi ada beberapa hal yang harus jadi perhatian juga dalam penggunaan AI.
1: Apa itu Kak?
2: Yang pertama itu ya apa ya, kita pakai AI itu ya sebutuhnya aja buat membantu kita. Jangan kayak fotonya artis kita ambil terus kita masukin ke foto kita, jadi seolah-olah kita itu pakai foto artis gitu, nggak boleh ya.
1: No, kok ya, ya udah nggak boleh juga. Ayo sobat Prameswara.
2: Siapa nih yang masih ambil-ambil foto orang, ini nggak boleh ya. Terus juga misal nih orang bikin karya lukisan bagus ya, terus kita jiplak, nah itu nggak boleh juga.
1: Berarti itu termasuk kayak melanggar hak karya cipta orang lain gitu ya Kak ya?
2: Betul.
1: Tapi kalau Kak Ocha sendiri kan sebagai anak DKV ya dulunya jurusannya.
2: Iya.
1: Nah, Kak Ocha melihat fenomena orang menggunakan desain AI itu gimana? Bener-bener langsung AI terus langsung ditempel gitu?
2: Itu aku jujur liatnya tuh
1: gimana?
2: Menjijikan sih.
1: Oke. Jadi kayak kurang suka gitu ya Kak ya?
2: Iya, soalnya kalau kita lihat secara jeli ya, desain AI itu nggak ada yang benar-benar 100% sempurna, itu nggak ada. Pasti ada slope-nya atau ada minusnya gitu. Jadi apa ya, gimana? Kita bisa sih boleh pakai AI, cuma kita sebagai desainer juga harus membenahi dan rekonstruksi lah gitu biar lebih cantik, bukan yang langsung tempel-tempel aja gitu.
1: Iya, karena sekarang Rahil pun kalau keluar gitu ya, lihat di jalan kanan dan kiri, banyak sekali desain-desain yang ternyata sudah pakai AI gitu, Kak. Berarti Kak Ocani berarti kurang setuju ya, harus dikembangin lagi gitu ya, Kak ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi menurut Kak Ocha, di tengah maraknya desain AI nih ya, apa yang membuat karya desainer itu, karya desainer manusia tetap bernilai gitu?
2: Yang membuat karya desainer manusia tetap bernilai ya?
1: Iya.
2: Menurutku itu uniqueness sama itunya sih, detailnya sih. Soalnya kalau kita lihat nih, desain-desain AI itu apa ya, kayak ada karakteristik yang sama nggak sih?
1: Iya.
2: Pasti kita udah ngeh, oh ini AI gitu kan.
1: Iya, benar.
2: Nah, kita sebagai desainer tuh harus punya keunikan gitu loh. Jadi kita nggak bisa kayak AI yang semuanya karakteristiknya sama. Kita harus punya sense dan punya keunikan gitu. Dan harus lihat detailnya juga, karena AI nggak punya sense of detail tadi.
1: Oh iya, yang punya itu kan kita sebagai manusia ya, Kak ya, yang bisa merasakan.
2: Betul.
1: Itu bukan robot. Karena mungkin orang yang pakai AI itu menganggap lebih mudah atau praktis ketika mepet-mepet deadline mungkin, Kak ya. Jadi wes langsung aja gitu. Tapi kalau menurut Kak Ocha, apakah AI saat ini itu udah mulai mempengaruhi peluang kerja para desainer nih di dunia industri?
2: Mempengaruhi banget sih.
1: Seberapa pengaruhnya?
2: Misal 1 sampai 10 itu 8 lah.
1: Waduh, ini mulai bergeser ya.
2: Iya. Soalnya dulu itu kita kan ada beberapa bidang nih dalam desain sendiri itu kan ada web designer lah, motion designer, terus sosial media post designer, kayak dibagi bidang-bidang tertentu gitu. Tapi sekarang tuh kayak banyak perusahaan itu kayak nge-compact-in jadi satu bidang, yaitu graphic designer. Tapi dengan bantuan AI, seperti itu. Itu berubah banyak sih, meng-compact-kan bidang-bidang DKV itu sendiri, bidang pekerjaan DKV itu sendiri.
1: Berarti desainer semakin kesini peluangnya semakin terancam dengan AI itu benar ya, Kak ya?
2: Dibilang terancam kalau kita kita misal nih, aku motion designer, aku cuma bisa motion gitu, itu terancam karena di zaman sekarang itu kita nggak bisa mengandalkan satu skill aja, kita harus belajar banyak skill gitu.
1: Baik.
2: Kita kalau terus belajar ya, terus andai itu bukan sebagai musuh tapi sebagai asisten kita, itu menurutku nggak terlancar gitu.
1: Baik, berarti menjadikan AI ini hanya sebagai salah satu alat bantu aja ya, Kak, bukan sebagai satu-satunya yang bisa membuat desain gitu.
2: Betul.
1: Oke, Kak Ocha. Baik. Kak Ocha, terakhir ya. Pertanyaan dari Rahil. Menurut Kakak ya, apa yang harus dilakukan pekerja DKV kayak Kakak ya, atau desainer lainnya, supaya tetap bisa bersaing nih di era maraknya AI?
2: Yang pertama itu harus terus mau belajar sih. Belajar apapun itu. Jangan kayak awalnya dia, misalnya ya, aku awalnya cuma suka desain nih, aku mau belajar motion, aku nggak mau belajar video, itu bakal kalah di zaman sekarang. Kita harus banyak belajar hal baru, itu yang pertama.
1: Terus, yang kedua, apakah ada lagi?
2: Apa ya? Ya, kita harus bisa membuktikan gitu, kalau desain yang dibuat sama AI sama desain yang dibuat sama manusia itu pasti lebih unggul yang dengan manusia, walaupun kita juga dengan AI gitu. Gitu.
1: Baik. Berarti gimana, Kak?
2: Iya, lanjut aja.
1: Ya, berarti lebih apa ya? Memang kalau desain dari AI itu kayak ketara banget ya, Kak ya, dibandingin dengan desain manusia. Karena saking orang sekarang banyak menggunakan desain AI, ada orang yang ngedit bagus itu sampai diarani, ini pakai AI ya, gitu gak sih?
2: Iya, saking super ya.
1: Saking seringnya orang pakai AI sampai mereka itu lupa kalau masih ada aplikasi kayak Photoshop, InDesign dan lain sebagainya. Betul. Gitu ya Kak Ocha. Oke, okay, Kak Ocha. Baik Kak Ocha, ini terakhir, apakah Kakak Ocha ada pesan nih buat Sobat Prameswara mungkin yang biasanya ngedesain pakai AI, apa nih pesan-pesannya? Satu aja deh.
2: Oke, kesan-pesannya apa ya?
1: Pesan aja,
2: pokoknya
1: pesan.
2: Oh, pesan.
1: Iya.
2: Jangan merasa terancam sama AI dan terus belajar lah, belajar banyak skill, itu aja sih.
1: Oke, jangan merasa terancam dengan AI dan selalu mau belajar banyak skill ya, karena di betul dunia sekarang kita tidak bisa mengandalkan satu skill saja ya untuk bekerja.
2: Betul sekali. Ya, betul.
1: Oke, Kak Ocha, terima kasih ya atas sharing-sharing dari Kak Ocha ya sendiri dan mau diributi Rahil telepon sekarang gitu.
2: Gak apa-apa Kak Rahil.
1: Oke, semoga Kak Ocha sehat selalu ya, lancar rezekinya. Amin. Dan semoga amin sukses ya, pekerjaannya aman.
2: Amin, amin. Terima kasih ya Kak Rahil.
1: Sama-sama Kak Ocha. Kak Rahil izin tutup call-nya ya. Assalamualaikum.
2: Oke, salam.
1: Oke, sahabat Prameswara, itu tadi dari Kak Ocha. Jadi Kak Ocha ini kan seorang multimedia designer gitu. Jadi merasa ketika orang melihat desain-desain orang yang pakai AI ini kan agak risih mungkin ya, karena dianya juga orang desainer yang lebih paham tentang detail dan poin-poin desain gitu. Oke, buat sahabat Prameswara yang dari tadi udah ikut nimbrung obrolan Rahil nih, kasih pendapat kamu ya, tentu aja kirim komentar di 081-2302-1039. Rahil, tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 Brahma Suara FM.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
11: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
10: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
12: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.
14: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke sahabat Prame Suara ya, masih dengan Rahil tentunya yang selalu setia menunggu komentar kamu yang masuk. Dan tadi Rahil udah nge-call salah satu narasumber ya, Dan sekarang balik lagi nih ke topik. Jadi kalau ngomongin soal AI lagi ya, sebenarnya apa ya yang AI belum tentu bisa gantiin dari manusia? Kita tahu ya, AI itu bisa melakukan apapun ya, tapi manusia itu juga punya toh kemampuan yang nggak bisa dinilai hanya dari seberapa cepat menghasilkan sesuatu. Contohnya nih ya, kemampuan memahami situasi sosial nih, AI kan nggak mungkin bisa tuh melakukan hal kayak gitu, ngebangun kepercayaan, ngerasain pengalaman hidup, dan nentuin tuh apa yang dianggap bermakna. Lah, dalam pekerjaan bidang kreatif ya, seseorang itu bukan cuma ngebuat karya sob ya, cuma kadang mereka tuh juga harus memahami sebenarnya siapa yang bakal nikmatin karya mereka dan pesan apa yang disampaikan. Misal nih ada kampanye sosial tentang keluarga, kamu tuh bisa minta AI buat poster yang menarik, tapi untuk pesan yang tepat bagi beberapa masyarakat tertentu ya, kamu tuh perlu memahami kondisi mereka dulu kan. Sebenarnya bahasa mereka, ya bahasa yang mereka gunakan itu apa, hal-hal yang sensitif bagi mereka itu apa, sehingga pesan yang didesain itu bisa tersampaikan. Lah, AI itu emang bisa tuh ngebantu nganalisis informasi dan nawarin berbagai pilihan. Tapi manusia tuh juga perlu mempertimbangkan konteks, dampak, sama tanggung jawab tuh terhadap keputusan yang diambil. Ini juga berlaku ya untuk humor. Misalnya kamu buat humor ya, AI tuh bisa tuh buat lelucon. Tapi belum tentu yang dibuat AI itu leluconnya itu cocok sama beberapa situasi. Salah tempat sedikit, niatnya nyairin suasana ya, tapi nanti malah bikin suasananya canggung. Jadi bukan berarti manusia itu selalu lebih baik dalam segala hal ya, tapi AI itu bisa ngebantu buat tugas tertentu. Jadi bahkan bisa mengungguli manusia ya memang di beberapa pekerjaan. Tapi yang menarik sebenarnya itu gimana kita sebagai manusia itu bisa menggabungkan antara keunggulan teknologi dengan penilaian dan pengalaman manusia. Jadi mungkin nih kekuatan manusia ke depannya bukan harus selalu mengalahkan AI nih dalam beberapa hal, tapi tahu kapan AI ini bisa digunakan, kapan kamu perlu berpikir sendiri, kapan keputusan harus benar-benar dipertimbangkan secara matang, tentunya dalam mendesain sesuatu, membuat pamflet atau membuat apapun lah ya. Oke sobat Prawira Suara nih ya, yang belum komen-komentar masuk, yang belum komen-komen, silakan kirim komentar kamu ya, tentunya di 081-2302-1039. Rahil, tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara, ya masih dengan Rahil nih tentunya, yang selalu setia menunggu komentar kamu masuk nih. Jadi yang baru nimbrung mungkin ya, bingung tiba-tiba ditodong ngongkon wong komen tapi masih belum tahu ini bahas apa sih. Jadi Rahil tuh ngebahas seputar AI dan desain ya. Jadi kan banyak orang ya yang apa ya, mendesain pakai AI gitu di tengah maraknya digital ini. Lah di sisi lain, ketika kita terlalu bergantung sama AI, apakah kreativitas manusia hampir tergantikan nih oleh AI gitu. Lah Rahil mau tanya ke kamu, tapi biasanya kamu tim desainnya tuh pakai aplikasi apa? Canva kah, CapCut kah, AI kah, atau kamu minta bantuan orang lain? Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Lah, intinya kreativitas manusia itu bakal tergantikan atau enggak sih, Hil? Lah, oke, jadi kalau ditanya apakah kreativitas manusia itu emang tergantikan sama AI, menurutku jawabannya itu enggak sesederhana iya atau enggak ya. Karena AI itu emang bisa tuh ngebuat hasil karya terlihat kreatif. Teknologi juga berpotensi ya ngubah cara banyak orang kerja, termasuk di bidang desain, penulisan, dan penulisan konten atau lain sebagainya lah. Lah, sebagian tugas itu emang ngebuat jadi lebih mudah, sob. Tapi sebagian profesi mungkin perlu beradaptasi lagi nih. Dan keterampilan yang dibutuhin tuh juga bisa berubah-ubah. Kata Kak Oce tadi kan, jangan bergantung hanya sama satu skill. Karena di era sekarang ya, kalau kamu cuma punya satu skill itu ya kalah sama yang lain. Karena AI pun sekarang bisa melakukan apapun gitu. Jadi jangan sampai kamu terlalu

manusia tuh bakal tergantikan nggak? Ya jawabannya tadi nggak sesederhana iya atau enggak. Karena lagi-lagi ya tergantung kamu apa ya, tergantung kerja kamu sebenarnya gimana. Ketika kamu hanya ngeprom desain DEI terus hasilnya keluar langsung kamu pajang, yaitu namanya kontribusimu hanya beberapa persen. Tapi ketika kamu yang membuat ide, kamu yang menghasilkan apa ya, yang cari idenya, cari referensinya, terus ketika ada hasilnya kamu kembangin lagi sendiri, di otak-otak lagi sendiri, berarti itu juga termasuk karya kamu, karena lebih banyak kontribusimu daripada AI. AI hanya menjadi salah satu alat bantu saja. Ya pinter-pinteran aja AI, ya pakai AI, karena AI itu kayak ibaratnya pedang bermata dua. Jadi tergantung siapa yang menggunakan. Ketika orang gak bisa menggunakan itu dengan bijak, ya nantinya bisa bahaya. Tapi ketika orang bisa menggunakan dengan baik, ya maka jadinya pun baik. Kayak pedang lah istilahnya ya. Kalau pedangnya dikekno pencuri, ya digawe bobol bange uang. Tapi nek pedangnya dipakai untuk koki, ya bisa menghasilkan makanan-makanan yang enak. Ibaratnya kayak gitulah. Oke sobat Prama Suara ya, ini tadi informasi seputar AI ya. Dan buat kamu mungkin yang mau nimbrung topik ini, mau kasih pendapat, kirim komentar, join siaran Rahil, silakan kirim-kirim komentar kamu tentunya di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: 103,9 FM Drama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, masih dengan Rahil tentunya yang setia menunggu komentar kamu masuk. Dan walaupun udah di penghujung obrolan ya, tapi Rahil tetap setia menunggu nih, karena ada kata lebih baik terlambat ya daripada gak sama sekali. Jadi sob, kirim aja komentar kamu ya terkait topik Rahil atau apapun itu, mau request lagu pun juga boleh. Kasih di 081-2302-1039. Lah inilah Rahil lanjut ya di informasi nasional lagi. Jadi lagi-lagi karhutla. Jadi pemerintah Kabupaten Katingan itu memutuskan buat memperpanjang masa tanggap darurat karhutla ini selama 14 hari ke depan buat memperkuat upaya pengendalian kebakaran ini. Jadi Wakil Bupati Katingan Firdaus nyampein tuh kalau penanganan difokusin pada pengendalian titik api buat nyegah kebakaran meluas, serta mastiin tuh kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak tetap terpenuhi. Dan salah satu perhatian dari pemerintah sendiri itu ketersediaan air bersih nih bagi warga selama penanganan berlangsung. Lah pemerintah daerah itu juga ngajak masyarakat nih buat gak membuka lahan dengan cara dibakar. Lagi-lagi ya sob, tolong kalau kamu gak bisa mendapatkan lahan, jangan menghalalkan segala cara dengan membakar lahan. Dan perpanjangan status tanggap darurat ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat, dan instansi terkait nih dalam menghadapi karhutla. Nah, Sobat Prames, pencegahan kebakaran karhutla ini bukan cuma tugas petugas yang ada di lapangan ya, tapi juga membutuhkan kepedulian kamu semua. Jadi jangan pernah membuang putung rokok sembarangan ya, atau ngebakar apapun di lahan yang kering. Cuacanya kan masih panas juga, apalagi daerah-daerah yang belum hujan. Itu nanti bisa menimbulkan percikan-percikan api yang mana bisa ngebakar lahan dan nanti dampaknya ke orang lain juga. Itu kan bahaya. Semoga karhutla ini semakin membaik ya sob. Dan itu tadi segelintir informasi dari Lamongan. Dan buat kamu nih Sobat Prameswara yang belum join komentar, yuk join komentar. Tinggal kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: untuk Prameswara.
1: Music Hits and Information Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara, yang enggak kerasa nih Rahil sudah menemani kamu ya ngobrol mungkin dari sekitar jam 4 sampai mau jam 8 malam ini. Dan sahabat Prameswara ya, terima kasih buat kamu yang udah komen-komen, yang udah mantengin siaran Rahil dari tadi. Rahil sangat berterima kasih. Dan buat yang belum komen ya, gak apa-apa. Walaupun kamu masih mantengin Rahil tanpa berkomentar, gak apa-apa. Karena biasanya yang lihat-lihat terus tuh nanti lama-kelamaan komentar sih. Dan buat kamu sahabat Prameswara, mungkin hari ini yang udah ngantuk atau mau beli jajan, mau beli nasi dulu karena udah lihat siaran Rahil, monggo ya, kamu bisa makan dulu ya. Pokoknya kesehatan itu sangat penting ya. Dan walaupun obrolan ini sudah berakhir ya Sob, masih banyak lagu-lagu nih yang bakal nemenin kamu 24 jam non-stop nih. Makanya kamu download tuh aplikasi Express Radio, atau kamu bisa lewat website tuh di Express Radio. Nanti cari aja Prameswara 103,9 FM. Nanti bakalan banyak lagu-lagu hits yang setia menemani kamu, pokoknya ngebuat mood kamu stabil. Dan ngomongin soal topik ya, pada akhirnya AI itu yang penting tentang gimana cara kamu menggunakannya ya, bukan pokoknya kamu jangan sampai disetir oleh AI, terus kamu harus bisa belajar terus, jangan hanya bergantung di satu skill. Karena di tengah maraknya AI ini, ketika kamu hanya bergantung pada skill, satu skill kamu, kamu akan kalah, karena AI pun juga bisa melakukan banyak hal. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar berapapun usia. Yang namanya cari ilmu itu kan gak ada rentang usia, maksimal usia segini untuk mencari ilmu, gak ada ya Sob. Jadi semangat ya, apalagi buat kamu para desainer-desainer atau para editor, semangat ya, karena kalian harus bersaing di tengah maraknya AI ini. Oke sahabat Prameswara ya, itu tadi kesimpulan dari topik obrolan Rahil. Dan Rahil mau pamit undur diri untuk saat ini, karena Rahil selalu siaran jam 4 sampai jam 8. Makanya kamu selalu ikuti siaran Rahil terus ya, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tentunya di jam 4 sampai jam 8. Untuk kali ini Rahil pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tejus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
9: Atau lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food
0: 103,9 Brahma Suara FM.
1: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
7: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
12: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
11: Demikian Tremes News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Tremes Suara.
9: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Tremes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Tremes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya.

0: kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Prime Suara 103,9 FM.
3: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prawe Suara.
0: Iya.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta Bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta Bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

105,9 FM Music Hits and Information. That's in the vibe.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara. News, hits, and information. Prames Suara.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.
0: Prawe Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain. Mengapa Anda tidak membiarkanku bermain?

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita? Yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita. Yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan. Yang bibirnya selalu basah dengan zikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rol, 3 ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, 3.
2: Oke.
1: Rol, rol.
2: Ya.
3: Cepat.
1: Lanjut.
2: Rol. Yuk, 4. Cepat.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo sobat, ketemu lagi bareng sama aku Lia sob ya. Dan aku mau ngucapin di pagi hari ini selamat hari Kamis buat kamu semuanya dimanapun kamu berada sob. Dan tentu saja ya, pagi-pagi kayak gini tuh kadang ada momentum ketika kita itu masih gedebak-gedebuk ataupun udah pada santai nih sob. Kamu lagi apa pagi hari ini sobat? Kabar kamu gimana? Semoga kabar kamu baik-baik aja. Dan tentu saja buat kamu yang kiranya lagi bersiap berangkat sekolah, kemudian kamu yang bersiap antar anak sekolah atau lainnya yang lagi nyeruput kopi hangat di rumah, semua semoga dalam keadaan sehat dan tentu saja penuh energinya gitu ya sob. Dan barengan sama aku Lia, spesial di hari ini sobat. Seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi mendatang sob, dengan topik yang cukup krusial buat dunia pendidikan maupun masa depan anak-anak kita. Apalagi kalau bukan yang namanya, waduh sebenarnya aku agak mulai, kenapa sih ini harus dibahas? Kenapa sih ini selalu? Bahkan kemarin juga aku sempat udah ngebahas putaran ini ya sob, perundungan ataupun bullying. Waduh, waduh. Kemarin ini yang aku angkat sobat, itu perundungan yang berakibat kepada kematian. Dan spesial hari ini ada perbedaan sedikit ya. Kemarin kan di Pemalang, tapi kali ini tuh ada di sekolah rakyat Pati. Waduh, yang namanya ngomongin sekolah rakyat itu katanya juga dipastikan untuk anak-anak didiknya ini terjaga, kemudian fasilitasnya. Tapi ternyata masih ada ya perundungan di sana gitu. Dan ngomongin soal ini pula, kita bakal bahas lebih detail gimana sih caranya buat ngelindungi korban pun menangani pelaku biar ini gak berkelanjutan dan tidak ditiru sama yang lain-lainnya gitu ya. Nanti di jam 7 Lia gak sendirian, ditemani sama Bapak Reza. Beliau merupakan Ketua Duta Damai BNPT Jatim, luar biasa. Sob, kalau kamu punya pertanyaan buat Pak Reza boleh banget sampaikan aja ya. Nanti aku bantu on airin. Kamu boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812 3021039. Dan jangan lupa sobat ya, Prima Suara pagi hari ini seperti biasa bakal live TikTok juga, ataupun join aja di XP Studio di Visual Radio Prima Suara. Kamu bisa langsung download aplikasinya di Play Store kamu sekarang kalau misal kamu belum punya aplikasinya sob. Dan jangan lupa, kamu boleh banget komen-komen langsung di sana. Nanti bakal aku bacain, bakal aku on-airin. Pun jangan lupa, aku juga open calling buat kamu yang mau on-air langsung barengan sama aku. Gitu ya. Dan untuk ini pagi-pagi biasanya masih ada yang ngantuk. Kemudian Lia, aku masih malus nih berkegiatan. Waduh, sayang banget nih sob. Biar kamu makin excited pagi hari ini, atau kamu yang udah pada di jalanan ya. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Naomi Scott, Speechless. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana sobat, aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, kalau ngomongin soal dugaan perundungan ya, itu kayak lagu-lagu yang barusan aku setelin ya, Sob. Speechless, aku udah kayak gak bisa berkata-kata lagi. Kenapa sih ini masih terjadi gitu ya, Sob? Dan kalau diskusi sebelumnya barengan sama pembahasan yang 11-12 mirip dari kasus bullying ya, Sob. Itu ya disampaikan kalau kasus bullying ini sebenarnya ya lagi-lagi ini antara 50-50 lah. Tingkat kesulitan untuk menyelesaikannya itu ya lumayan, karena ini nggak lagi hanya tentang korban ya, tapi juga pelaku. Pelaku kalaupun udah diedukasi, kemudian udah dikasih tahu sedemikian rupa, apakah, pertanyaannya adalah, apakah setelah dikasih hukuman, setelah ditindaklanjuti, apakah setelah itu bakal berhenti? Apakah tidak ada dendam pribadi? Apakah tidak ada berkelanjutan? Apalagi beberapa kasus bullying itu, Sobat, ya juga ada bagiannya yang dilindungi sama keluarga. Waduh, aku no comment sih kalau ngomongin soal yang satu ini ya. Pagi Mbak Desi. Waduh, pagi-pagi di live TikTok udah pada rame nih. Pagi semuanya yang baru join ya. Dan seperti biasa aku nemenin kamu hingga jam 9 pagi, Sob. Karena ini momentum kita bahas kasus perundungan. Aduh, Lia, ini mungkin agak berat sih, Lia, gitu ya. Biar kamu juga makin excited pagi hari ini sebelum kita bahas lebih berat lagi. Sobat-sobat. Dan ini kiranya pagi hari itu gak afdol kalau kita gak absen pagi ya. Kamu lagi pada ngapain, Mbak Desi? Ya, Mbak Hia, kamu lagi ngapain pagi hari ini? Sobat, kamu boleh banget absen-absen dulu. Kamu pagi hari ini lagi pada ngapain gitu ya. Boleh banget kamu langsung drop aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan lupa, kamu yang join di SP Radio juga boleh banget langsung komen-komen aja di sana ya. Dan kalau misal kamu baru dengar, Lia, apa itu SP Radio gitu, itu visual radio kita. Dan kamu boleh banget langsung komen-komen aja di sana. Kalau belum punya aplikasinya, download sekarang juga di Play Store kamu ya, Sobat, gitu. Dan buat kamu yang join di live TikTok juga boleh banget nih komen-komen juga. Nah, ini ada Mbak Desi lagi nyiapin anak-anak persiapan sekolah. Waduh, luar biasa nih. Morning person banget ya kalau ngomongin soal ibu-ibu yang siapin anaknya persiapan apapun itu berangkat sekolah. Waduh, sobat-sobat, ini mau jam 6:30 ya. Kamu masih pada ngantuk gak? Kalau masih pada ngantuk, habis ini bakal aku setelin lagu dari Elo, Berry, Ipang, Lala, Carmela. Buka semangat baru biar kamu makin excited buat jalani hari ini ya. Kalau kamu mau request-request lagu boleh, tapi asal jangan yang galau-galau gitu ya, sobat. Aku tunggu di kesan kamu juga. Dan ini dia, Elo dan teman-temannya, buka semangat baru.

0: 103,9 FM. Prama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Prama Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apa lapar?
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food
0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
12: Serangan rudal diduga Houthi hantam Bandara Riyadh. 12 orang tewas, 309 terluka. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, mengalami kerusakan parah akibat serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh sekelompok Houthi asal Yaman. Puing-puing bangunan tampak berserakan dan debu menyelimuti area dalam terminal dan tentunya penumpang mengalami beberapa insiden dari kejadian tersebut. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menginformasikan bahwa serangan ini mengakibatkan 12 orang tewas termasuk warga Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suria, Palestina, dan Sudan, serta 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat serangan tersebut, seluruh aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara King Khalid terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara Koalisi Pimpinan Saudi mengecam keras insiden ini sebagai kejahatan perang yang nyata menurut hukum humaniter internasional. Sementara itu, pihak bersenjata Houthi mengeluarkan peringatan bagi maskapai dan penumpang untuk menjauhi wilayah udara serta bandara Saudi dan insiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan kemungkinan intervensi untuk merespon serangan tersebut.
11: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
13: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
14: News and information. Prames Suara.

0: Buka Suara.
1: News Hits and Information from Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah ya. Baru saja ini requestan lagu dari Mbak Desi nih di live TikTok ya. Lagunya itu semi-semi ada sedihnya juga sob ya. Tapi gak apa-apa banget. Pagi-pagi udah diajak melo nih sama Mbak Desi ya. Dan aku masih punya banyak playlist lagu yang semangat sob, biar kamu juga gak galau-galau. Ayo Mbak Desi, jangan galau-galau lagi Mbak Desi gitu ya. 2026 udah mau berakhir nih sob, masa kamu masih pada galau-galau? Yuk ganti lagu, lagunya jadi yang rock and roll gitu, atau udah mulai masuk ke jazz, atau yang bikin excited lagi gitu ya, biar kamu juga nggak apa ya, hidup dalam kondisi waduh galau terus sedih gitu. Mbak Desi, ayo jangan galau-galau. Ini masih ada semi melownya, agak naik dikit sih. Ya lumayan lah, enggak yang melo banget ya. Jangan sampai kalian minta lagu manggung bagi-bagi hari ya, sobat. Aku jadi sedih, aku jadi keinget mantan nanti ya. Dan pagi-pagi kayak gini nih udah ada requestan lagu lainnya ya. Ada lagu Noah Jalani Mimpi, nanti bakal aku selin. Kemudian ada juga requestan The Massive, Jangan Menyerah Segera. Itu ya, ditunggu. Kamu stay tune terus aja. Dan sobat, pagi-pagi kayak gini tuh aku seneng banget kalau misal kamu udah pada excited. Ini ada Mas Dimas di Babat nih. Jam segini udah di atas motor, Mbak Li, aku berangkat dulu ya. Waduh, aku ditinggalin. Ikut Mas Dimas, kamu Mas udah nyampe kantor belum? Nah, kalau misal kamu ada yang tipe-tipe kayak gini ya, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan sob. Karena tadi aku pas berangkat itu juga udah mulai padet nih jalanan. Kalau aku nemuin beberapa pengguna jalan itu kayak enak banget ngambil celah-celah. Tapi kadang ya beresiko ya, kalau jalannya lagi rame mending kamu yang aman-aman aja. Berangkat lebih awal, kemudian kamu di jalan juga ya kecepatannya 60 atau 40 sambil nyantai gitu ya sob. Jangan kebut-kebutan, apalagi yang biasanya speedometer dari motornya di 100 sampai 100 ke atas. Waduh, waduh, waduh, mending kamu di sirkuit aja tuh sobat ya. Hati-hati pokoknya yang kamu berangkat kerja pagi hari ini. Mas Dimas, mungkin kamu lagi dengerin di jalanan, atau tapi di jalanan agak sulit ya, kalau motoran itu malah takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Mas Dimas, kiranya kamu udah nyampe di lokasi ya. Aku mau ngucapin terima kasih udah ikutan nimbrung, udah ikutan absen. Sukses selalu, lancar-lancar kegiatan dan kerjaannya pagi hari ini. Dan sobat, ini ada lagi komen-komen dari Bu Ani di Lamongan Kota. Lagi nyiapin bekal anak nih. Waduh, mirip-mirip sama Mbak Desi ya. Pagi-pagi udah bantu siapin persiapan anak berangkat sekolah sambil nyeruput teh hangat. Wah, kalau ngomongin soal teh hangat, iya dihidanginnya dalam bentuk hangat-hangat. Tapi kalau misal udah ditinggal sama yang lainnya, waduh, baru diminum nanti tuh sampai dingin. Jangan sampai ya, Bu Ani ya. Langsung seruput biar masih hangat gitu. Bu Ani, makasih banyak udah ikutan nimbrung di pagi hari ini. Lancar-lancar kegiatannya, anak-anaknya juga semoga dilancarkan berangkat sekolahnya. Dan sobat-sobat, aku mau ingetin ke kamu ya, kalau misal nanti di jam 7 kita bakal ada diskusi barengan sama Pak Reza, barengan sama Ketua Duta Damai BNPT Jatim, luar biasa. Dan terkait ini ya, kita ngebahas seputaran perundungan yang ada di Sekolah Rakyat Pati. Ngomong-ngomong soal ini juga, kayak aku ngelihat momentumnya itu kayak miris banget sih. Kenapa sih masih ada, apa alasannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal bullying sendiri, Lia, kamu pernah gak ngalaminya? Aku lebih tepatnya aku lupa sih dengan momen tersebut ya, karena kalaupun ada mungkin aku udah ngelupain, ya udah sih gitu. Tapi kalau misal ternyata itu masih ganggu aku hingga hari ini, ya ayo aja gelut-gelut gitu ya. Enggak bercanda. Maksudnya itu kayak lebih ke untungnya ya, aku itu tidak mengingat kejadian-kejadian yang bikin aku dendam sama orang lain nih sob. Jadi kalau misal ternyata aku dulu SD, SMP-nya ada perundungan ke diri aku, ya aku lupain. Dia mungkin aku enggak sepenuhnya lupa kejadian itu ya, tapi aku lebih memilih untuk tidak peduliin lagi, karena daripada energi aku habis untuk hal yang enggak penting gitu ya sobat. Kamu ada enggak momen-momen kayak gini ya? Mirip banget. Boleh banget kamu langsung drop aja di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Kamu pernah gak di lingkungan kamu, sekitaran kamu ya, kamu ngelihat kejadian langsung kasus bullying ataupun perundungan? Aku tunggu komenan kamu sob. Dan buat kamu yang di live TikTok juga boleh banget langsung nimbrung aja, nanti bakal aku on-airin komen-komen kamu, aku bacain. Pun buat kamu yang join di SP Studio, jangan lupa ya, Visual Radio sudah tersedia, kamu bisa download Express Radio di Play Store kamu sekarang juga. Kalau udah join, kalau udah download ya, join, habis itu kamu juga bisa komen-komen langsung di sana. Dan sobat, sebelum aku setelin lagi requestan dari Mas Yudi, kemudian ada dari Kak siapa ini tadi? Kak Aan ya. Habis ini aku setelin dulu lagu dari Gracie Abrams, I Love You, I'm Sorry. Nah ini dia, selamat mendengarkan, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Waduh ya, sebelum aku selin lagu requestan dari Mas Yudi The Massive, jangan menyerah. Aku agak semi-semi lupa gimana ya lagu ini ya gitu. Tapi ini kelihatannya juga excited nih gitu ya Mas Yudi. Tapi sebelum itu ya sob, sebelum kita kembali lagi ke topik utama seputaran perundungan yang ada di Sekolah Rakyat Pati, ini aku bawa beberapa update di Lamongan gitu. Ini kita simak dulu ya sob. Ada penyaluran air bersih di Tlogoretno nih. Ini barengan sama update dari Polres Lamongan, itu sudah menyalurkan bantuan air bersih untuk warga Tlogoretno. Luar biasa. Kemarin kita juga udah calling-calling ya barengan sama tim BPBD Lamongan. Informasinya mereka ini senantiasa siap sedia kalau misal ada pelaporan kekeringan di daerah kamu sobat. Jadi kalau misal kamu ternyata ini nih yang baru join hari ini ya, aku ngasih reminder kamu yang di Lamongan, utamanya tim BPBD Lamongan, siap sedia kalau misal ternyata di lingkungan kamu butuh kiriman air bersih gitu ya. Langsung drop aja di WhatsApp Radio Prameswara, nanti kita hubungin ke BPBD Lamongan di 0812 302 1039. Aku ulangi sobat, catat, ambil bulpennya sekarang, HP aja note. 0812 302 1039. Dan selain itu sobat ya, di Lamongan juga ada update. Ini ada petugas penanggulangan kebakaran, itu kemarin ada kebakaran rumah di Tikung. Waduh, kerugian yang ditaksir di 100 juta. Luar biasa nih sob ya, 100 juta itu gak kaleng-kaleng. Dan terkait ini tentu saja, waduh ini ada info barusan, aku jadi salfok sebentar, habis ini bakal aku bacain ya Kak Masil. Terkait ini sobat, yang untuk kebakaran di Tikung, tentu saja ini jadi himbauan kita karena siang hari itu rasanya panas banget. Benda-benda yang mudah terbakar itu juga masih memungkinkan terbakar, potensinya ada. Jadi kalau kamu bersinggungan barengan sama benda-benda yang mudah terbakar itu, kamu lebih hati-hati gitu ya sobat ya. Jangan antisipasi, jaga-jaga, jangan sampai kejadian. Pun sobat, ini ada update barusan banget dari Mas Til Suka Review akun TikTok gitu. Ini info kemarin sore, ada anak kelas 4 tenggelam di telaga Desa Joyo Sukodadi, ditemukan jam 9 malam. Waduh, ini telaga yang masuk ke desa, benar ya? Yang daerah jalanan SMA Negeri 1 Sukodadi, benar ya? Di situ kan ada telaga kanan jalan depan balai desa, benar enggak, Kak? Nah, di situ sobat. Kemungkinannya ya, ini aku masih nunggu responnya dari Mas Til lagi nih. Benar banget, waduh sayang banget nih sobat kondisinya. Dan dalam kondisi update-nya, kalau boleh tahu dalam kondisi apa tuh Mas Til untuk ketemunya gitu. Semoga tentu saja diharapkannya ketemu dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan naudzubillah jangan sampai meninggal dunia sob ya. Karena lagi-lagi kalau ngomongin soal tenggelam kemudian tiba-tiba menghilang, ini tuh kayak kita was-was gitu dengan beritanya. Waduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata untuk update terbaru yang disampaikan sama Mas Til ya sobat, yang anak kelas 4 tenggelam di telaga Desa Joyo Sukodadi ditemukan meninggal dunia di jam 9 malam semalam. Dan kondisi ini tentu saja jadi pengingat kita kalau misal di rumah ada anak-anak kecil ataupun orang-orang dewasa yang kiranya butuh pengawasan kita 24/7, diawasi, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan, dikasih reminder hati-hati apapun itu kegiatannya gitu ya sobat. Tentu saja semoga almarhum diberi tempat yang baik di sisinya, kemudian dari keluarga yang ditinggalkan juga semoga diberi ketabahan. Jangan sampai ada berita-berita semacam ini lagi ke depannya gitu ya, cukup gitu sobat. Dan sobat masih barengan sama aku Lia, aku mau ngucapin Mas Til makasih banyak untuk informasinya ya, sangat membantu, kebetulan aku sendiri juga dari Sukodadi gitu. Dan sobat-sobat masih barengan sama aku Lia, masih ngomongin seputaran kasus perundungan ya. Ada gak sih momentum di sekitaran kamu yang kamu ngeliat langsung kasus bullying tapi kamu gak bisa ngapa-ngapain, atau kamu udah mulai jadi superhero nih? Boleh banget kamu langsung drop aja komen kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039. Dan buat kamu yang join di live TikTok juga boleh banget langsung komen-komen aja. Yang join di SP Studio juga boleh banget komen-komen aja. Habis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Mas Yudi. Mas Yudi, kamu masih standby kan ya? Ntar aku cek dulu sobat. Oke, ini dia The Massive, jangan menyerah, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
7: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menjelang jam 7 pagi ya. Dan seperti biasa, kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama aku sobat, kamu boleh banget langsung ke Express Radio pun prameswarafm.com. Di websitenya kamu bisa langsung cek ke di sana. Oke, titik pertama yang mau aku cek sobat, ini ada di pawang pintu kereta Kadet Suoko. Wah, ini kelihatannya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, gak usah buru-buru.

0: Kalau di perlintasan palang pintu kereta itu juga medannya cenderung lebih licin dan agak miring, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan buat kamu yang kiranya pengendara roda dua, jangan sekali-kali kamu nyebrang ya di palang pintu kereta Kadet Suwoko tapi kamu di sebelahnya truk besar. Waduh. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan ya, kemudian miring gitu terus naudzubillah terjadi hal yang naudzubillah sob gitu ya sob. Jadi aku mau antisipasi, pokoknya hati-hati. Sobat, titik kedua ini ada di palang. Oh, jangan-jangan deh, aku mau pindah dulu. Jangan palang pintu kereta lagi ya, 11-12 dong informasinya. Oke, okay. Ini di simpang 3 Telon Pucuk. Kelihatannya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 sob. Sesekali kendaraan besar nih kelihatannya. Dan kamu buat mau melintas di sini tuh hati-hati, tapi jangan khawatir karena ada dua paoga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Tapi tetap seperti biasa, keselamatan ada di tangan kamu. Kamu better hati-hati gitu ya. Dan sobat, seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, kamu jangan lupa helmnya dipakai. Sebaiknya dipakai kalau kamu pengendara mobil. Semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Jangan lupa, kalau misal kamu mau pantengin CCTV-nya, ini bakal live hingga jam 8 nanti. Kamu bisa langsung ke FS Radio maupun website prameswarafm.com.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama aku Lia, Sob ya. Dan sobat, tadi kan ada, tapi sebelum aku spill lebih detail ya, sebelum ada bla bla blanya, ini baru saja itu lagu dari Noah, Jalani Mimpi, requestan dari Kaan. Ini agak semi-semi relate barengan sama berita yang mau Lia sampaikan lagi tentang jangan sampai menyesal menjalani hidup ya. Ini tuh masih ngomongin kasus yang tadi tenggelamnya anak di Telogo. Ternyata ini tuh di waduk sobat, Waduk Menongo Sukodadi. Sob, terkait ini itu terjadi beberapa hari kemarin juga ada. Itu bukan hanya sepeninggalan anak di telaga di dalam desa, tapi juga ada di waduk. Nah, luar biasa nih, ini malah lebih tragis. Ada kurang lebih 4 anak, ini tuh tenggelam, 1 terselamatkan, sisa 3-nya itu meninggal dunia. Waduh, kondisinya ini sobat ya, lagi-lagi kalau misal anak-anak kita kemudian main di tempat-tempat perairan, itu beresiko banget, mending dikasih reminder gitu. Jangan jauh-jauh ya nak, gak boleh ya nak gitu. Daripada kamu terjadi hal yang tidak diinginkan, pada akhirnya juga ya terjadi hal yang tidak diinginkan itu tadi sobat ya. Ini menjadi himbauan karena lagi-lagi ini tidak melihat di lokasi mana saja sobat ya. Selama di desa kamu ternyata ada telaga, ada waduknya, kemudian ada perairannya, jangankan itu, misal ada sumur terbengkalai tapi kedalamannya cukup dalam, itu juga perlu diwaspadai. Dimanapun anak sekalipun main di rumah, kalau misal gak dijaga juga mereka ini kayak wah, jadi ada takutnya juga. Kayak mainan kulkas, pintunya sampai lepas, kemudian dia naik ke almari, kemudian almarinya jatuh menimpa badannya. Waduh, naudzubillah sobat ya. Jadi kalau misal ternyata kita punya orang-orang di sekitar yang mereka ini masih butuh pantauan dari kita, boleh banget ya dijaga mereka ini biar gak aneh-aneh gitu sobat. Ini sedikit banyak buat cambukan diri kamu, dimanapun kamu berada juga hati-hati untuk kegiatan apapun yang kamu lakuin gitu ya sobat. Sobat masih barengan sama aku Lia, masih ngomongin seputaran perundungan yang ada di sekolah ya. Nanti di jam 8 informasinya, ternyata Pak Reza ini ngasih konfirmasi bisanya di jam 8-an, jadi kita bakal mundur untuk diskusi bareng sama Pak Reza, Ketua Duta Damai BNPT Jatim. Dan kalau misal kamu punya pertanyaan bareng sama beliau, boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Prambors Suara di 0812 302 1039. Dan habis ini ya, ini mungkin agak melo dikit loh. Aduh, ini sobat Prambors Suara lagunya melo-melo nih ya. Ini lagu dari Celine, Setiaku, requestan dari Kak Salma Nigiri. Ini dia, selamat mendengarkan. Kamu jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja.